0: ya kung kah kumuha pintunya te kepanua oh kelapa
1: mana mentas enteng kamu pintu
0: nah awak ke nyium baunya ne noy pansot bai baru ke dapur
2: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Bujang Ulu Sungai.
1: Ya. Bujang Ulu Sungai.
0: Bujang Ulu Sungai. Ya, kena merindang malam peninggal kita ke agi mendiang ke awak Y 9.12 ke pagi tahu.
1: Ya, awak, dua pagi.

0: Buatnya ni.
1: Tan kat tindu. Ulih kat tindu ada sem. Bisi maya laban pai isi lelak ada sem. Bisi maya yang ti bakal gawak duti pagi hari site. Malam tu nemu ngai tindu mata kadang-kadang. Rundiang ke pegila ngai ke telanju tindu. Nemu ngai tindu mata.
0: Amat. Laban pegila nya bisi teman tu perkara ke dekat di adu punya tadi.
1: Utai
0: ke dekat di adu tadi. Nya ke utai ke ngasuh kita ke kadang tadi. Mata ngai ngai tidur mata malam. Bunyi ke topik 2 pagi wai tu ke pagi tu nah mel. Ngenang kita itu ke ngai tidur malam. Ya bisi ke buah ya kadang tadi ke ngasuh kita itu ngai tidur malam. Bisi aku meda pala kaban kita itu tadi. Dia tu mayuh mat ko meda cerita AI apa tanya tadi mel macam-macam eh apa apps ke apa bisi telefon kita ini.
1: Ya, betul.
0: Macam-macam apps-nya ke bisi. Lalu pihak muka layan. Kelalu medak ceritanya. Ngujung ke mata ngai tino malam.
1: Ya. Bukan nama ada Sam. Laban cerita AI tadi. Kita sama belan nemu. Nanti bakal kita medak ya ba TikTok. Cerita AI tu ia nak panjai. Seminitnya nak berasa ya nyapus gak sejam. Paling panjai penceritanya dalam 40 minit.
0: Jauh puas gini.
1: Ya.
0: Nya aku medak tajaknya ceritanya ukai mensia nya AI yang tadi. Layan ke Nino kadanya kau kumpul tadi. Nama ya Mansa tadi. Lekat na lama tadi. Lekat na lama ku jakau. Nyo semane nyo habis episode nya tadi. Nyo dah pukul berapa tadi mel ne. Lapan kita dia tahu nanti bakal jam kita dia tahu pukul 10 nya mayuh reka berdau tindu ne.
1: Ya ya.
0: Agi tumu nya dia tahu dikelia pukul 10 nya udah lawan narnya ne.
1: Ya. Nanti mbak aku dah sem pukul 10 nya dah lawan.
0: Udah lawan kan ne.
1: Ya. Lawan nanti bakal aku bawa tubuh ketumpu desem. Nanti mata aku tunglui hari pukul 11 tau ke pukul 10 setengah kenyak deh. Automatic ya segi alu ngai tinduak ya. Mesti ditinduak kedai pukul 10 lebih kenyak. Mesti tinduak deh nanti yang ngelui hari dalam pukul 11 kenyak. Alu ngai tinduak memang mata deh megah kurang.
0: Nomor udah lebih pukul 10 lalu nyalu ngai lagi ini.
1: Ya, ya. Nanti bakal kerja malam ke deh.
0: Nomor pulai pukul 12 nyok. Pulai pukul 12 nak datang di rumahnya nyuka pukul 1
1: ya.
0: Ni ke ngirup dulu ni ke nuci mua dulu baru ngalik diri nyudah pukul 2
1: ya.
0: Nyudah dan ni ke pagi nanti orang ke bisa anak sekolah antara ya, pukul 4 pukul 5 berapa jam aja ke tidur antara ini
1: ya.
0: Okay, bisa aku ninggal mega madah ke Tegal kupi mega ngasuh mata tungai tinduak ne banyak orang ke nama tu asal ke kopinya deh Kevin kau kita nya dan bisi gorang nadai nama
1: nada efek batu buah ya ne
0: nadai ke nama ngirup kopi 2 gelas pan kau memata tinduak kau nya nitih ke siko-siko tangba aku sigi nanti kelalu kau amat mel sigi amat nak boleh siang aku kengiruam tadi lemai nyentuk ke aku tinduk malam lagi ngai meh mata tinduk
1: atau nanti nya kupi na sem nanti bak tu bak aku tu deh aku kupi tu lagi boleh tinduk aku malam sem aku teh aku ngai tinduk nyelai
0: meh teh nya nan tu berapa ke Kevin tau ke nama teh ke bak teh nya ne
1: aku pun tang dalam teh tu ya bisi Kevin ya ga sem kan yang nak ngambak aku deh tang ni teh ke bangsa teh tu tadi bisi kena ngam ya boleh ngasuh jantung tu laju ga nanti bak kumpu ya nitih ya nya aku rindu lagi ngirup kopi hari ngirup teh
0: no boleh teh ne
1: nanti aku salah ngirup teh bak kedai kedai badi di dini kedai nanti malam aku ngerti aku sehingga lu nemu ku
0: nanti nama tu nanti ngirup lemai tau ke tengah hari berkenyak ngai ke ne
1: ngai ya segi bisa nanti teh yang nak ngam. Ya bisi baka teh ngam kopi tu. Nanti bisi nak ngam bat tubuh tu. Tu sikit ngai tindu tu engkah ke kopi ngam teh tu tadi desem.
0: Halo ngerampit ke malam.
1: Ngerampit ke malam. Aku pun nak namun ke efek ya 24 jam kini.
0: Engkah nyak meh tadi laban nuan nang sikit nak uliah mengirup teh menyekut.

0: man tali. Mm-hmm. Okay, na uli uli ya tang ngasuh mata ngai tin pedes kat ni nindu ke diri.
1: Yeah.
0: Malam ni. Okay, jadi mayuh kebuah kita itu kadang pedes kat nindu ke diri malam. Tua maca komen dari peninga atau mail topik dua pagi why kita ke pagi itu atau hari Mas Diana ke terubah tu ne. Selamat pagi hingga seduai ku ya. Hari Spital Limbang. Oh, okay. Nanti ya ku ya ngirup air kopi atau ke ngirup air Milo. Sikit ngasuh mata yang ngai tindua ku ya. Hanya kebuah maya orang kahwin ku ya ngirup kopi ngau air Milo ku ya. Atau ke maya bisi pengrami meh. Nanti ngiro air kopi tadi ngasuh mata ngai tindua. Bisik mereka sepiak bilik sidaya ibu ngaya ayah beranau semalam-malam ku ya. Sampai pagi nak tindua ku ya. Hanya hari Mas Diana ke pagi tau. Hanya kebuah nanti kita meda orang nanti bisa rabat tadi mail. Hanya kebuah orang agak air kopi.
1: Yeah.
0: Kebenar ya. Nggak kena orang beribun semalam-malam-malam. Lepas kita segi nda uli ya. Nama tu tindua mana tadi. Lepas ke bisa kita ke di ibun kita.
1: Ya, betul.
0: Ya, hari Mas Diana ke pagi tu.
1: Okay, kita bisi Sasha Amanda ku ya. Segi bisi maya mata ngai tindua kia ukai ketegal ngiru kupi baku meh ku ya. Laban aku ukai orang ke ngiru kupi. Tiap mata ke ngai tindua kia. Kadang berunding mayuah pun nemu ngasuh mata ngai tindua kia. Kalau meh runding ku ya. Nemu ngasuh mata ngai tindua. Tu segi amat gak tu Sam. Nya orang madah meh tindua anam ya terundeng. Tiap maya tindua nya maka tekak berundeng meh.
0: Laban kita nadah ngagak pengawak deh. Maya nya
1: kali gare-gare yang berundi.
0: Maya nya untak start berundi yang.
1: Ya, ngegawak.
0: Laban nanti siang tau ke nama kita nya kiruah deh. Kiruah ngagak pengawak nadi hari no berundi yang ke utai kenyadi ba pengidup nuan.
1: Ya.
0: Nyo kegali nadi pengawak tadi maya nya nuan ke berundi nya ngasuh ngai tinuak malam nya.
1: Ya,
0: sama mega nanti baka aku mail nanti bisi bisi penanggul atau ke bisi utai ke nyadi menya tadi. Hanya kadang ngasuh mata ngai tindu tadi berunding ke utainya.
1: Ya.
0: Lalu pihak mereka nanti apakah pergilaknya bisi utai ke berat dekat diadu. Baka bisi interview kini. Utai ke bekenya bertemu dengan lutur kini. Atau ke bisi teh persa kini. Baka kita ke ngambil lisin driba kini. Abang kita ngerunding ke lulus nak kini tu pergilah kini pas nak kini tu pergilah nyak ngasuh dia ingat tindu lapan dia berunding ke hutainya di irau deh
1: baik hati kesal nyak tindu mata
0: baik pengirau hati kita Siti okay, aku angat
1: ini tan angat ne
0: kenapa ada kasar kelalu angat nyak tadi dah me ya lalu ngai tindu lagi singin ke mandi tengah malam singin ke mandi Mel hari kalau hangat
1: ya Siti kebuah mata ngai tinduak ni
0: Okay.
1: Kita bisi peningat kita itu Sam ku ya Juni Ben aku nanti ke berjalan jauh sikit ngai tinduak aku DJ ukai ketegau udah ngiru kupi ku ya engkanya kini ke bunyi kurang kaget deh excited kurang kak mindah deh kak jalan ke Siti-Siti nu tu tadi nyo nak sabar kanya kini baik mata ke tindu aku pun kalau agak berkanya deh Sam bukan minat jenis band tu ajak deh contoh ya baka kak rawun ke lama deh nak rawun tu tadi deh oh kaget mah tu tadi nyo ngai tindu
0: malam pergi lah ngai tindu lah nuan ni tau ke malam tu lagi ngai tindu lah nuan ni lama kak rawun
1: nadai
0: ngira ke dini indor ratanya elak ni kaki ni ketunga elak packing barang ni
1: ya packing ke
0: sikit malam tu sikit. Mesej smell ke malam tu lagi. Pukul 2 malam tu lagi. Dah tindak ada smell berdau. Okey. Lagi berundang kini ke tunggak pergi lah.
1: Ya, lagi sekolah nembi ya.
0: Okey.
1: Kita bisi pendengar kita itu Sam. Sis Lucy tadi berdau ni.
0: Berdau.
1: Okey, jadi ya mada kalau jadi maya test kereta ngau GPJ ko ya. Semalam-malam mata ngai tindak ke 4 jam ajak ku tindak maya DJ. Kau baik kalau excited ke test pelabak ku kaya semua test mayanya lulus magi yang sekali jalai ku ya. Kadang-kadang baik madak cerita AI ga ku ya jalai cerita mana ya mesti ka habis sekali ke ceritanya ku ya. Baru mata ka tindak udah penghujung ya.
0: Aman yo lelas ka ke tindak ne.
1: Ya.
0: Okey, Wellington Imai ke pagi tau nama kebuah mata ngai tindak malam ku ya. Ya ku ya nanti ya kelalu mayuh rundi yang ku ya tau ke overthinking ku ya tadi mel. Nyak ke ngasuh ya pedis ke nindu ke diri. Siti lagi nanti settle ke task tau ke assignment ke beri bos ku ya. Nyak nyak mehal kerja anak dibaik ke rumah ku ya. Nanti uliah semuanya digagak bawa upis tinggal ke bawa upis magang ku ya. Alaban segi lagi utainya sampai tembau segi lagi berundiang kenyak
1: ya. Nyak segi betul,
0: betul. Aman nanti utainya berdau settle. Segi lagi nyak berdau settle berdau nyamai hati
1: ya. Nanti utainya dah tembau baru kita lempung asai tubuh tua rundiang tua
0: lebih lagi bakal kita kebisi pengawal ke diberi bos atau ke pengawal ke dekat diadu kita punya tadi email ni ambil ke bandi yang bakal kita itu bakal kita bisi dekat ngagak program ni kan ngagak kertas kerja tak kebekenyan tadi ni mayu hati ke rundi yang segagi utainya berdau settle segaginya mau tanya dalam rundi yang kita
1: betul
0: udah habis programnya ilok pu lantang mati ni
1: okay kena
0: asal ke seminggu tino adanya
1: rayanya okay ngagak lo peninggal kebukai kedekat berkunci kami 2SM ukai sebina ngiruk kupi tak ngirup teh ke buah kita nak boleh tinduk malam yang kanya bisi lain hari ngi kami 2SM tau ke peninggal-peninggal kebuka iku dah dibaca kami 2SM tau kunci ke kita ba pes Facebook kami YFM Iban ba 2 pagi Y pagi tu
0: okey kanya tadi Nur baru rumah ke kita nyewa tadi di mail bilik baru rumah sewa baru kini
1: ya betul
0: kanya ngasuh kita ke bedau untuk ngam Mbak Nurnya okay, kita berperinan dulu ke pagi itu Arya Desa Makas Ngunti ya.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

0: Hai Lulung, Winnie, Alba dan juga lagu Kena Merindang kita ke pagi tu. Okay, mendiang kedua pagi wai. Topik kita ke pagi tu, bisik maya mata ngai tindok malam. Nama kebuah ni. Macam-macam ke di padah pala peninggal kita tadi email. Bisik madahnya tadi ke Tegal ngiro kopi, bisik madah ke Tegal ke mayuh terundi yang bisik madah ke pengawak empai tembo, segagi empai tembo entari agi berundi yang kenyak ne.
1: Ya betul. Bisik maga aku kala ninga desem, ukai kala ninga di peda maga. Bisik apa inai itu tadi, ya mata yang ngetindu laban agi nganti anak buja anak darah ya pulai minda ya. Ukai sebenarnya anak buja anak darah, anak ya ku deh kawin pun nanti dia us rumah ngia dia pun mata yang ngitindo seagi-agi aneh itu tadi empai pulai ke rumah amat ngitindo ngai jene mata sem
0: amat kenyata irau
1: ya irau nanti kanak ya di luar din deh
0: ya biaki anak kau do nama tu kau nya gawa tengah malam kini tadi ne
1: nanti ya gawa tu na irau sem nanti ya nyoi tadi pasal lipat dulu
0: berjalan
1: ke hirau ke tu nangi
0: dia tu mayu macam ke utai ke nyadi ni mel aku ngumain dan tadi engkau tu anak empai bini empai berlaku empai berlaki aku tak nyawa ke ngasu matang tino malam
1: yang ke bisi gada sem ngeneng anak itu tadi umurnya nyau senyau empai ke bisi boleh tahu yang bisi ke apa naik runia makanya ada sem habis sih
0: kayak ngira ke dia rempu ya nyudah tua
1: ya pakai dia ada sem
0: aku nanti bapaknya nak gak ngasuh aku nak tidur lah
1: ini namo kan di selalu mandah ke kami insomnia
0: tutup kutul ke nada ini ada kena mengenal aja mel nanti tu nanti partnya nak ya jenai tidur jenah tindu opat ya semina irau kaja laba uro do ya ka di bedau visi tahu yang ko ya kami tu ke sponsor de ko nya ja ko ngaso ko ngai tindu malam
1: ya segi amai nya ja ko ja ko kita de sage agi kapan pai bebini sage nya me bola kapan agi nyepi duit ya de ge make duit kapan
0: kapan me ba kapan muai ne
1: ya
0: kada nya ma ngaso ko ngai tindu kada me
1: ngai tindu de
0: okay, apa ya kreden ke pagi tu, ke ya atau aku baru terpedah kata tadi email ne. Okay, nama ku ya Nyungai Tindu mata ku ya nyut lebak pintu di ketua bala orang kesakit tengah malam 8 bisi kes sakit emergency nyunin tiang hari nyut sampai dia tau ku ya mata lawan tindu lama kadang pukul 1 kadang pukul 3 pagi baru dia nindu ke diri ku ya udahnya pukul 7 pagi nurun kawak ke bakal selama ku ya okay, aku nak nemu ke apa graden tu kawak ke kawak ya ba emergency pelabak ku email dia nyut terlebak deh orang yang kita nemu nama emergency tu dang ira jam ya 2 pagi 3 pagi sikit bisi orang ke datai nama nganjur diri berubah menyata deh ujung kianya terlebak kenyak maka bakal kita ke bisi kaban aku mesej deh bakal pukul 1 kenyak deh tekan nganjuang pesan tadi mel nganjuang pesan berat tau ke bisi teka di pesan berat tindu ada pihak okay nama empai tindu mayanya mel kita nemu kita itu kadang bisi kerja malam sebuah kerja malam ngujung ke kita nama tu nyu terlebak terlebak nak berat tindu mayanya nemu nanti kita tindu gawa habis pukul 12:30 malam bunyi ketua tadi pulai ke rumah nyuka semua pukul 1 benda punya dari alu ngalik ke diri ni ngirut-ngirut dulu adanya baru ngalik ke diri kita ini mata kita ini terlebak kawak malam
1: ya
0: nyupedis kita ke ninduk ke diri udahnya
1: ya tu kai ketegan ada tahu yang ne
0: nadai kena mengenalnya mel
1: mana angka mesir galek lo jenek
0: kita mesti tahu
1: hanya aku mada lawan ketegan ada tahu yang
0: nada orang ngacau ne
1: okay, mari selamat pagi ngekai Eri Mary pagi to kau ya Ti baku ku ya. Ti lebuh ka mindah contoh ke lebuh ka pulai ke rumah panjai malamnya sigi lama mata ngai tindu ke ngai pejam ku ya. Puas diri kalih ke kibo kalih ke kanan ngai mata tindu ke kadang-kadang nya nak temu ni maya kelelap ku ya. Aki ka mata tindu nya dan ni ga dah nya ku ya. Ti lebuh ngelebus jam tindu pen nemu ngasuh mata ngai tindu meh ku ya. Puas macam ke mata te untek majak mayuh te runding ke te pikir how mit pen ngasuh kalut nanti lebuh maya mata tu tadi ngai tindu
0: ngai ya. Tindu ne album bisi te ke ngacau runding nya tadi ne
1: iya how mit pen ulih ngasuh ngai tindu ke tadi de kan namanya tadi de sem tanya mit de bai di berunding malam tu panjai de bai mata de ngai tindu nyo panjai sepanjai maya tadi nya ri mit tadi nyo kyo kyo kyo kyo me sampai yang
0: ya ya mai na entu tanya na tanya nyo parai tu bukannya lagi ko ya apo nanti ya beketuk lagi bekeni deh ko ya ah nyo over thinking nya tadi ya amunya ke Wellington Imai tadi over thinking tu pangaso kita ngai tino ah apa kalau urun dia yang cita cil aja ko kita punya tadi tang nya me siko-siko na sama untak kita itu kan boleh dikontrol kadang-kadang. Lama yang dah ke berunding, berunding me.
1: Okay, kita bisa kumeng bungai merejas tu ku ya. Baku ku ya. Udun na ku kekasak ke maya malam. Susah na ke macam ke mata. Asai maya hutai di runding ku ya. Nak gak ke ya. Nya pemuas ya. Giga makai ku ya. Kedempak berdapur. Ngicak ke perut kenyalu ngirup ke ya. Ngambil udah tindur. Tu bisa ke orang begitu?
0: Kadang hanya nanti perut lapar aman. Nanti perut lapar pan ngasuh ngai tindur.
1: Ya. Nyo. Lepas aku nyangkanya berumur kita itu deh. Bisi sekali dua kini tau ke lebih ya sekali dua kita ke ngai tindu ngai ta pakai ba dapur
0: kro-kro ya betul sagage bedau ngisi perut sagage nyame ya ngigau ta ke nama tau ngasuh tindu angin ke dirimpu deh
1: ya
0: lapang perut nanti kusung tadi tau ke lapar tadi aman ngasuh nama tau ngai tindu tadi mel
1: ya
0: berundian kau teka nama teka dempak.
1: Kalak ni Sam.
0: Oh suai ya. Okay kalak. Yang lebih lagi nanti sudah habis mada movie kini. Barannya lestat mea tadi. Alu bergeriok mea.
1: Ya.
0: Kadang nak gaya makai baik ngirup-ngirup deh mea. Gerobak-gerobak teka bawa peti air. Sekagi nak disik deh. Sekagi nya mea ngai tindu.
1: Kekasak ni Sam.
0: Kekasak. Rini sabai tu aku setuju. Bisik sekedar orang tadi munyi ku ya angka ya baik umur kau dah tua itu ku ya mel pedis ka ninduak ke diri ku ya bekali ya kipa kali ya kanan baru ka tindua kadang sampai pukul 2 dini hari baru ninduak ke diri nadai giro kopi ku ya nadai gamayo terun yang ku ya angka baik umur menya tadi ku ya mel aki biar suba ku ya nak tahu galai ku ya.
1: Tahu.
0: Alu tinu ku ya. Dia tu ngiro milo ka ngiro tusu ka baru lih nindu ke diri ku ya. Hanya pan bisi aku ningan ti kita beranau ngau orang ke nama umurnya dah agak lih menya tadi pedis kan nindu ke diri ku ya.
1: Iya. Kalau kan ningannya de sem nanti bakal orang kenyau deh kenika udah nikis-nikis umur itu tadi deh pedis ke tino malam insomnia deh nyaku buat bisi orang itu tadi yang ngambil ubat deh dikena ya ninduk ke dirim pun minta jauh meh tak berkenyang ke amai rundiang kini siap deh
0: hormon
1: hormon siti
0: laban kita nyo umurnya tenyak mentari nyo nyekenuan tak kira atau kita yang tadi nyo twice tuai menya tadi nyo hormon kita nyo ndak balance nyo ngasuh mata ngai tindu tadi deh mel
1: kita bisi reca unup tu Sam ya madah ke jadi aku tu ku ya nyelai mata kia pukul 9 dia tindu kia sambil mendak telefon dengar radio nak berasa lelap kia tadani kak ke jamban ku ya udahnya lu benda mai ka tindu kia kan induk ke baru mata tu tadi kia nalai ketika ngiru kupi mayu rudia sikit maya mata ke pedis ke tindu ku ya
0: aman. Maya ya ke ngai tino amnya tadi ni. Tang bisi orang tama ya kelalu tino siang, dok siangnya ya nada itu pengawal.
1: Ya.
0: Mayu hagi ya relax, ya bisi ya tino main tadi bisi ya tino kadang malam ngasuh mata yang ngai tino bisi ya. Nanti maya ya off day tau ke maya ya sarinya enada gawa tau ke belala jamnya tadi. Cukup nama tu rest punya kurang tadi. Belalai apa semua jadi malamnya ngasuh ya ngai tindu wa bisa ke orang makanya ne
1: ya bisa sem aku munyi ko reca unop tadi tu de sem ya madai ya tu tindu wa udah nya ya dani ngejong ke mata ya tu tadi ngai tindu age ne nanti aku na nanti aku dah tu tindu wa dani ku baru na angkat kejaman tindu baru mata tu tadi nanti dah tindu nyapu jenak ku
0: lalu jenak aku kak tindu bisa orang tindu, nama dan ni kenyap ya ngai tindu lagi hanya meh orang tu tadi ngai dikacau orang tindu apaan pedis ya kan tindu ke diri empu baru nama yang udah tindu tadi ok Pivian Iris ke pagi tau nanti ya aku ya tak tetiap mata ngai tindu aku ya benar menjal ngai me tindu aku ya laban kelalu mayu berangan ko ya kelalu mayu rundi yang kelalu nya meh meda cerita lalu pihak mega ya meda cerita pandak atau ke cerpen ko ya tadi email aman ba Facebook pan bisi cerita pandak atau ke cerpennya deh cerita kita iban pan mayu ah abah Facebooknya cerita kita ke dulu kerja cerita antu kenya anti nuannya menyikorannya macanya tadi nyurindang tadi nya pan ngasuh mata nyunge tindo tadi deh maka kita ke dia tu benda cerita AI nya tadi imannya tadi
1: sagi utainya tu nak nemu pengujung ya bekeni sagi nya me tua ka nemu agi ka kenya deh
0: dah kena dah habis movie sitenya bedah ke kat tindo bedah ke movie site baka kur malam mel meda cerita movie antu mel lagi ku madah ke di mana ceritanya cerita orang putih hantar ya suba ya polis apa ku bisi peninggal nemu cerita tu ya polis tang ya bisi penanggul maya ya kenya di polis ya lo kira baka resign lo ngiga pengawak bukai pengawak ya ke barunya tadi nyaga bilik mayat jadi maya ya ke nyaga bilik mayatnya tadi mayanya ya ke kena kacau tai ya tu indo tang ya rindu ke cabaran tadi okey lagi sing gitu mana aku pun tak nama tu kesal mudahnya.
1: Lalu mejong ke ngai tindak mata ne. Kita bisi jenis tulang tu sem ko ya. Kadang-kadang mata tu ngai tindak ke nanti jam udah lebih dua tindak ke ya. Jam tindak dalam pukul 10:30 nyentuk ke 11:30 ke nanti mayanya bedau tindak. Lalu ngai meh ya ke tindak pen pukul 2:30 pagi ke tu sah mata wa gemas tu ko ya.
0: Amat. Yang tadi nya tadi pakanyo ngali humor tadi nama kebuah kekini kama hormon ke pelabak ko ne nama au
1: kanya mai orang mada nanti dah pukul 10 malam kenya lalu tindak ke de nanti mata dia dah ketindu lalu tindi tindak ke de de tiket itu tadi ndak lu nindak ke tadi nya meh tadi ya
0: lalu ngai
1: kanya ya Siti hari kebuah kita mesti tindak tumu nanti kita nak tindak tumu nyak meh kebuah kita itu tadi nyo insomnia itu tadi ciri-ciri kita kan insomnia itu tadi sama contoh-contoh
0: nasib ya. Dia tu mayu pemerintah yang bat liput ne nanti bakal kelihatan tadi mata bekaliah kiba bekaliah kanan tadi ne meh muka TV di beliau besar dia tu semua obat telefon memakang nanti mata ngai tino pada jam meh nama tekebat teleponnya mayu aja macam-macam tai dia
1: Nak jaku orang ke dia tahu dia Sam nak jaku dek ne. Nanti inai kuninga dia nyebut bukannya. Nanti kita ingat saya kerempu ngai tindak ke ya. Tak sapu bila kita bisa gak guntung.
0: Sapu tengah malam.
1: Sapu tengah malam deh. Bisa Sam bakal aku deh. Aku rindu gi kerja pengawal rumah malam hari hari siang hari. Lepas malam hari itu tadi orang mahu tindak deh. Tua tu kena ke relax tu ngadu ke pengawal.
0: Nak ngacau urut tindak ke dia.
1: Ada itu okey tu orang ge. Bakal tua kebelap utai ngemup ada yang lagi utainya
0: arti diri ada orang ngaca
1: ya betul
0: lebih lagi bakal orang keberanak mayat tadi nanti bakal anak nuan kira banyak lagi sudah besar nanti orang beranak mayat empai itu demu utai empai demu laran tadi mayanya amat mayanya masih daya ke gitu utai menya tadi ukai tinggaran tadi arti diri lapan nada orang ngacau bisa juga bekerja ne, kena kena awak ke mata ngai tindu antara.
1: Iya betul.
0: Banyak ya ke nusun-nusun utai.
1: Iya. Nanti kayak nanti bakal sedar ini sedar inai mada hari te nyulia nyulia teleponnya mana lagi bersapu ke bilia.
0: Mana dia beranyam ke?
1: Orang dia tu nanti itu beranyam se.
0: Nanti ne. Nang kiau muka aku.
1: Ya, bisa gak beranyam tiang ya. Nyaw jarang kita benda ada
0: aja. Aman. Ya. Okay, Alex Delta Bina tau ke pagi tau. Anang ngirup kopi ku ya. Ting ngirup kopi sigi ngai tinu ku ya. Tau ya mata tadi ni. Lapan bisik ku orang tadi. Nada nama ke ngirup kopi ko. Ngasuh tinu. Nya kebuah ku ya. Nanti kau malam nanti driver bus ku ya. Sigi ngirup kopi ku ya. Ngambil kena ngantuk driver bus. Ke kena nama lah by Alex Delta Bina tu orang kau bus deh. Mel kita semua by bus hari Kuching ke Miri. Dia tu jalan mana pan kadang tadi gawak malam deh mai orang ngasuh kadang bisi mai ngantuk punya tadi
1: yeah.
0: Binti ngiru kopi tadi ngasuh terang mata ngasuh mata ngai tindu kaya siangnya tadi lelak bisi pengawak bukai deh malam juga wak nyunga suah yang ngantuk tang baik yang ngiru kopi ku ya
1: regas tu
0: regas lu ngai tindu mata
1: ya
0: okey
1: ya laban kopi tu punya ketua tadi ya bisi caffeine de sem sama mega baka utai manis pen oleh ngasuh tua tu tadi aktif ge nya ke buah urang tu ngasuh mari nembiak mit pakai utai manis ngai ke sida ya kene ke nyo happy aktif de mancang ngai tindu sida ya
0: malam ne
1: ya
0: ngai tindu mesti dah ya.
1: Ya betul. Okay, mari selamat pagi ngagai Christopher Enpari. Jadi bak ya kia mata pedis kak pejam enti semua result SPM nembe aku kak pansut ari sitik kia subjek BI irau nganti kia dia tu udah pincin ada lagi irau kia. Tu kai seminar pelajar aja tu ke ngai tindu enti nganti pemutus perasa desem pengajar pun sama.
0: Pengajar sekali. Lapan sida ya pan irau.
1: Kena
0: indah result bala nembiak sedang ni. Tu ya berunding ke bala nembiak ya tadi. Hanya siko hari pengacara kita mana tadi mail ni. Okay Nicholas layau berdau ni.
1: Berdau.
0: Tu nyu sama kita tadi mail umur nyu dah mangai 66 tahun tu ya tadi. Tu bayi umur tu tadi. Mayuah ke orang ku dah berumur tu tadi ngai tinuak ni. Nyu lupa ka tinuak tumu ku ya. Nama nama ke buah ku ya mail. Lawan tinuak tumu meh Dani ku ya. Ka angka mat bayi hormon ke nama kini tadi mail kita nak nemu ni. Nyameh nasib ke dia tau mayu pemerintah bisi telepon lagi pan kita iba YFM tau bisi timang kerbat tawas
1: ya betul saya
0: sambil kita, mata kita ngai tindu tadi buka tak nama tau channel YFM tadi lapan dia tau 24 jam mayu lagu-lagu ke di tusun kita tengah malam ni mana-mana lagu kita kena merindang nyameh merindang kita ke nak tindu malam
1: ya betul. Kita bisi Suzy Ivina. ko ya, nanti baka aku sigi menawak matang ngai tinduk tumu ko ya, semek pukul 1 belama baru tinduk ko ya. Pagi tumu kat tani ko ya berintu ke anak ke kak nurun sekolah ngau laki ke gawak ko ya. Malam kadang lebuh mendak TV ngau mendak telefon ko ya. Lelah duk mata kat tinduk ko ya, tiang tidak tamat bilik tu tadi galik kak ngalik ke diri. Lalu ngai tinduk mata ko ya. Menyelai gitu ne. Maka kita ke gawak tu mesem. Memang gawak tu mata tu lelano sem. Udah pansut hari upis tu tadi bekas mata. Namo ke bah bekasnya.
0: Tama upisnya nemu lelano ne. Tak tahu pada upis ne. Nya ku bah tadi ngai tinduk malam ila kupis deh.
1: Ngaiku.
0: Ah mata tinduk. Nan mo pansut upis tergas ne. Okey, nan sikit gaya ya banyak tadi.
1: Ya betul.
0: Nya nama yang penghidup.
1: Ya.
0: Okey, Mayu Ahmad ke komen pendengar kita ke pagi tu. Terima kasih Mayu. Ya kemari selamat pagi yang gitu ah. Dah boleh dibaca magang. Selamat pagi meh. Kita ke bisik nyapa kami dua email ba Facebook ke pagi tu neh Mel. Okey, jadi agak bisik ni Mel ke dibaca ada dia.
1: Ah, lagi ingat tu Sam.
0: Okey. Apa dah tuang ujung ke komen tu topik dua pagi wai tua ke pagi tau.
1: Ya, nenek ben tadi udah, Sam. Bedau ni.
0: Okey, bedau.
1: Kuya abak aku, kuya nak ngiruk kupi pen kadang-kadang nak boleh tidur maya malam hari. Kuya bisik maya mata menawak DJ. Kuya datai pukul 3 pagi baru kat pejam kuya. Api terang kira nak ngawak kuya abak aku. Pedis penyakit ngai tidur malam tu DJ. Kuya kadang nak TV pemuas ya kuya. Nyak meh tadi, Sam. Faktor umur kita itu
0: baik umur
1: kita itu
0: mayuh apa komen peningat tadi udah umur nyongal liah kuya nyongai tino malam kuya okay. Jadi engkau siti lagi lapan ke pelabak aku tadi engkau lapan udah pincin nada itu mayuh pengawak tadi mel nada itu teh nanggul nada pengawak mayuh siang engkau kini engkau meh engkau kita ke udah nadai gawak ke okay, tadi mel maya kita gawak kita nyo mayu pengawal ni ke berundi yang ke pengawal kadanyo lelak baik pula ke rumah nyo nadai energi ya ke punya kurang nyak ngasuh kita nyo jenayak tino malam ka meh pelabak aku ni okey macam-macam komen ke pagi tu nama ke buah ke ngasuh kita ingat tino okey tang nanti kelalu ngai tino amat tahu nanya bala orang ke berkeni ke cara sida ini ke diri anang ngambil ubat tadi lapan tiknya berguna ke ubat tadi tusah dari ni ada yang sampai kita nyo makai ubat nyo kena kita ninduak ke diri bahaya kena tadi ni bisik cara bukai anu kita ninduak ke diri engka baik macam kini lalu otomatik ke tinduak ke ameh
1: nanti sama mata kita itu tadi ngai tinduak nyo lama tu ngai tinduknya sebulan dua bulan ngai tinduk malam deh sem udu lawu-lawun tinduk yang kanya bisi penanggu bak pengerai tubuh tua kini tahu gak tua tu tadi nganyo dari pungai klinik tahu kita uli berandau ngau sidak ya bekeni cara kanya bisi cara bukai dikena tu liah ke diri empu hari ke ngambi ubat tu tadi deh sem nanti sama tua tu tadi nyau kenika diasuh pakai ubat pen kira ke hari dutu ya ke hari klinik meh kemari tua dia ukai hari tua empu kembali bak farmasi
0: luar beli ke diri empu
1: laban nyutainya tau ngerugak pengerai tua ganti tua salah ngambil dos deh
0: betul
1: ya kemana lagi tadi punya kemeda sem tau kita nguji bakal lemai-lemai uliah berjalan breeze walk dikena ketai kenika nyalai kedareh kurang berjalan kedareh ngambil mata kat tinduk malam macam menyikul kami desain tadi mereka
0: ambil ke nanti bakal breeze walk atau ke jogging tadi kira bisik lelak mimin ke tadi lelak tadi nyuka ke apa tinduk malam
1: ya
0: nanti
1: semua nada indo breeze walk menyikul apa rumah pun udah tua oleh kacau-kacau nyapu ngemup oleh kenika mai peluh mimin lelak mimin oleh ngasuh tua tu tadi tinduk ngejenak malam tindu, hari
0: lelak ke lelak
1: iya
0: nak berasai ke pagi itu terima kasih harap ke kita boleh bergulai baru bawa ke bukai ngau topik ke bukai
1: lupa dulu kemana Sam
0: okay,
1: tu
0: bye-bye.
1: Baru bawa ke bukai bye
0: Hashim Ramli tiga kali tua bertemu dalam mimpi apa
1: mesti tino dulu baru mimpi
0: mesti nar tu namanya

BRICS perlu tangani perdagangan tidak adil. KKM nilai semula kontrak perkhidmatan doktor udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Berita seterusnya. Luar negara, Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara Teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz yang menjadi laluan penting minyak dan gas dunia. Sekatan di Selat berkenaan sejak 28 Februari lalu terus menjejaskan aliran tenaga global dengan harga minyak melepasi $100 Amerika setong minggu ini. Harga minyak dunia melonjak hari ini susulan ketegangan di Asia Barat yang mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga global. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu menyusuli serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran pipe Timur Barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. 3 maut dan 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian bagi pilihan raya Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Menurut polis, kejadian berlaku berhampiran sebuah pusat mengundi di Kota Batu selepas pertinggalan antara penyokong dua kumpulan politik bertukar menjadi pergaduhan sebelum tercetus tembakan. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi memastikan keselamatan sepanjang proses pengundian. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester City menewaskan Manchester United 1-0 menerusi jaringan Erling Haaland meskipun berasi dengan 10 pemain. City kehilangan Phil Foden yang dilayangkan kad merah pada minit ke-23 selepas mengasari Bruno Fernandes. Haaland kemudian menjadikan gol tunggal pada perlawanan pada minit ke-60 dengan jaringan itu disahkan video bantuan pengadil VAR. Bagaimanapun badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol kemenangan Haaland itu sebagai kesilapan pertimbangan. Insiden berkenaan akan disemak. Beralih ke La Liga Spanyol, Barcelona mencatat kemenangan kelima berturut-turut selepas menewaskan Levante 4-2 di Stadion Ciutat di Valencia. Lamine Yamal meledak 2 gol

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fada'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

0: MHz. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan

0: Yang berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama

0: Selamat Hari Malaysia. Merdeka. Malaysia.
1: Malaysia. Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

Bercanda persembahan daripada Silet Open Up dan Sonawan merupakan lagu pertama kita, ya. Jadi kita mulakan persembahan tadi untuk memanaskan badan kita juga, ya. Okey, kita terus bersama di Seri Aman FM. Jadi janji temu kita hari ini, hari Isnin 14 September 2026 bersamaan dengan dua Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Seperti biasa untuk ruangan ini 3 jam kita bersiaran, ya. Untuk siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Jadi Tion ajak dengar kita melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi boleh didengar melalui TikTok Live, dan juga kita boleh saksikan secara langsung di Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Facebook Sri Aman FM dan RTM klik. Ha, jangan lupa adik kakak. Ha. Okay, RTM klik. Mod turunkan, ya. Yeah. Mungkin ada yang belum lagi downloadnya. Ha, download aja. Okey, senang aja kita. Mun dah ada apps, ya. Ha, di mana-mana ajalah dengan telefon kita, kita orang, ya. Boleh dengar siaran kita setiap hari. Okey, terima kasih. Dan juga melalui portal radio RTM, ya. Radio online. Klik aja Sri Aman FM, ya. Okey. 9.29 minit pagi, adik kakak. Kita bersama secara langsung bertemankan saya Mulia Mi Ahmad ataupun Amy pagi tu, menolakkan semoga kita semua dalam perkabaran yang bagus, perkabaran yang sihat, yang baik, ya. Kita doakan yang baik-baik untuk anda pada hari tu, ya. Jadi kita teruskan dengan ramalan cuaca. Kita tinjau dulu, tinjau dahulu keadaan ramalan cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini. Diramalkan di kedua-dua bahagian, pada sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat, manakala pada sebelah petang ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi keadaan angin, keadaan anginnya, angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di kedua-dua bahagian adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada Pejabat Meteorologi Sarawak yang berkongsi maklumat ini. Info cuaca bagi bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang, ya. Itu perkongsian kita. Sajian hiburan dan informasi yang akan kita muatkan, kita selitkan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa pada pukul 10 pagi kelak kita akan sama-sama mengikuti Dunia Sport Pagi dari Nasional FM. Perkembangan semasa dari luar negara akan kita ikuti. Dan seterusnya 10.15 minit pagi, seperti biasa, macam biasa dikatakan ruangan info ekspresi, ya, perkongsian aktiviti semasa yang berlaku di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong akan kita muatkan. Jadi pada kali ini kita ada tetamu, ya. Apa yang nak dibualkan, yang dibicarakan hari itu cukup penting untuk kita semua, ya. 10.15 minit pagi. Jadi jangan ketinggalan untuk bersama kami orang dalam pertemuan info ekspresi secara langsung kita siarkan di Sarawak FM, ya. Untuk siaran Sarawak dan juga siaran tempatan kita. 10.15 minit pagi kelak.

Spektra 912, Warna Iharimu di Sri Aman FM pada waktu ini live kita mbak di Facebook Sri Aman FM. Jadi kepada guru-guru sekolah yang berada di sekolah rendah maupun sekolah menengah, selamat mengajar lah ya kepada anak-anak kita tu. Selamat kembali ke sekolah setelah lebih kurang 5 hari PDPR dilaksanakan ya. Jadi dah berada di sekolah ya. Perlulah kita bersemangat. Ada semangat baru. Mak bapak pun tenang sekejap ah. Okey, 5 hari dah rasa apa ah. Sama-sama membimbing anak kita kat situasi apa kata orang tek supaya anak kita terusik ketinggalan dalam pelajaran masing-masing lah, walaupun cikgu sidaknya si apa kata orang si secara bersemuka semasa PDPR tu tadi sebelum tu kini tu dah bersemuka. Jadi selamat kembali belajar lah ya. Jadi sekolah tu merupakan tempat kita belajar sama-sama mengembangkan idea ya, dan juga kita nak mencipta masa depan yang penuh gemilang bersama-sama ya, antara guru, para pelajar ya. Okey, seronok jumpa kawan-kawan ya. Okey, macam biasa adik-adik, bangun pagi kena awal ya. Adik awal bersedia untuk ke sekolah ya. Membuat kelengkapan pembelajaran yang diperlukan. Dan yang penting sekali patuhi peraturan dan juga disiplin sekolah ya, jaga kebersihan diri, keselamatan diri. Seperti yang dinyatakan tadi, kembali ke sekolah dengan semangat dan azam yang baru ya. Okey, keselamatan jaga jerbul lagi masih ya, memboleh mbak sekali penutup mulut dan hidung ya. Macam kita mbak bekal angkah lambek bila kita rasa sik ni ya. Sik bapa selesa di hidung ke, rasa dada kita tu lain pada yang lain, rasa sesak ke apa, pakai mask ya, merasa dah berlanjutan. Ok, padahal dengan cikgu pergi ke klinik yang berdekatan ya, untuk pesanan lah, pesanan untuk anak-anak semua ya, utamakan kesihatan dan keselamatan diri lah ya. Okey, minum air secukupnya dan kekal sentiasa sihat, amalkan kebersihan pada setiap masa ya. Okey, info ekspresi nanti 10.15 bersama dengan tetamu. Kita akan bincangkan topik berkaitan dengan cerebu juga ya. Okey, yang lebih jelas lagi kita akan bersama dengan tetamu yang kita undang ke Konti Sri Aman FM. Sikit lama lagi ya, sabar, kita bersiaran secara langsung juga di Sarawak FM. Bahagia dan Faizah Sri Aman FM.

0: Kano? Sinang iba bendera ka?
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remi.
0: Kami nang suka nangga bendera pergiba tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Bak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Angka korban insiden feri terbalik di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 6 orang, manakala 129 lagi masih hilang. Agensi Pencarian dan Pertolongan Nasional Indonesia, Basarnas, maklumkan 108 penumpang dan kru berjaya diselamatkan setakat ini. Feri Virgo Transport 8 yang bawa 243 orang terbalik ketika dalam perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin awal pagi Ahad. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dalam keadaan laut bergelora, manakala punca kejadian masih disiasat. Tiga maut manakala 15 lagi cedera dalam insiden tembakan beberapa jam sebelum pengundian Parlimen Bangsa Moro pertama di selatan Filipina hari ini. Polis berkata kejadian berhampiran sebuah pusat mengundi di kota Boto tercetus selepas pertikaian antara penyokong dua kumpulan politik. Lebih 20,000 anggota keselamatan dikerahkan di seluruh wilayah autonomi Bangsa Moro di Muslim Mindanao bagi mengawal keselamatan sepanjang pengundian. Di sebalik insiden itu, proses pengundian bagi memilih Parlimen Bangsa Moro pertama tetap diteruskan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar layak mengundi dengan 80 kerusi dipertandingkan dalam pilihan raya bersejarah itu. Pengundian berlangsung dari 7 pagi hingga 7 malam waktu tempatan selepas pilihan raya berkenaan ditangguhkan 4 kali sejak 2022. Pilihan raya itu menjadi langkah penting ke arah pemerintahan sendiri dan keamanan berkekalan di Bangsa Moro selepas konflik berdekad-dekad. Oman menangguhkan mesyuarat antara Iran dengan negara teluk berhubung masa depan Selat Hormuz yang dijadual berlangsung hari ini. Menurut agensi berita Oman, penangguhan itu bagi mewujudkan keadaan lebih kondusif untuk dialog konstruktif. Mesyuarat di Salalah itu dijangka membincangkan pengurusan Selat Hormuz, laluan strategik minyak dan gas dunia yang berdepan sekatan sejak 28 Februari lalu. Ketegangan berterusan di Selat Hormuz dan Asia Barat turut melonjakkan harga minyak dunia. Minyak mentah Brent meningkat 2.8% kepada $107.54 setong, manakala West Texas Intermediate WTI naik 2.3% kepada $102.34. Kenaikan itu turut didorong serangan drone yang menyebabkan Arab Saudi menutup sementara saluran paip timur barat selain serangan terhadap sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Seorang wanita berusia 40 tahun di Pennsylvania meninggal dunia akibat komplikasi campak, menjadikan 3 kematian akibat penyakit itu di Amerika Syarikat tahun ini. Menurut pejabat coroner Jefferson County, wanita itu meninggal dunia Sabtu lalu dan dilaporkan tidak menerima vaksin. Hampir 3,300 kes campak disahkan di Amerika sepanjang tahun ini mengatasi 2,289 kes yang direkodkan tahun lalu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, pengurus Manchester United, Michael Carrick, mempertikaikan keputusan video bantuan pengadil VAR yang mengesahkan gol Erling Haaland ketika tewas 0-1 kepada Manchester City. Carrick menyifatkan keputusan itu membimbangkan selepas Enzo Fernandez didakwa berada dalam kedudukan offside dan mengganggu permainan sebelum Haaland menjaringkan gol. Kekalahan itu menyaksikan United hanya mengutip 4 mata daripada 4 perlawanan liga. Susulan kontroversi itu, badan pengadil profesional mengakui keputusan membenarkan gol Haaland sebagai satu kesilapan pertimbangan. Menurut badan berkenaan, VAR gagal mengambil kira kedudukan offside Fernandes yang berpotensi mengganggu permainan dan sepatutnya mencadangkan semakan di padang. Manchester United sudah dihubungi berhubung kesilapan itu, manakala insiden berkenaan akan disemak. Grand Prix Formula 1 Spanyol, Kimi Antonelli daripada Mercedes memenangi perlumbaan di Litar Baharu Madrid sekaligus meraih kemenangan ke-8 musim ini. Pelumba Itali itu kini mendahului kejuaraan dengan kelebihan 81 mata selepas 14 pusingan. Max Verstappen dari Red Bull di tempat kedua, manakala Lando Norris dari McLaren ketiga. Susulan kemenangan itu, ketua pasukan Mercedes Toto Wolff menyifatkan Antonelli sebagai pelumba yang berada pada tahap berbeza berbanding pesaing seusianya. Wolff percaya bakat dan kematangan pelumba berusia 20 tahun itu mampu membolehkannya kekal di kelompok teratas Formula 1 untuk tempoh 20 tahun.
Sekian berita yang disuting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Badani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Aih, stok sudah habis lah. Si cukup tangan mau layan pelanggan tu. Dalam kerja set dah. Tempat simpan stok si cukup besar tu. Macam ni, yo.
6: Kita seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi tu. Pembiayaan BSM Micro Madani sedia membantu. Kita boleh tambah stok, tambah pekerja dan atau previous perniagaan jua. Pembiayaan sehingga RM100,000 kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my kini tu untuk info lanjut tertakluk terma.
7: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

0: Ekspresi.
1: Okey, Info Ekspresi Sarawak FM. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda yang sedang bersiaran bersama kami di Sarawak FM. Bertemankan saya Syaza untuk hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Dan seperti biasa di ruangan Ekspresi pada hari ini, kita akan bersama dengan rakan kita untuk Info Ekspresi dari Sri Aman FM bersama dengan Amy ketika ini. Hello Amy, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amy, sihat kita teh?
2: Boleh lah sihat. Boleh lah. Sebab kita kurang sihat, si dapat dijangka apa sebenarnya.
1: Benar. Cuaca pun si menentu.
2: Tiba-tiba cuaca hujan.
1: Panas.
2: Sebab mun di tangga ramalan, memang apa kata orang teh, hujan di beberapa tempat berlaku lah sebenarnya. Musik pagi, malam, musik malam, petang aja.
1: Betul. Dan ditambah lagi dengan jerebu. Ya pun antara faktor menyebabkan kesihatan kita agak terganggu jugalah.
2: Rasa selesa kata orang.
1: Dengan udara yang kurang sihat orang Madah.
2: Bagi kita masih dalam paras sihat warna kuning.
1: Baiklah, seperti biasa yang seperti dimaklumkan oleh DJ Amy, dia ada tetamu pada hari ini.
2: Jangan kita dua ajak berkakak, kelaknya ditinggal, kelak susah hati juga kita. Kenapa bolehnya masuk ke konti itu atau orang kelak. Jadi yang itu, tetamu istimewa kita, tetamu undangan kita, sik lain sik bukan doktor.

0: Beruna. Dari pejabat apa kata orang kesihatan Seri Aman, ya tu pakar perubatan kesihatan awam. Ha, menangis nena, nya tu selalu bertemu Azaz. Tapi Sarah udah rajak lah mumun bersua muka tu. Belum ada lagi tu bersua nangga di apa bimbing sekitar aja lah tu Azaz. Okey.
1: Baru bersuah. Okey, silakan Amy.
0: Okey, kita bersama dengan Syaza di Surau FM. Tapi doktor saya pernah nangga gila. Dengan seorang aja lah tu Syaza. Dengan doktor Miruna tu.
1: Boleh.
0: Doktor Miruna, okay. Apa khabar kita?
2: Baik, Puan.
0: Sihat lah?
2: Sihat. Baru kembali macam kata Puan Tua juga lah. Kami pun baru je. Sekat-tekat.
0: Amnah. Kadang-kadang lah. Pandai berair dah hidung.
2: Pandai berair bukan sekadar hidung je pun. Mata pun pandai berair. Kini
0: batok juga nya.
2: Memang siapa diramal juga lah. Macam cuaca kita tu kini. Memang kejap berjerbu. Kejap panas. Panas ya. Nang panas habis lah.
0: Hari-hari nang dalam rumah nang berbau asap juga rasa. Jadi sedangkan hari tu punya berkaitan dengan jerbu topik kita. Betul, nak.
2: Kita memang tengah menghadapi wabak jerbu ni. Bencana jerbu
0: sebenarnya. Bencana. Okey. Tajuk sebenarnya kita hari tu apa tik?
2: Memang jerbu.
0: Memang jerbu.
2: Memang pasal jerbu, tapi kami tu hari tu nak pergi ke dalam apa sebenarnya jerbu. Bacaan jerbu tu macam mana kita dapat bacaan?
0: Indeks pencemar udara kita tu.
2: Betul, betul.
0: Jadi apa yang perlu kita tahu sebenarnya?
2: Apa yang dimasukkan dengan jerbu, kita tahulah dia sebenarnya dia adalah di alam sekitar ni seperti yang kita nampak dengan mata kasar. Dia adalah macam zara-zara, partikel-partikel. Dia sebenarnya boleh dikatakan debu lah. Sebenarnya yang sangat halus, yang bila halus-halus tu munya sikit je silah nampak gila. Tapi makin kepekatannya meningkat, makanya bertimpa antara satu sama lain, nampaklah kita punya blurriness, nampak kekaburan. Dan di samping itu ia juga menyebabkan benda yang sama tu kita terpaksa bernafas guna benda udara yang dah tercemar dengan debu-debu tu. Okay, so itu sebenarnya jerbu yang kita lihat dari segi faktor alam sekitar, yang isu alam sekitar lain. Tapi dari segi kesihatan, kesan sampingannya ataupun kesan direct seterus daripadanya pun agak besar, agak ketara juga lah.
0: Kelak kita bercerita kesan-kesannya. Macam hidung kita tu yang bahaya, kadang katal, yang asal. Macamnya lah kesan-kesannya. Ya, tek lah. Lagi, doktor?
2: Okay, kalau kita nak lihat.
0: So, tek-tek.
2: Jerebu tu kita perlu tahu juga dari sini yang datang. Sebenarnya jerebu tu bukan hanya macam yang saya bagi tahulah, bila kita kata debu-debu halus ni, partikel halus ni, bukannya saya ada pada waktu-waktu lain, cuma hari tu je ada. Sebenarnya memangnya wujud dalam kita punya udara, tetapi ia jadi baca memang diperhatikan bila kita tadi macam yang Puan Amy pada indeks pencemaran udara. Ya, bacaannya mengatakan berapa tinggi kewujudan zara-zara itu dalam alam sekitar tu. So, bila kita lihat dari sana, makinnya tinggi, makinlah dia menjadi lebih pekat, makin dia boleh memudaratkan kesihatan. Cuma dalam tu kita ada level yang tadi kita pun ada pada juga warna kuning lah.
0: Warna kuning. Kategorinya lah.
2: Ya, kategorinya hanya ada warna biru, kelaknya ada hijau.
0: Hijau
2: pergi biru, pergi ke warna orange. Orange kat merah.
0: Merah yang bahaya lah.
2: Yes. Sebenarnya anything yang bukan biru dah consider sebenarnya si bapa bagus lah. Tapi makinnya warnanya menjadi dari biru ke hijau, hijau lagi okey sikit. Bilanya dah masuk ke jingga dengannya ke warna merah, bahaya. Kini tu kebanyakan tempat saya rasa masih juga yang warna kuning.
0: Kuning
2: hijau ke asal lubuan hantu hari tu masih dalam warna jingga. 200 lebih bacaannya. So kita nak juga meneroka serba sedikit apa yang sebenarnya dinyatakan dalam indeks pencemaran udara atau dalam bahasa Inggeris kita panggilnya air pollution index. Ia si sama dengan air quality index. Ia berbeza. So biasa ada jawapan ketangga, air quality indexnya ada sampai sampai 900, 800, kena kita punya apa tu IPU baru dalam 200. Dia ada berbezanya. Kelak kita akan
0: lebih detail. Kita ada bangunan yang apa mengungkai apa dimaksudkan kategorinya, kelak kesannya. Mana sebenarnya soalan tu? Di tengah 9 ringgit sampai 10 ringgit tu soalan. Baru sikit dia jawab, dia jawabnya.
2: Okay, kita nak teruskan dengan soalan seterusnya ke Puan?
0: Soalannya seterusnya kita nak tahu juga lah apa punca-puncanya tek. Punca-puncaan jerebu tu.
2: Macam aku pada tadi ya. Sebenarnya jerebu tu bukan pada musim jerebu je ada. Memang benda yang memang wujud semua masa. Cuma kandungannya si tinggi gila. Sebenarnya puncanya boleh jadi daripada buatan manusia ataupun bukan buatan manusia. Bila macam yang semula jadilah. Bila kita kata bukan buatan manusia, yang semula jadi kebiasaannya adalah macam bila musim kering kan. Nang memang kering-kering habis kemarau sampai ke semua tanah pun tiada air. Debu daripada tanah ia pun boleh juga angkat menjadi kepada punca pencemaran udara. Tambah juga yang kalau katakan baru-baru ni pun kita ada tengok ada letupan gunung berapi. Letupan gunung berapi di Indonesia lah. Ia pun sebenarnya yang menghasilkan debu-debu yang memang betulnya naik ke atas. Nang dari tinggi-tingginya daripada letupan tersebut pun menjadi punca juga. Ya, contoh punca-punca yang secara semula jadi. Yang kalau buatan manusia yang bukan semula jadi, yang senang dikatakan kita sendiri cari nahas lah.
0: Cari nahas.
2: Ya, adalah bila melibatkan macam kereta. Kereta kita pun sebenarnya bilanya bakarnya pun minyak dan segalanya, ia menghasilkan debu-debu juga. Terutamanya bila kita lihat kepada kereta-kereta yang sudah 20 tahun, berpuluh tahun lah kebiasaannya. Sebab teknologi masa ya, keretanya makin dah lama, ia siapat nak fully burn habis minyak ya. So makanya boleh ada baki-baki yang tak sepenuhnya nyabaka. Ia pun salah satu punca yang menghala kepada penghasilan debu-debu kecil tu.
0: Jangan cuba yang bukan semula jadi ya.
2: Ya, selain itu yang selalu kita lihatlah pembakaran terbuka. Setidaknya bakar sampah ke, bakar pokok-pokok kan, yang lepasnya tebang pokok and all that, yang tak bakar habis, ia pun as we know yang menghasilkan juga debu-debu halus yang akan memenuhi kita punya udara lah. Selain itu boleh juga dalam dari segi apa tu pembangunan tanah dan pembinaan. Kita pun tahu bila tengah buat pembangunan yang pesat, dia melibatkan like tanah, pasir, simen, semua ia pun menghasilkan debu juga. Tapi ia boleh dikatakan walaupun yang hasilkan mungkin di setempat sahaja. Yang kini tu yang kita lihat adalah lebih kepada disebabkan kewujudan kita panggil musim yang sangat panas. Menyebabkan terbakar dengan sendiri.
0: Macam hari lepas pun
2: macam beberapa hari lepas pun sisa lah kami kejatau ada juga terbakar lagi. Sebelumnya pun pada bulan 8, pertengahan bulan 8 pun ada juga beberapa hari jabatan bomba berusaha dengan sungguh bersungguh-sungguh untuk apa padamkan api. Ya, setakat yang kita tahu di Sri Aman, bila kita lihat berkaitan dengan masalah suhu yang meningkat tu, ia bukan hanya kita yang terjejas, negeri-negeri jiran, negara-negara jiran pun terjejas juga. So bila wujudnya hotspot, kita panggilnya sebagai hotspot, di mana tanahnya lebih yang especially yang tanah gambut tu dia terbakar, dia boleh bakar dari bawah juga, dari debah dari tanahnya pun sebab panas dia boleh terbakar sendiri. Makanya menghasilkan debu-debu tu. So ya, salah satu. And another thing, bila as I said tadilah, yang pembakaran terbuka, kita pun mujur maklum lah juga, kadang-kadang ada cara peladang ini, cara untuk dia cepat nak clearkan, cara untuk suburkan tanahnya adalah bakar. So bilanya bakar dengan berlebihan, ya kami pada mun setempat
0: yang melelat lah ya.
2: Itu adalah antara contoh-contoh. Even perokok, yang perokok yang pakai rokok biasa ke vape-nya pun ada juga yang menghasilkan zara-zara partikel-partikel kecil ini yang boleh menyumbang kepada indeks pencemaran udara. Yalah, tapi ianya macam dalam kandungan yang kecil berbanding dengan pembakaran terbuka maupun pembakaran semula jadi yang terjadi.
0: Kita bersama dengan Dr. Nuruna. Tajuk yang kita membahas hari itu, jerebu dan anda. Apa yang perlu kita tahu? Jadi dua soalan, sikit soalan, selepasnya kita akan menghibur. Boleh. Kita nak tahu juga lah kesan-kesannya.
2: Saya tidak
0: mau pintas lalu.
2: Saya hanya mau bagi tahu kesan-kesan kesihatan je puan, kesihatan pasal alam sebenarnya.
0: Kesan untuk kesihatan kita.
2: Ya, kami nak kesihatan je. Senang ceritalah bila kita lihat kepada jerebu, impaknya paling berkait rapat dengan satu kita punya luaran.
0: Yeah.
2: Contohnya mata. Okay, debu-debu tu boleh juga mengajar
0: asal tempat terpengaruh
2: memang
0: mata.
2: Mun kami tak bawa kereta pun padahal kita pada bak kereta duduk dalam kereta aja pun tapi dalam kereta pun sudah juga ada debu-debunya. Tiap kali kami bak kereta jauh-jauh dari tok pergi ke Kuching mesti dah penat dah mata dah macam dah memang dah pedih
0: dah layuk dah
2: siapa lagi dah siapa nak pola kerja lain siapa pedih, nak enjoy di Kuching dah kami tok. So that is one thing yang kita boleh lihat. Begitu juga kita akan lihat tu yang kita kata kadang-kadang kita ada conjunctivitis. So tok juga untuk pendengar sekalian, sekiranya kamu ada mata rasa pedih-pedih, rasa sakit mata kah, ia boleh disebabkan oleh boleh jadi jangkitan kuman, saya tidak menafikan, tetapi boleh disebabkan oleh impak daripada pendedahan kepada jerebu. So mohon dapatkan rawatan lah kesihatan mata. Kedua adalah seperti yang kita dua pun pada jua dah rasa tekak si bapa bagus. Memang rasa macam rasa kering semacam macam ada bedah aja. Walaupun minum air seberapa banyak pun tetap jua rasanya
0: masih si selesa juga.
2: Si selesanya bukan macam yang hari biasa ya. Pun sikit. So dia boleh juga menyebabkan kita panggil upper respiratory tract infection, yang macam batuk-batuk, demam, pening-pening pala, sakit pala, ya sesema, benda tu memang agak ketara, terutamanya semasa adanya musim jerebu tu.
0: Ya, nyanya slow-slow, kenapa pelan-pelan ya nak ya apa dia masuk dalam kongkong ya, kita.
2: Kami, dia memang boleh rasa bibir pun rasa macam ada bendanya melekat dia. Sampai kini tu kami keluar mesti bawa botol air. Kini aku keluar tanpa botol air dah kini tu. Mesti nak minum.
0: Bibir pun dah mengelupas dah.
2: Yang pentinglah salah satu cara untuk mengelakkan diri kita dikena daripada kesan-kesan jerebu tu perlu selalu minum air. Yang ketiga adalah untuk mereka-mereka boleh ada masalah paru-paru. Ya, lebih terutamanya di kalangan golongan yang berisiko tinggi, iaitu kanak-kanak, ibu mengandung, warga emas 60 tahun ke atas, dan kepada mereka-mereka yang ada masalah paru-paru, boleh jadinya ada asma, boleh jadinya ada COPD lah, sikit penyakit lain.
0: Kira macam penyakit kronik lah tu. Antara penyakit kronik.
2: More importantly, yang ada masalah paru-paru dengan masalah jantung.
0: Yang berisiko lah, doktor.
2: Lebih berisiko. Sebab badannya si mampu nak tahan lama. Sebab benda tu, zarah-zarah partikel-partikel tu terus masuk ke dalam kita punya pernafasan. Memangnya boleh sampai ke paru-paru. Sebabnya kecil gila.
0: Namalah zarah.
2: Partikel lah. In bahasa Melayunya panggil
0: zarah. Namanya kacak, zarah.
2: Nama? Ya, macam nama orang perempuan. Zarah.
0: Yalah, nama kacak. Tapi ni yang bahaya.
2: Yang jerebunya sedar orang lah nak namakan orang jerebuna.
0: Yalah, jangan sekali tak ngomong lah macamnya. Jangan beri nama anak nama.
2: Ya, secara ringkas lah pun. Kesan sampingannya. More importantly, yang macam kami pada mata, conjunctivitis, okay, merah-merah, pedih-pedih mata, kena jangkitan pada tekak and all that. Dan ketiga adalah kemerosotan asma. Sesiapa yang ada mana-mana simptom tersebut, yang rasanya macam si bapa bagus dah berapa hari masih tak okey ke apa kan, cepat-cepat mbak pergi ke klinik atau hospital dapatkan rawatan.
0: Syazah, dengar ya. Cepat-cepat mbak pergi klinik kan Syazah. Mula dah mata pedih. Kelak ya kan orang sebelah mata tu cekik kecil yang mata Syazah.
2: Lain jadinya
0: kelak. Jadi Syazah, kita berehat dulu sebelum kita ke soalan-soalan yang berikutnya. Banyak lagi tu. Tu berebut juga doktor tu nak nyahutnya tu. Okey, kita hiburkan anda dengan lagu ini, Cinta di Akhir Garisan 2.0.

0: sebagai hiburan kita bersama dalam pertemuan Info Ekspresi Sri Aman FM dan juga Sarawak FM Sazan.
1: Ya.
0: Oh, biarlah menyalahnya Allah lagi ni.
1: Lagu yang cukup Amalah tadi memberi semangat kepada orang-orang yang tengah masak ketika tu.
0: Habis dah sendok koli. Dah sudut bergendang lagi tu. Baik jualan nak ngapi ya tu orang. Jangan sik duduk mudah masak.
1: Takut angus
0: tau. Ya lah kita sih mau berlaku nak macamnya. Kena jaga jangan jual di lapo nak doktor. Kita tu sih masak doktor.
1: Okey,
0: Syaza, kita sambung balik tu Syaza. Kita nak tahu jual lah. Apa yang dimaksudkan dengan IPU ataupun indeks pencemar udara tu doktor?
2: Indeks pencemaran udara ni okay, sebenarnya yang macam kita selalu tanggal kat newspaper kat FB kah, selalunya keluar lah bacaannya. Okay, ia memang dah ada kategori-kategori. Yeah. Tadi kami dapat ada colournya and all that. Tapi apa sebenarnya kandungannya dan macam mana ia dipantau? Sebenarnya bukan hanya waktu musim jerebu, tetapi tiap-tiap hari sepanjang tahun indeks pencemaran udara itu dihitung. Ia dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun kalau di Sarawak tu kita panggil ada NREB lah.
0: Doktor, tak mana ada perbezaan sebenarnya kualiti udara?
2: Ada perbezaan. IPU dengan AQI-nya berbeza. Okay, bila kita kata indeks pencemaran udara, ia sebenarnya sistem ya menilai enam benda. Dalam kategori yang boleh mencemarkan udara ni, macam yang kami pada tadi, debu-debu kan. Sebenarnya debu tu pun ia terbahagi kepada dua. Satu adalah PM2.5, iaitu particulate matter 2.5, satu lagi PM10. Yang membezakan PM2.5 dengan 10 adalah saiz zara-zara itu. Munnya 2.5 mikrometer dan kecil, ia dipanggil sebagai PM2.5. Bagi yang bersaiz 10 mikrometer, ia dipanggil PM10, nya zara yang lebih besar lah.
0: Besar lagi. Okay.
2: Nak bandingkan 2.5 dengan 10 tu berapa beza? Sehelai rambut manusia ini rata-rata adalah 75 mikrometer. Dia punya diameter. Ketebalannya boleh
0: ketebalan,
2: dikatakan. So bayangkan kalau yang tu dah 75, ini baru 10 dengan 2.5, makin halus.
0: Kecilnya.
2: Betul. Okay. Selain daripada PM2.5 dan PM10, pencemaran udara juga menilai bilangan ataupun kandungan pencemar lain seperti gas sulfur dioksida. Gas sulfur dioksida, nitrogen dioxide juga. Dua-dua ni kebanyakannya dihasilkan daripada pembakaran bahan api. Boleh jadi dari kenderaan kah, boleh jadi daripada benda-benda lain lah. Ya, daripada pembakaran bahan api. Seterusnya kita ada juga ozon. Oksigen 3 lah dalam kimianya kita panggil kosong, O3.
0: O3.
2: Ya, ozon pun sebenarnya adalah pencemar udara juga yang dibaca dalam sistem IPU tu. Dan yang terakhir adalah karbon monoksida. Karbon monoksida ni pun sama juga dalam pembakaran bahan api. Enam benda ini sebenarnya IPU membaca. Dalam sistem itu dia baca. Tetapi bila dilaporkan, daripada enam ini, yang paling tinggi bacaan sahaja akan dilaporkan dalam bacaan. Contohlah, hari tu pagi tu kami rasa
0: 173.
2: 173 pagi tu. 173 itu adalah bacaan daripada sekarang yang tek bacaan pukul 10 lah. Okay, so dia adalah sebenarnya bacaan 24 jam yang lepas. Okay, purata daripada 24 jam yang lepas, itulah bacaannya adalah 173 yang dalam keadaan jerebu yang paling tinggi daripada 6 kategori tadi ya, PM2.5.
0: Ini masih yang kecil ya nanti.
2: Ya, 173 ya.
0: Ya, 173.
2: Itu
0: ya saiznya dia.
2: Jalah yang kita lihat dan dia adalah puratanya, ada cara hitungnya pula, ada formula dia pun.
0: Lalu dimaknya ke pukul tu sejam tu, sejam tu.
2: So dia bukan bacaan kat luar sebenar-benarnya. Dia adalah bacaan purata. Ya, kadang-kadang kita tak nangga, marik dah terlalu pekat lah. Nampak nang tu. Hai tu nampak dah macam macam makin dah okey dah. Tapi bila tengok bacaannya, masih tinggi. Padahal pagi tu bila tangga kat luarnya lain.
0: Lain.
2: Sebab malam kita tak perhatikan apa yang terjadi. Malam mungkin dia berterusan je 200, 300, tiba-tiba paginya turun 100. Bila dia embak baca balik secara secara purata, bacaan puratanya akan efek kepada yang apa terjadi sebelumnya. Sebab ialah kadang-kadang kita nanggap keluar lain tapi bacaannya lain. Sebabnya bukan bacaan kini-kini. Ia bacaan purata.
0: Purata yang lima ya tadi setakat pukul 10 tadi Seriaman 173. Tu masih ada kuning di Semahan tu sama juga. Ya, lubang tu dia 200
2: pagi tu kami anggap ya 201.
0: Yang memang
2: dari mariknya 109 something 200 lebih macam ni aja.
0: Lebih kurang macam ni adanya. Yang lain masih hijau.
2: Syukurlah. Hopefully-nya akan terus jadi biru lah.
0: Itu kita doakan lah.
2: Kadang-kadang bagus. Adalah IPU lah, Index Pencemaran Udara. Yang AQI ini, kita di Malaysia, kita hanya melaporkan IPU. Kita ambil itu sebagai yang paling penting. AQI ini kadang-kadang cara di pola oleh negara lain. Setidaknya boleh ambil pelbagai bacaan walaupun daripada personal punya pemantauan, mungkin ada orang pola pemantauan personal, nya pun satellite-nya baca, nya ambil maklumat tersebut dan nya interpret juga. Nya lebih macam siada yang lebih apa nak kata, siada ikut sistem tertentu. So macam mun yang dipaparkan oleh pihak kerajaan ya, dari jabatan NREB maupun dari jabatan alam sekitar, memang yang diselenggara memang dah ikut protokol yang seharusnya. Tetapi yang AQI ini kadang-kadang dia bukan dirilis oleh pihak kementerian kita sendiri. Dia ada orang luar, negara luar yang keluarkan. Caranya hitung dan caranya buat pembacaan tersebut berbeza.
0: Beza eh?
2: Mungkin kenaknya boleh ada sampai bacaan yang dikeluarkan 600, 700 ya.
0: Tinggi
2: nah. Tinggi. Tapi sebab caranya, dia bukan hanya nanggar kepada PM2.5 dalam keadaan jerbu. Dia tambah hitung segala benda lain yang kami pada adik tadi.
0: Dimasuknya juga.
2: So kalau mun tiap satu ada dalam 100, 100, 100, lepas tu datang dengan PM2.5-nya dah 200, kita total up segalanya, dia dah 600 dah ya. So ya si sama. So ya, kita jangan terpedaya dengan bacaan yang dikeluarkan oleh agensi-agensi yang bukan rasmi. Yang ada bacaan kini tu dah macam tu, macam ni. Kita perlu kembali kepada bacaan yang dinyatakan secara rasmi oleh jabatan-jabatan yang memang yang paling pakar dalam benda.
0: Macam tidak NREB, jabatan alam sekitar. Ya, ada orang mana ada sumber yang sahih. Betul. Sumber rasmi daripada sumber rasmi kata orang nak. Jangan suka hati nanggan atau dah. Kelaknya kan menyebabkan keadaan panik lah.
2: Betul, dia menyebabkan keadaan panik. Macam masa serian darurat hari ada pula yang keluarkan kata dah 900 dah serian.
0: Aduh,
2: kau dapat bacaannya.
0: Berani kita nak malah macam lain kali dari sumber yang sahih.
2: Betul. Kembali ke sumber yang sahih yang sebenarnya open juga. NREB dengan alam sekitar, jabatan alam sekitar, web page-nya memang dah lama wujud. Ada app juga untuk kita tanggap
0: ada
2: bacaannya.
0: Senang kena tu. Dalam telefon kita pun boleh kita search
2: ya, boleh cari sudah. So jangan terpedaya dengan ura-ura yang dikeluarkan oleh orang yang mungkinnya kurang berpengetahuan maupunnya sengaja nak wujudkan keadaan panik di kalangan orang ramai lah. Sebenarnya IPU di mana dia hanya memberikan maklumat benda yang paling tinggi dalam waktu jerebu, bacaan PM2.5 dan bacaan setiap jam adalah purata untuk 24 jam yang lepas.
0: Faham lagi nak itu.
2: Bagus. So bolehlah kita orang educate orang lain pada si tok kerajaan tengah kawal up. Bolehlah pada tok caranya baca.
0: Faham, okey. Mau belajar juga kita tu.
2: Penting.
0: Penerangan cukup ringkas tapi padat sebenarnya. Untuk makluman semua pendengar lah, khususnya kita di masyarakat setempat kita di situ, terutama yang berada di kampung.
2: Yang perlu kita tahu sebab kami nak utamakan benda yang jangan
0: main pesan
2: peraya.
0: Jangan main pesan tok yang sebetulnya. Tolong kita dari sumber yang sahih, yang rasmi. Okey, langkah pencegahan dan juga kawalan kesihatan yang perlu dipatuhi semasa jerebu tu, doktor.
2: Langkah pencegahan ni saya tahu kita masa makin suntuk, kami nak cuba untuk sekalikan segala benda
0: sampainya habis.
2: Paling senang langkah pencegahan adalah jangan keluar dari rumah lah. Anang terdedah dengannya pun jerebunya di luar. Seboleh-bolehnya duduk dalam premis bertutup. Dan premis tutup ni jangan dah tutup lepas tu buka tingkap luas-luas, buka pintu luas-luas, biar benda yang masuk ke dalam.
0: Masuk lagi.
2: Kami faham kini tu musim panas juga. Tapi mun kita mau selamatkan rumah daripada adanya jerebu, daripada ada zara-zara, terpaksa kita untuk control entry point-nya lah.
0: Yeah.
2: Okay. So seboleh-bolehnya duduk dalam rumah. Kedua, kalau terpaksa jua keluar dari rumah, janganlah kita keluar untuk aktiviti seperti nak bersukan di luar. Dah keadaannya si bagus. Kini tok jua lah orang nak pergi berjoging lah, nak berpola sepak
0: Ya, namanya Cik Naas juga.
2: Kami sebenarnya menyokong sidak yang nak bersenam. Sedahal si salahnya nak bersenam. Kelaknya pada doktor yang suruh kami bersenam tok. Tapi tengok
0: kita,
2: keadaannya.
0: Bagus kita elak lah doktor.
2: Yes, jangan pergi, boleh bersenam tapi buat dalam indoor juga. Mungkin kita mahu pergi main benda yang dalam indoor, nak badminton indoor silakan, nak volleyball indoor silakan. Kami sudah hal dengannya. Jangan pula di kawasan terbuka yang memang dengan bacaan udara yang tidak segar. Sebab kita tahu dalam keadaan biasa pun udara yang boleh menyebabkan kita rasa tak selesa. Apatah lagi bila bersukan, keperluan oksigen dan keperluan jantung meningkat. Kita tambah lagi pendedahan kepada zarah-zarah kecil tu untuk masuk ke paru-paru dan menyukarkan keadaan. So ya, kita perlu prioritize apa aktiviti yang wajib kita keluar, apa aktiviti yang boleh dilaksanakan di dalam rumah. Ketika kalau ada benda-benda yang sangat penting siapa dielakkan, terpaksa juga turun, seboleh-bolehnya kami akan pada ringkaskan waktu anda perlu berada di kawasan terbuka sedemikian. Okay. Kalau kerjanya boleh disiapkan dalam 15 minit, 15 minit lah jelah kita dia dua. Ibu nak lepas habis sesi tu masih juga nak ding-dong-ding-dong. Main-main sia si perlu. Cepat-cepat kembali ke kawasan dalam. Kalau nak keluar minum teh, minum kopi ya, pergilah cari kedai yang tertutup. Finally, kalau tak dapat dielakkan juga, sila pakai pelitup muka. Okay. Saya nak buka cerita juga dengan pelitup muka ni, Puan.
0: Kita nak tahu jualah jenis pemilihannya, Teh.
2: Betul. Okay. Kita ada macam-macam pelitup muka. Saya tahu kita semua tu dah terdedah semenjak COVID. Dan memang dah tahu, pelitup muka je lah. Kami tahulah, beli online je lah. Beli kat apa tu, atas talian ada banyak je yang berjual dengan 100 dengan harga murah-murah. Masa COVID, kita pakai mask yang kita panggil surgical mask. Ataupun yang kadang tunggalnya sebagai triply mask juga. Ya, Teh, sesuai untuk pencegahan jangkitan kuman-kuman macam COVID sedemikian. Tapi dalam zarah 2.5 ini, particle matter 2.5 ini, hanya mask yang bernama N95 yang bermaksudnya boleh tapis 95% udara yang kita bakal sedut tu, yang akan tapis, dan semua zarah-zarah kecil akan dia tak benarkan untuk masuk melepasi mask tersebut.
0: Tok, keadaan cerebu yang
2: Kini tok mun nak keluar berada di luar untuk menyelamatkan diri daripada kesan jerebu, yang paling terbaik adalah penggunaan mask N95.
0: Yes. Tapi ada juga maki yang triply ya?
2: Yes, okay. Saya nak compare sebab N95 ini bukan murah.
0: Ya, agak mahal.
2: So kami boleh faham. Dan sikit lagi N95 tu munnya makai, rasa macam lelah juga, masa nak sempuh juga rasanya pun, sebabnya memang nang kedap udara, dan kalau dipakai dengan cara yang betul, memang betulnya akan rasa sedemikian. Kami tu pun siapa tahan lama dengan benda ya.
0: Sempuh juga rasa.
2: So seboleh-bolehnya, daripada langsung tak pakai apa-apa, pakai triply mask pun adalah serba sedikitnya bantu. Kami sepada ya yang terbaik, tapi daripada langsung saya dapat apa, mun pakai N95, pakai yang biasa surgical mask pun okey.
0: Ujung-ujung adanya berlapis-lapis
2: something kan? Seboleh-bolehnya kalau boleh cuba pakai dua lapisan. Daripada sikit pakai dua lapisan. Better still. Yang langsung tidak berfungsi adalah mask jenis kain. Yang kan kita jual ada juga yang kain punya, siap buka namanya ginya, print balik yang kacak-kacak, ada gambar macam-macam, macam mulutnya, mulut skeletonnya semua ya. Harap maaf tuan-tuan dan puan-puan yang mendengarnya, si membantu langsung dalam keadaan jerebu tu.
0: Namanya pakai berhias saja.
2: Betulnya estetik je ada. Tapi dari segi level pelindungan
0: siap ada langsung. Jangan pakai kain.
2: Kita memakai kain tu lepas pakai N95 ataupun surgical mask, lepas ya depan tu nak bagi berhias, suka hati kita orang lah.
0: Pakai tidur pun sesuai.
2: So ya, kepentingannya lah. Ya, kami dah ringkaskan pelitup muka. Satu lagi yang saya nak nasihatkan adalah, masih ada masa tak, boleh lagi.
0: Masih boleh. 12 minit lagi.
2: So satu lagi yang kami nak bagi tahu adalah minum air. Ia sangat penting. Dalam keadaan jerebu bertambah dengan musim udara, musim panas yang tak menentu ni, kejap panas, hujannya pun silap. Terutama jadi si aman lah. Kami nanggar hujannya, hujan kat kejatau, sampai ke jalan bayu, saya dah hujan. Masuk rumah, lagi saya dah hujan.
0: Sekejap-sekejap, singgah-singgah.
2: Dari office kami datang tu dah habis dah hujannya. So macamnya, hujan mau tak mau je keadaannya kadang-kadang. Saya sangat menasihatkan semua tuan-tuan dan puan-puan dan kanak-kanak di luar sekalian, pastikan minum air secukupnya. Kalau tak rasa dahaga, tak rasa haus pun, seboleh-bolehnya tiap sejam tu minumlah air untuk memastikan ada kamu tidak kekeringan. Hydration sangat penting. Tapi untuk berjaga-jaga kepada orang yang ada masalah jantung ataupun masalah buah pinggang, kita tak memang sudah ada apa kota air yang boleh diminum dalam sehari.
0: Boleh minum air manis?
2: Ya, hal lain. Ya, bila kami masukkan minum air.
0: Yang disyorkan itu air kosong. Ada mesti gemar minum air kosong.
2: Hanya boleh seboleh-bolehnya air kosong.
0: Kena minum juga.
2: Yes, kalau nak minum benda lain, kami tu tak dapat nak padah minum air manis. Kurangkan manisnya. Nak minum kopi teh, kami saya ada halangan, tetapi berhati-hati, kurangkan. Sebenarnya air kopi teh pun dia menyebabkan kita lebih terhidrat, kurang air juga. Dia boleh menyebabkan kita menghasilkan lebih banyak air kemih, hilang lagi airnya. So air suam, air sejuk, air kosong lah. Ya, dah cukup bagus sudah. Tapi pun selain daripadanya nak minum benda-benda lain, kami syorkan jagalah kesihatan masing-masing. Jangan yang terlalu manis, jangan yang terlalu banyak perisa. Ya, pilihan masing-masing lah kami sampai nak pada. Mun nak minum dengan air limau, siada hal. Just untuk tambah perasa. Mun ada yang nak minum air ORS, kan air garam ya? Ya pun boleh juga.
0: Boleh juga.
2: Boleh juga sebab dalam keadaan ni kita mungkin kan hilang kebanyakan mineral dalam badan. Garam-garam dalam badan boleh.
0: Kalaunya pil vitamin C apa?
2: Vitamin C tu ya ada lain, bukan air. Kita tahu.
0: Masuk dalam air ya, doktor.
2: Kalau air, ya memang air. Air amat, air kosong. Ya aja kami nak tangga ya. Jangan dihitung dengan air kopi, air oren, ya semua jangan dihitung. Air sahaja.
0: Air kosong aja. Ya maksudnya air aja.
2: Okay. Sekisalannya panas, suang dengan sejuknya saya dah hal, tapi nya air kosong aja. Saya dah tambah apa-apa.
0: Betul.
2: Vitamin C ya sebagai
0: tambahan
2: lah. Saya dah salah. Tapi kami tu bukan nak pada wajib. Okay, yang berkemampuan boleh, tiada masalah. Yang tiada kemampuan, saya lebih mengesyorkan makan makanan yang berkhasiat, yang seperti yang disarankan, perlu ada sayur, perlu ada buah. 5 portion sajian kita perlu penuh dengan sayur, dengan buah-buahan. Kita tahu kebanyakan masanya penuh dengan nasi. Ya, perlu diubahlah. Kita lebihkan makan sayur dengan buah-buahan yang membantu. Mungkin itu kita jumpa air tembikai, buah tembikai. Apa panggil tembikai?
0: Semangka.
2: Semangka. Ya, benda kami paling favourite sebabnya memang satunya nyaman. Sikit-sikit lagi memang rasa airnya.
0: Banyak air.
2: Dia rasa macam wow, so bagusnya. Masuk ke tekak.
0: Kita nyawa kami haus tu, doktor.
2: Ya, kelakar tu memang haus. Ya, kadang-kadang empatlah air anda ke mana-mana.
0: Okey lah, doktor. Makan sayur, makan buah.
2: Betul. Makan sayur, makan buah, makan secara sihat. Seimbang.
0: Minum air secukupnya.
2: Ya, betul.
0: Memang pun nolong si Dr. tu. Mesti biasa pagi nak madah nak.
2: Betul.
0: Dan kita orang gago di hospital. Kami orang gago di konti madah. Dan kita semua mendengar. Okey, sebelum kita bunuh diri tu, apakah pesanan ataupun saranan daripada doktor, khususnya kepada para pendengar ketika musim cuaca berkering, jerebu.
2: Ya, tadi tek kami dah pada banyak pasal jerebu nak. Sikit lagi kami nak pada. Dalam keadaan musim panas, musim jerebu dengan hujan yang tak menentu ini, satu lagi isu yang boleh saya ketengahkan adalah isu denggi.
0: Denggi.
2: Sebab dalam baru-baru ini dengan temperature yang tak menentu, yang memang sukalah nyamuk kita membiak. Ya, paling sesuai untuk nyamuk menetaskannya pun telur dan berterbangan dan membawa penyakit. Ya, memang benar dan perlu perhatian daripada semua peringkat. Kita perlu untuk memastikan pemeriksaan di fasiliti rumah masing-masing dalam dan di luar, supaya jangan adanya tempat yang ada ruang untuk pembiakan nyamuk.
0: Yeah.
2: Sebab baru-baru ni kami memang di Siaman, siapalah di Siaman, satu Sarawak pun kami nampak peningkatan dalam kes demam denggi. Berbanding dengan Senanjung lagi teruk sudah. Banyak sangat kes demam denggi diperhatikan. So saya nak ambil kesempatan pada kita orang, musim panas ini bukan saja menyebabkan jerebu yang boleh membahayakan kita dari segi pernafasan, tetapi ada kuman-kuman lain pun boleh turun naik juga. So pastikan anda menjaga keselamatan dan kesihatan diri sendiri dan juga kawasan sekeliling kediaman dan tempat-tempat kita. Ya, ya, sangat-sangat penting yang kami nak padalah.
0: Jaga daripada jerebu, jaga cuak daripada denggi tu. Bayang orang Mandah tadi menghujung minggu ya, 10 minit kita bersih dah rumah, tapi nanggal keadaan cuaca juga lah.
2: Siapa nak bola di luar pun,
0: di dalam rumah,
2: di dalam rumah pastikan baldi ya, jangan jadi simpan airnya mentang-mentang lah tahu musim panas ada air kemarau nak kan. Nak simpan air, okey saya dah hal, tapi tutuplah airnya dan juga pastikan ada simpan ubat
0: disuntik enak.
2: Sebab waktu ini adalah waktu yang paling sesuai dalam rumah, pastikan rumah anda terpaling bersih.
0: Terima kasih banyak Dr. Miruna kerana sudi bersama kita, ambil masa lah lebih kurang 1 jam kita bersama. Beliau merupakan pakar perubatan kesihatan awam dari Pejabat Kesihatan Bahagian Seremban yang ambil masa juga hari Tok Tek. Personal lah dengannya, kita bersantai bersama dengan Dr. Miruna. Apa yang dinyatakan dah jelas, walaupun ringkas tapi dia cukup padat, tapi lebih kurang 1 jam tu banyak madimbatnya tu, manfaat faedahnya semua ada. Jadi kita tu sebagai orang kami ataupun masyarakat setempat, kita amalkanlah apa yang perlu, ya, mana yang yang dapat dipola-pola, yang si dapat kita biarkanlah, terutamanya keadaan yang butuh kita berada di rumah aja lah, Sasa. Terutamanya mak bapa yang ada anak-anak kecil tu, sesuai lah untuk diam di rumah aja tu. Macam kita tu di pejabat aja, Sasa. Okey. Rasanya sampai di situ aja lah dulu. Peluang sikit lagu daripada kucing lah sebagai menutup tirai kita.
1: Sasa. Baiklah, terima kasih kepada Amy dan juga tetamunya pada hari ini yang berkongsikan. Dr. Luna.
0: Pada hari ini Miruna.
1: Miruna. Miruna.
0: Cak namanya tu. Unik. Namanya unik.
2: Seperti orangnya juga.
0: Tolak lah dengannya. Okeylah Syaza, kita kembali bersama dengan Syaza untuk lagu yang seterusnya. Lagu terakhir kita, Missing Fire Expresses di Aman FM dan Sarawak FM. Silakan.
1: Terima kasih Amy untuk info ekspresi pada pagi ini, dan kita nak teruskan hiburan kita bersama dengan Saloma Istana Cinta menghiburkan anda. Ekspresi Sarawak FM.

0: informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Jangan terlepas pandang.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Malaysia, Malaysia.
4: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
5: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
3: Malaysia.
6: Kano, si nak ngibar bendera kah?
7: Hai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
6: Kami nak suka nanggar bendera pergi ibar tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
7: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
6: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
7: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
6: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
7: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
6: Jom.
7: Marilah kibar jalur gemilang.

15 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana masih lagi bersama setia di Sri Aman FM pada waktu tu. Seketika tadi kita bersama dalam ruangan info ekspresi Sri Aman FM setiap hari Isnin ya, 10.15 minit pagi sampai 11 pagi ya. Okay, kita

bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dengan mengibarkan jalur gemilang ya, melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Baik, seterusnya untuk pertemuan kita hari ini Isnin 14 September 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Okay, hai, selamat pagi rakan-rakan Facebook. Apa khabar kita semua? Sekianlah kita orang berada di sini pun. Selamat bertugas kepada anda yang bertugas dalam sektor awam maupun swasta. Jadi peluang yang ada, kita nak bacakan salah satu daripadanya. Boleh kita nak bacakan habis ya. David Iko Marito yang mengucapkan selamat pagi. Selamat bertugas, semoga sehat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tu hujan di Saratok, terima kasih. Ujoh Chaung, selamat pagi, happy konti katanya. Selamat pagi untuk anda Ujoh. Ramli Lee, assalamualaikum, selamat berkonti, semoga sehat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Seriaman FM. Hujan gambit di Sibu mula jam 5 pagi tadi. Eh, bagus juga hujan oh. Parking orang tak jerbu. Jadi ya berlaku di Sibu hujan pukul 5 pagi tadi katanya. Okey, Ramli Lee, Rashidah Heidi, apa ceritanya hari tu? Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas. Mendung cuaca pagi tu. Awal pagi tadi hujan. Selamat pagi terindah untuk semua pendengar Seriaman FM. Selamat berhibur, semoga terhibur. Nak kita siarkan lagu daripada Ellie Katz. Ha, terima kasih Rashidah Edi ya. Ray Kwang, selamat pagi hari Isnin, selamat bertugas ceria-ceria selalu buat pendengar Seriaman FM. Wana I Harimau, kerja sambil dengar Spektra 912 tu, terima kasih katanya. Brody Muyang mengucapkan selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Hujan runyai-runyai kami di Engkelili sekarang katanya. Terima kasih di Engkelili hujan renyai-renyai. Dabelain ke Bajau, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih semua atas kiriman ucapan kita orang ke Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya. Yang menonton, menyaksikan pada waktu itu, terima kasih banyak-banyak ya, ambil peluang bersama kami dalam Spektra 912 Warnai Harimu, semestinya di Sri Aman FM untuk siaran tempatan. Baik, ada satu lagi ya makluman. Juga pada pagi esok akan diadakan temu bual edisi khas sempena Hari Malaysia secara langsung ya, jam 10.15 minit pagi di Sri Aman FM bersama dengan tetamu Brigadier Jeneral Zulkinain bin Yunus, Panglima 3 Brigade ya. Dan satu lagi kumpulan ataupun band S13 Band ya. Nak tahu lebih lanjut, besok pagi 10.15 minit pagi, insyaAllah bersama dengan DJ Izzah, temu bual edisi khas sempena Hari Malaysia 10.15 minit pagi dalam pertemuan Spektra 9 12 Warnai Harimu.

0: menginjak pada tanah yang sama, bernafas pada udara yang sama.
1: Layar berbelok-belok, sauh dibongkar di tempat tenang. Yang tinggal hati tak elok, yang pergi hati tak senang. Bila sampai

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
5: Malaysia. Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
6: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

mendengar Sri Aman FM. Ke penghujung ruangan Spektra 912 Warna Harimu di Seri Aman FM. Selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Dan satu lagi pilihan sebelum kita berakhir pada pukul 12 tengah hari. Terima kasih Amy ucapkan. InsyaAllah kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama selama 3 jam ya di udara. Dan terus kekal bersama di RTM teman setia anda. Ya. Okey, setakat di sini dahulu. Amy menemani anda untuk ruangan SP 912 Warnai Harimau. Dan malah untuk pilihan kita yang terakhir ini, Henry Zakri dan Hafiz Sueb, Nursi, berakhirlah pencarianku. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

selamat cengari dia tu kena buat ke berita cengari 14/9/2026. Sekedar saksi dekat di Kangau ngambil ke nyarup mansiak penusah biluan engkabang servis doktor terbaik FDS Kelabu Terempas di Long Lelang kena hari dua tu kemari. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ketu dikena nuku ke jalai di dipansa biluan engkabang tu sebab penusahnya kenyadi. Nyagai ke dia tu penerang hari 19 ikut saksi udah direkod ke kena mansia kesnya. Pansia temaga dekat nuku ke tempat dur biluan engkabangnya ngetu sebab kelabuh di Long Lelang. Polis Besi Bandar pengharap ke pilot biluan engkabangnya, Kapten Zainal Afiq B. Syam, dan udah nak uliah mai biluan engkabangnya sangkai sebab penusahnya kenyadi. Perkara kalai penusahnya, nyadi ba ujung padang biluan ngayan ke pilot udah nak uliah ngerja utai ti patut. Dua iku anak niang Debra Moset kagi bersekolah dekat majak diberi bantu ke patut nangkan ke pemidang indai sidak ke lesi bab penusah biluan engkabang servis duti terbaik di labu terempas di Long Lelang. Sapit Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke sidaknya sebilik ukai semina dekat diberi duit tolong ajak tang belak ngirau tai ke diguna bala anak niang tu ngambil kuliah meruan bersekolah. Sidak niang tu sebilik mega dekat diberi kaunseling dikena nulung anak niang tu ianya siku induk ngau siku lelaki ke umur 15 ngau 2 tahun. Niang Debra Moset dikubur ke Bapendam St. Patrick Kampung Semedang di Pedawan Saritu. Menteri Communication Dato' Sri Fahmi Fadil datai bak padang biluan terbangsa Kuching demalam dur nyepun ke penemuai sambil gawak ya ke Sarawak. Ia disadang deka ngulu sekedar program yang kaum pengnyawa dikena nyedia ke pengrami hari Malaysia 2026 kena hari 3 tu. Ia mega disadang deka ngulu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang ga program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026 ba Politeknik Kuching kelimpah hari pengawal dur berjadi pengawal pemansang Hari Malaysia ba Plaza Merdeka. Pengawal nyedia ke pengerami Hari Malaysia 2026 ba Palan Convention Borneo Kuching ditetap kelancar. Kemari, latih ke pengeraminya mega sama bisi di kemata ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawal ngerami Hari Malaysia 2006 kena hari 3 tu di Sadang dekat di Gulu, Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia, Menteri Besai, Sapit Premier, Aku Nad Baru, Menteri Besai, Premier Sarawak ngau Kepala Menteri Sabah. Pengeraminya lah dekat ditabur kena TV1 RTM ngau media sosial rasmi UPIS Menteri Communication. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ndang udah bisik sistem ngau orang baru tulis nampung seterus ke pengawak parti itu. Presiden PBB Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng madah keubah bak bala ketuai dalam partinya dan perkara ti normal tang pengawak tulih negap ke parti setang mansang ke Sarawak nda ulih nda ditampung. Bala tuai partinya ke dulu subak udah ngiring rebak orang ke mayar itu lalu tanggung pengawak ti sebaka mega patut dikerja kena ngelatih ke raban orang ke baru. Ya maksud ke Jakarta ngagai perang berita udah ia ke jadi convention khas PBB Zon Utara Sarawak di Miri. Nyanakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, selamat tengah hari ke ya, semua para pendengar tu baru kita ke tengah itu dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu. Ya, bakal selama makan ini hari satu dia kita bulan kami di Sibu ya. Bulan dalam awak entah ngelih hari dia tu nyentuh kami pukul 3 lemai dia kita dekat bulan aku Nana. Ya, pengari hari YFM Sibu bulan kita.

Waka selama megak ya dia kita kerinduk ninggal ke program penyiap penghidup aku dia kita dekat bulan apa ngari kami Lucia Thomas Kasau lalu di tangan ngapa program senjakir kopi lap ketiga kita dekat bulan baru ngau sidak di WFM Kuci yang dalam rentak ngali hari WFM Kuci yangnya tadi gaya tusan program ngelah tengah hari kita ungkup keser itu bala peningari 1.14.19 tahun 2026 mengucuk ke jam kita 12 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya nama berita bala peningari kita di Seratam 2 Serawak kuliah-kuliah ngok kami di WFM Sibu bakal ke tengah hari itu ya. Dan kesemuanya gerai magang manah magang. Mujur magang ngahas semua pengawak ke di kerja kita nak milih kita tadi ngerja ke dirimpu atau ngerja pengawak udah buka ya ayo kita ke benua di rantau aja lah ya benua mulai kita ke rumah kini nur kita ngetuk tengah hari tak ke bawah mbik ke anak pulai sekolah ya anak-anak berjimat ya tapi lagi jangka bisik sekadar akan nandul tadi bisik hujan bakal kami di sibu hujan ke pagi itu tadi anak-anak berjimat menyekuran tadi berubah data yang kita ingin luar ke di tujuh ya. Nanti kita dekat berjalan jauh kita tahu menyekuran tadi belalak dulu atau ke mupuk tumu ya awak kita tadi nak beruman baban mbak rantau jalan ok kena kita ngepuan ke program ngelak tengah hari-hari YFM Sibu sudah aku berkongsi ke sekedar berita atau ke pesan-pesan ke bisa diterima kami berpindah kita ngosti lagu lama Rizam Ria Merah kena jaya untuk buah-buahan.

Okeynya tadi lagu Aria Zamria Merah Kena Cahaya Tubuh Nuandi Kena Kita Yang Ngepun Ke Ngelah Tengari Kita Rio FM Sibu ke Tengar Itu. Yang ngarap ke lagu tadi udah mulai ke pengingan. Tapi lagi kagak malah peningan kita kerindu-ningan ke lagu lama. Okey, jadi kita terus ngelatih ke pesan ke besi terima kami di studio. Jadi pesan tu ditujung agak kapal belayan di rumah mulai Batu Nindiang, Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Hancai, rumah Mikai, rumah Huntat, rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit, rumah Pengulu Robert, Nangas Batu.

kabablayan din ng tangay nga o di na nga ibaw pia mga kabablayan di rumah remah na nga remawang sungai gat kapit kabablayan di na nga sebetuang balik kapit serta semua kabablayan di sebarang alai diau ke ngelalan yang merdan anak maran jadi pesan tu madah ke merdan anak maran udah nadai kena ke hari minggu 13/9/2026 lalu niang tu tadi dekat di sengai babala mayuah baru mah satu Malaysia kapit kena ke 15/9/2026 yang kena kari dua lalu ni antara dekat Dianjung kena kari tiga 16/9/2026 bak pendam KDC Kapit ngonya sekali lagi ngeratai ke tau kenesan ke Bala Kepabelayan di rumah mulai Batu Nin yang Sungai Melipis, rumah Sigih, rumah Ancai, rumah Cai, rumah Mikai, rumah Untar, rumah Rambu di Sungai Melipis Kapit. Tapi yang mengat kepabelayan di rumah Pengulu Robot Nangga Sebatu, kepabelayan di Nangga Entangai, Nangga Ibau, kepabelayan di rumah Remah, Nangga Ramung, Sungai Gad Kapit, kepabelayan di Nangga Sebetuang, Balih Kapit, serta semua kepabelayan ke Ngelala di sebarang alai diau. Ke Ngelala Merdan Anak Maran. Jadi pesan tu madah ke Merdan Anak Maran. Merdan Anak Maran udah nadai kena hari Minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di sengai baru babala mayu ya baru rumah satu Malaysia Kapit. Kena ke 15/9/2026 hanya kena hari dua lalu dekat di kubur kena hari 3 16/9/2026 bak pendam KDC Kapit. Ngaunya tadi ngarap ke semua kepabelayan ulih datai ngesah penusah tu ya. Okay, jadi pesan Siti tu dituju ke ngagai semua kepabelayan ke ngelalan yang ilin cai uta anak ape. Jadi semua bala ke ulih limpeng dipinta datai nyerumbak wak ngetah sulit ke dekat diatur kena ke 19/9/2026 balot 19 balot 1907 lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi apa ngetah sulit yang ilen cai utak anak apa itu dekat diatur pukul 7.30 lemai lalu temu pengawak ngetah sulit pengawak ngetah sulit itu dekat diintu ngenak cara sembiang dengannya tadi minta semua kepabelayan ke ngelalan yang ilen cai utak anak apa sama oleh limpang ya ngau ngesah ngau pengawak ngetah sulit ni yang ilen cai utak anak apa ke dekat diatur ke 19/9/2026 balot 1907 lurung kiaman 3 Tudan. Jadi pengawak ngetah sulit diintung nak cara semiang berengkah di pukul 7.30 lemai. Ya penerang kesili ada kita tahu bertelefon ngagai bala anak bala anak ngau laki niang enya Willy Jangbo bak lumur 0198919968 tau ke Douglas Cendan bak 0198053858. Okey, jadi pesan Siti tu ditujuk ngagai kabar belayan diniah, sekerat niah, suai, miri merudik bintulu sibu balih kapit bawah burak, bawah celum balisan di ulu kakup, ulu entabai jadi pesan tu madah ke pemati ajai anak briang, ajai anak briang ya kudah nadai kena ke 13/9/2026 lalu niantuk dekat di sengai serta diintu babala mayuah baru maharun jalai skim rancangan sepupuak sungai sebatu ni ya kena ke 14/9/2026 banyak malam hari 1 lalu niantuk dekat di anjung ke 6 kena ke pagi hari 2 15/9/2026 jadi ngonya tadi ngarap ke semua ke belayan ke ngelala niang ajai anak briang kita boleh ngenatai ke diri yang ngesah penusah tu bak rumah Arun jalai skim rancangan sepupuak sungai sebatuk ni ya kena ke 14/9/2026 jadi itu babala mayuh kena ke malam hari 1 lalu dekat dianjung ke pendam kena ke pagi hari 2 15/9/2026 jadi sebarang penerang kesili ya dia kita tahu bertelefon ya kakak Catherine dan Ajay balumur 0174861694 tahu kedelian dan Ajay balumur 0193151964 tahu ke Robin dan Ajay bak 0198849679.
Okey, gini terus ke pesan kita ke sekali tu jadi pesan tu dia tuju ke semua kabar belayan di nangga tada kabah kenawin emperan muti Iran angkabau ketiba suang kabar belayan di miri bintulu sibu kenawin mapai ngau semua kabar belayan ke jauh ngau ke semak ke ngelala tak nalih dirintai tau ke disebut nama dito jadi pesan tu madah ke dunjung anang alang tau ke ini Dunjung anak ngalang tak ke okay, nanduk pesan terbaru jadi pesan tu amadah ke baja anak banget udah nadai kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak sepital sibu jadi yang baja anak banget dekat di sengai pebala mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena kari satu baru mahkamat nangga tadak kenawin lalu dekat dianjong ke pendam kena ke pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026 ngonya tadi ya sekali lagi nanduk pesan tu jadi pesan tu ditujung agar semua kabar belayan di nangga tadak kabah kenawin kabar belayan yang peran muti Iran angkabau ketiba suang kabar belayan di miri bintulu sibu kenawin ngau di mapai ngau semua kabar belayan ke ngelala baja anak banget baja anak banget jadi pesan tu madah ke pemati baja anak banget aku dah nak kena ke 12 hari bulan 9 tahun 2026 bak sepital sibu jadi ni yang baca anak banget tu dekat di sengai babala mayuh kena ke malam 14 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke sari tu hari 1 baru mah hengkaman nang tadak kenawin lalu ni yang tu dekat dianjong ke pendam kena ke pagi pergilah hanya hari 2 15 hari bulan 9 tahun 2026 ngonya tadi ya sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ngagai lumur ianya ko anak banget balumur 019-98-00-689 binu anak banget ba 014-592-1949 ngenya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelala baja anak banget boleh ngeratai ke diri ya ngau ngesah penusah tu ke dekat di atau ke ngau ngintu pemati ni yang baja anak banget tu baru mahkamat nangga tadak kenawin lalu ni yang dekat dianjur kena ke pagi pergi lah 15 hari bulan 9 tahun 2026

kawasan Kasiteto di tujuh kengagaya kapablayan ke Diskayo ay mujung nangat ada kenawin batarajang kapablayan Diskayo ay gat Diskayo ay balih ngau di nangat kain biar mega kapablayan di Sungai Yuang serta semua kapablayan ke ngelala kelina anak kujat. Jadi ya pesan tu madah ke kelina anak kujat udah narai kena ke 12/9/2026 lalu ni yang kelinah nak kujatuk dekat di Sungai Bak Rumah Satu Malaysia Pasar Kapit kena ke 14/9/2026 yang kena ke Sarito lalu dekat dikubur ke pagi pilak 15/9/2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tahu telefon ngagai Agasan Agasan yang anak ni yang balumur 018-978-9506 tau ke tangga balumur 013-3926641 punya tadi ngarap ke semua kabab layan ke ngelala ni yang klinik anak kujat kita boleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pematin yang klinik anak kujat tu baru masa tu Malaysia Pasar Kapit kena ke Sarito yang 14/9/2026 lambat ni yang tu dekat dikubur ke kena ke pagi hari 2/15/9/2026. Okeynya tadi antara pesan ke bisa diterima kami di studio ujung ke jam kita 26 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ya sudah aku mai kita mulai dalam program Randau Temuai kudah dia sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau dulu kita berpindah ngau setiap lagu kudah dipilih aku kena merindang kita ke ngalih hari ke tengah hari tu. Ya setiap lagu hari Penny McLean nuan milih pergi. Udahnya lagi terus ditangkan ngau program Randau Temuai.

0: Selamat tengah hari, Duto. Nama berita Nuan.
1: Mana DJ? Selamat tengah hari.
0: Oh, jadi kedirek hari kena wik tadi nah.
1: Oh, kedirek.
0: Oh, nanti kita berarti kutai ke dekat dekenan Nuan tu meruan gerai maya musim bersebut tu. Sebenarnya tuan negok ngau dalam lagi topik kita ke tengah hari tu. Mai Nuan berkongsi ngau bala peningat kita nama utai ke benda ya ti dikumai kita sebun.
1: Jadi sebun tok tak ke jerbu, ia sitik gaya rampak menua lah tik penuh ngau partikel ke alus serta yang tak boleh dipedak ngau mata kasar. Jadi partikel tok yang melepuk bak ruang angin tok ke atmosfera lah ngau tikas pengelikat tinggi tik nyerap serta yang ngelindung pancar panas kita tok ke matahari ngujung ke ngacau penerang utai tidak pedak kita.
0: Boleh ni ada dutua katik ke sebun tau tau nyadi nah. Bakal ke dipedak kita dia tau ke benua nuntung ke benua kita dia tau nah.
1: Okay, jadi sebun tau yang nyadi ketegal pengamah angin ia boleh nyadi secara semula jadi tau ke hari perkara tik digagak manusia lah. Jadi antik semula jadi ia boleh atai hari debu alus ke terbai abuat tanah gunung berapi tik meletup. Okay, jadi nanti hari pengawak mensia, contoh ia bakal asap kamah hari kereta atau kemuto, pengawak bertunduk ke utai, kemudian angus atau ke bahan api, pengawak berkilang, pengawak nunu sebarang alai, pengawak ngemansang ke tanah, ngau pengawak berumah atau ke pembinaan, ngau pengawak nasau, ngau nunu rampak menua, bakal hutan lah DJ.
0: Awaknya antara utai ke oleh ngasuh sebun tau-tau nyari nah. Udahnya ketik ke empat sebun tok ngakai kita sekali kari segi pengerai kita tok kutai bukai dulu tu.
1: Okay, jadi secara rama sebun tok ya tau merek penanggung ngakai pengerai kita lah. Antara empat pengerai ketegas sebun ianya ulah kena asma, sakit jantung, jangkitan bak saluran seput, pedis mata serta simptom pernafasan bakal batuk ngau pedis rekung. Jadi pengawak nginsap megak tau nambah keempat sebun tok ngagai pengerai kita. Kelimpah harinya sebun megak tau ngeruga penyawah penerang perenang kita lalu tok boleh nambah ke tikas bebadi bak jalan alun. Jadi upis pengerai negeri Sarawak semampai mantau penyakit tik nyadi hari sebun bak klinik ngau hospital ke dipilih lah di selampu negeri. Penyakitnya ianya asma, pedis mata ngau rengak.
0: Au, kelimpah rinduan ke nyebut sidak ke bisik kena penyakit ampus. Tau ke dikumai kita asma tu tadi dutuan ya. Nyangkanya bisik kini bakal orang ke kumai kita bisa resiko kebesai ya. Lebih maya sebun tu nyadi.
1: Okay, antik sebun tu nyadi dalam tempoh kelama. Ya sikit dekat merik empas, tak mana ngagai semua orang lah. Tapi kelebih lagi ngagai sidak ke berisiko tinggi. Contoh ya, bakal anam biak min, urang tik tuai, induk tik bertubuh bisik tak kengandung, sidak ke ngembuan penyakit tik raya bakal penyakit lempuang, contoh ya asma, bronkitis, kembai lempuang, sakit jantung, sakit strok. Ngau bala ke bisik alergik, urang ke bisik kurang daya tahan tak ke rendah imuniti badan, urang ke nginsap, ngau urang tik suah kerja bat luar, kelebih agik ke gawat berat lah bakal sidak ya ke bertukang rumah, kerja kem ngau kebukai lah.
0: Dengnya tangkan wan ngagai sidak tu tadi dah dulu tu.
1: Okay, jadi bala mayuh ditangkan ndak suah pansut maya sebun tu serta mana hagi lah nanti dia dalam rumah aja. Jadi kurang ke pengawak bekerja berat bat luar rumah, kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask lebuh maya ngerja pengawak bat luar. Kelebih lagi sidak ke ngembuan risiko tinggi tu tadi lah ngau ia ke berkenak ke motosikal. Bala mayuh juga ditangkan hirup air kusung ngau mayuh kena kita jaga hydration tubuh. Jadi selainnya selalu ataupun seruan nuci jari, nuci muang ngau mandik. Sidak tik ngembuan penyakit bakal batuk, rengak, asma, pedis mata, penyakit lempuang. Tik raya kita dipinta datai ke klinik ngau lengkas entik penyakit tu majak nyadi. Jadi sidak ke ngenak kereta ke berikun kita merik nasihat lah ngidup ke ekon dalam kereta pasang dalam mod angin berputar dalam bisik buttonnya dalam kereta lalu nutup semua jendela kereta lah. Jadi deriba ditangkan ngidup ke api kereta ambil nyamai di pedak Kita punya main mendak jalai. Kena kita awak kena berbadilah buat jalai lona. Ngau sidak kengisap tu tadi semampai ditangkan kita ambil baduk ngisap lah. Ngau bala mayu semampai ngiga information ataupun informasi terkini hari media rama serta titih kerja kok tangkan hari bala sidak tik berkuasa. Jadi last kali bala mayu anti uleh kita uleh ngena ubat titis mata anti mata bisik rasa kering tak kepedik lah ketega sebun tok tadi.
0: Okay. Ya, terima kasih ke penerang hari Nuan tu tadi Lutur. Bekau ngau jako tangkan Nuan ngagai mensia mayu lebih agak kita ke besi ni ke radio tengah hari itu. Bekini kita ngibu tau kenyaga diri dalam timpuah menua ke benua bersebuan dia tau. Udahnya Lutur, yang kan ya besi ke bala peningat kita pin nemu tau kenyamata agak bekau utai ke dikumai indeks pengamai angin tau ke IPA. Nama kini Lutur?
1: Okay, jadi indeks pengamah angin tak ke IPA tu tak ke Air Pollutant Index API dalam bahasa Inggeris ya. Ianya penunjuk tingayan ke kualiti angin kita. Jadi IPA tu ya dikira berpelasar ke tikas purata parameter partikel pepejal. Tik bersaiz kurang dari 10 mikron tak ke PM10. Sulfur dioksida SO2, nitrogen dioksida NO2, ozon O3 dengan karbon monoksida CO. Jadi nilai APA kena ngelambang ke tikas kualiti angin tu antik kusung ke 50 ya kualiti angin mana? 51 ke 100 kualiti angin sedang, 101 ke 200 endak berpengerai, 201 ke 300 balat endak berpengerai, 301 ke 400 tak merik penusah, 401 ke 500 balat merik penusah. Ngau lebih hari 500 ke lalu balat merik penusah lalu dikumai kita darurat.
0: Kau nyak reti ya peningan ya. Udahnya Lutur atau sipik gak katanya aku ngau nuwana. Kau nama kini cara nyeli ya serta jaga pengerai ti patut dititih ke maya sebun jadi berpelasar ke tikas indeks pengamah angin tau ke IPA ke disebut nuan tarik nah.
1: Okey, jadi ba IPA kusung ke 100, bala mayu nadai ditagang lah ngagak pengawak bakal biasa. Jadi kita ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai. Kurang ke pengamah angin dalam rumah, ngau ndak insap, lalu semampai servis aircon lah aniti awak ke tipatut. Maya IPA 101 ke 200. Tikas pengamah angin oleh merek empas ngagai pengerai sidak berisiko tinggi. Nyalai sidak tik berisiko tak tadi patut ngurang ke diri hari terkena pengamah angin. Ngau cara ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Lalu nanti nak tahu nak keluar, kena meh sengkabung hidung ngau mulut. Tak ke face mask. Bala mayuh tik bukai, nanti uleh kurang ke ngagak pengawak atau ke tau ke bermain, tau ke bersukan bak luar rumah. Nanti nak tahu ndak keluar rumah, kena megak sengkabung hidung dengan mulut tadi. Jadi semua pengawak nunu sebarang alai megak ndak dikemendal. Bak sekolah, taska tau ke rumah pengandai tuai, semua aktiviti kurikulum tau ke sukan, bak luar kelas tau ke luar bangunan, perlu diketu dulu. Sidak tik gawak benda berisiko tinggi, nyemak bisik penyakit keberat, patut nanya bala doktor sebedau bekerja bak endonya. Lalu bala bos tak ke manager sidak patutnya dia ke sengkabung hidung dengan mulut. Jadi maya IPA 201 ke 300 tikas pengamah angin tu ya dekat ngenatai ke penanggung agai pengerai bala mayu. Lalu uliah nambah ke agik sintem ke diasai ke sidak ke berisiko tinggi tu tadi. Yang alai sekolah tadika ngau taska ditangkan patut ditutup. Pengawak rami bak endur keterbuka megak ditangkan patut ditanduk dulu. Ngagai bala ke gawak kita boleh medak garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja. Ti dipansut ke Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP. Bagi kegawak kerajaan, persekutuan tak ke negeri, kita boleh rujuk agai arahan terbaru lah dari kementerian masing-masing. Maya IPA tu datai 301 ke 400, tikas pengamah angin amat tinggi serta tau ngenatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jakut tangkan, ti udah sebut aku tadi, sidak ke mic kereta, megak patut ngidup ke api kereta, ambil uliah berjalan yang selamat. Bala mayu megak ditangkan berkongsi kereta atau ke carpool lah. Okay. Maya IPA baktikas 401-500, urang mayu ditangkan diau ajak di rumah. Kepenudi ya bak baca IPA ti ngelui hari 500 tu, ia dekat merik penusah ti balat amat lalu disebut kita darurat. Tikas pengamah angin ti kelalu tinggi ia dekat merik empas ti raya ngagai pengerai. Jadi bala mayuh dipinta nitih atau ke angkun ke jakok sidak ti berkuasa lalu semampai nitih ke pengerembai informasi ari media rama.
0: Ya, penerang kayaknya metek mega ari dutur dikunci ke ngau bala kita ke bisi mending kerana temuai ke tengah hari tu. Udah nyanyu datang bertanya ke penudi itu mega dutur. Bukan ni siko-siko kita itu milih sengkabung mua tu dah.
1: Jadi secara rama saiz partikel maya sebuntuk ia keulih ngenatai ke penanggung agak penggerak kita ia kurang dari 10 mikron. Jadi bahan-bahan partikel atau ke dikumpul kita particulate matter PM ianya partikel ke melepuk ba angin bakal debu utai kamar abus ngau asap ia berbeda saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi bahan lain bakal bahan-bahan kimia karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, nitric oksida, engau hidrokarbon, aromatic polycyclic. Okay, jadi bahan kimia tak nyadi dari hasil proses nunu tok tadi, ti endak menyana tokkah bahan karbon berminyak, bakar kayu, arang batu, diesel, tokkah tembakau. Jadi bisik mayo jenis sengkabung hidung engau mua bak pasal. Keterubah ya, nombor satu ianya surgical mask, tauka dikumbah kita face mask, tauka triply mask. Ia semina ulian napis 12% dari partikel alus sebun, tip bersaiz 2-3 mikron berangin. Ia mega nak lekat bermua, tu ulih ngujung ke angin, tip nak bertapis, tamak arindu celah-celah antara sengkabung mua, ngau mua kita lah. Jadi sengkabung hidung ngau mulut tu ya suah dikena bala mayu. Ia semina ulih nagang partikel ke besar aja. Tang segenap tak ke setengah partikel alus hari sebun tu tadi ia agi ulih masuk ngagai salur seput kita. Dalam jakuk bukai ia semina engkeman dikena nagang kita hari ngerampit virus tak ke bakteria ngagai orang ke dikelilingi kita aja. Jadi jenis yang kedua ianya N95. Jadi N95 tu endang diasuh dikena laban ia bangsa sengkabung hidung engau mulut ti udah boleh pemenda dari NIOSH ke Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia engau antara bangsa lah. Jadi ia ulih napis abus tau ke partikel kira-kira 2.5 mikron datai ke nyau dekat 95% dari partikel hari sebun tu tadi ia ulis ditapis ngau sengkabung N95 tu. Ia megak lekat bak mua lalu ulis nagang angin tik kamar hari masuk hidung ngau mulut laban ia bisik penapis lah tak ke filter.
0: Awak tuan juga dah datai bak ujur randau ke tengah hari tu jadi minta nuan tu dutu ningau ke jakok ke penuding agai bala peningau ke bisik mending ke randau tua tengah hari tu megak
1: nyemak kita bisik ngembuan kelaik tak ke simptom lah berpenyakit tik berkawan dengan sebun tu bakal mata berasa pedih serta beraik gatal rekung dengan suah batuk hidung beraik dengan suah angkasik pedis enseput tak ke senak seput tak ke pedis dada lalu bisik muka tubuh berasa gatal nanti makin teruk kita minta kita lengkas datang ke klinik atau ke hospital tik semak dengan dua kita lah.
0: Ya, ya kok nuri hari nuan ada tu?
1: Ya,
0: ya, jadi terima kasih ke penatai Nuan ngagai studio ke tengah rito berkongsi ke Siti perkara ke cukup mana ianya meruan gerai maya musin bersebun tu. Terima kasih Dutuan lah. Nyak matahari peningah randau ku boleh ngau Dr. Yasmia anak uga ianya pegawai kesihatan daerah Kenawit ke tengah rito boleh ngau kita pada dalam program randau temuai ngonya muput dulu pada dalam program tu bertemu baru ba maya ke dekat datai. Bye-bye.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Tapi bala peninggal, sekali lagi kita mulai dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Mulai ngaku Hendriana Usum. Dalam hidup kita besar sari, mayuah mai kita tidak tentu. Dekat kiruah ke penghidup orang bukai. Tak ngira, yang kebam layan ke tempu telah ke orang kenang nak dikelala. Cara hidup ti bakanya kebenarnya mana. Laban uliah dikenal kita nyaga dari empu. Hari ke pukul mup mayuah lalu betusi cerita pasatunya. Lebuan ada yang tadi cerita ke harinya. Lalu bisik lah cerita tanah di tempok digagok jadi kebuah randau ngapangan diri bawa pengujungnya tau ngatai ke penusah pengudah petenahnya natai bos ia kempu buah cerita bos tentang tu cukup mana amai meh jalai penghidup ti ngai kiruah kurang bukai nyati kemeran ke kita tang ti nyau ngai kiruah ngau semua tai ti nyadi nyau kira kehidup ke diri-diri narai buah keu nama-nama utai nyadi ngelingi tau ke mai ke kita penusah bakal cerita kita ke sekali itu ke diberi aku nama setegal ngai kiruah. Dalam hidup sasari sidak meringai sebilia ndak ndak tentu kiruah ke orang bukai ndak ke sidak sebilia sumbung laban ti orang ngerandau sidak ya deka ke sidak ngerandau tang nti randaunya ndak menuku mai wah ngakai kenang ke penghidup orang ya sidak sebilia segi ndak betul dia. Sudah meringai sebelia, enggak nadai penangin di orang nyipiang sedaya leban bos tentang penatai belanja stop pengisi. Sudah nadai penanggung. Meringai sebuah binia, enggak orang timruan begaji stop mangkup enggak usai bokus perintah. Ulah enggak perangai sudah meringai sebelia, tinggai kiruah kurang bukai, ukai semina bak rumah penjaja. Balai kawak, enggak bawa didi nindur, pan sedaya siki bakalnya. Kalau sekali, bini meringai nurun gawok pagi serta ngena kereta empu laban seruai yang meringai kena sawum kereta tegal tengok palan gawok nak sama jalai paginya maka selama ia nurun pukul 9 pagi sekali datai bijalai tip si tiku dia yang nak muka-muka yang mendak siku induk si dia ngena motosikal induknya maka kena dapat angkat tegal kaki yang kena tinggang motosikal lalu dipelabok ke engkau kaki induknya udah patah. Bini meringai, mina medak pakai nyaca kepai-kepai kindo yang minta bantu tang. Ia ngagak diri nak ibu. Di ujung kia lalu mupuak meninggal ke induk tisidinnya. Kau anak dia lagi inti ia nyaman tu induk tisidinnya. Tentu ia dekat kiruah. Lalu hari prinsip ke ngai kiruah meh. Ujung kia kempang ninggal ke induk tisidinnya. Pihak aja. Datai bapalan gawa, ia nadai bercerita nama-nama. Sigi bako, ti nadai tayinya di depan mata ya. Tidak lama udahnya, mesti tidak sama gawak kendurnya bercerita madah kep tunggal ya si Dian bawa jalai lalu patah kaki kena tinggang atau sikal yang kebuah ia lawan natai ngakai palan gawak paginya laban kenyang nganjung petunggal ya ke si Dian yang ngakai sepital dulu bini beningai tetap bakal nandingan nama-nama randa orang bopesnya tak majak ke pengawak ya lemahnya tembuk pengawak ya pulai bakal selama udah cukup jaga wak pansot hari upis terus ngagain tuko lalu mupuak pulai niti arun nyalai besai sepeda temok ngagai jalai nuju rumah penyai udah kerita bini meringai nyal temok ngagai jalai ke rumah penyai kesmina dua gembar dia jalainya malat amai tepekul laban kerita ndak kalau ngelamak tu tau bisi kerita mayuh tepekul buat jalainya hari simpang besai temok ke jalai rumah penyai nya ukai semina rumah panjai sudah meringai aja tang bisi 12 rumah panjai kebukai nama kebuah jalai itu tak sekut kereta sama itu mayu hamai ke musio itu mayu 1 jam kekotak bini meringai ndak lama dia ia bisi medak lampu membelen kekejap datai dari kemudi kereta lalu mansok kereta ya nyak baru bini meringai nemu tentu bisi sidin pok jalai sidaknya kereta berjalai berubah-ubah lalu lebo mansok nuar ke sidinnya baru bini meringai nemu alai sidinnya bawa senentang ia kemudah induk si dia ngenak bentuk sikal pagi tadi setegal ngai kiruah dia bini meringai lalu mupuak ninggal kendurnya pengudah kereta nak tepekua lagi nak mia nemu bagi siapa orang kebantanya Yasmin nak maliak nak lama lalu mudah kereta sebuah sepiak dah lagi ayan udah tamak dalam parit sebuah kereta bibor dah habis depan ni lalu bisik bangkai orang udah bungkur ngenak kain burak kainnya pan udah merah baru darah kalau laju mai kereta ni nak sidian sida ke Belanda nya kita ikut usah tapi kuah leban sida nya apa nak parai sekedar sida nya kendak merti nya ribanya awak ke kurang lagi gam sia ke beli batas jalan alun pia ke putab bini beringai sambil kereta ya terus mencang laju menuju rumah penjai nda bersaid dia arepan sabung silau balah nak saya udah ternah megang ngeti ke diri bayam pun bukai sini engkau orang luar deh engkau sidak sepilih pan sidak jarang merandau ngepangan diri nak tentu kiruah ke pangan tak mai dunia diri anak udah bersaya megang tiga iku dua iku indu lalu siku laki ketuai 20 tahun ke rumah dua 18 tahun lalu ke pengkuan sekali 17 tahun dan jawaban meringai bedau pulai kawak mainnya jam tang bini anak yang ada pengirau lalu jauh aku bisa terdekat telepon nanya ke kini penunggu ia mayanya jam lalu nartai di rumah malah anak sikit diajar sebuahnya ngasih bini ngambil kena kiruh kurang di ujung ke belanak ya ngembuan ulah bakalnya magang kira pukul 8 malam dia sudah rumah begau mendak kereta pulih sepak yang bawa rumah orang rumah penyai lalu belak beranau nyau menyikin bawa mungkin basah macam program sudah ia lupa maya pulih sekanya nyau nikik ke rumah tetai baruai dia tuai rumah dan nanya nama pejalai pulis nama pejalai sebuah tuan aku tutua rumah kami rumah tu tutua rumah tu tapi ngau pulis berikutnya kami duai ngigak kapan belayan meringai anak centing laban alamat bertingki ya tu enak rumah penjahit itu kosiku pulis kami lalu ngua ketingki ngakai tuai rumah au rakyat aku mentu tuan misi bini anak yang dibeli dia lagi ngasuh balong ngau bini anak dia ngasuh pansur mar sidangnya sikit tapo dalam bilik belum lama ndak tentu ngerana orang nama main meringai deh tuan bisiknya lah ia ditangkap kita ketua rumah bedau nyawa pulis alai bini meringai udah pansut ada bilik udah ketika ngau orang lalu mansang kagai balau tibenung berdegi buat tengah ruai dia sambil dikelingi sidak serumah setem ia tadi dia ya pernah lunanya nama utai tuan nama main laki aku deh mantu bini meringai anak jantiang ya tuan nuan ngau kami ke balai dulu balau anak nuan muka baik sekali laban laki nuan meringai benua hospital sidian bedau lang lalu orang pihak hospital ngiga warisnya laban bisi puam dirikau disayin kena ngadu ke pembawa putuang ke polis nyinganya nyau lemik asapa tuang bini meringai kalaya nyau kak terjelepi nasib ke anak induk ya ketuai sama bisi benurnya kalaya berumban nangkap ya sidam nyanak panelu berumban berkemas rata numpuk kena kereta sudah mampu untuk di untuk kau polis letai batiku nuan meringai kesedihan dia pada lalu ngetu bini meringai pengetu muka polis lalu madah ke ngagai bini meringai pasal kereta tidak kena meringai sedihan nya agi bedau berdalam parit bini meringai lalu madah keretanya kialai yang ngesah kenyamai kereta laki ya kereta tidak pada ya lemai tadi tang laban ke ngai kirwa nyap ke buah ia ndak berarti benar ken tukonya sudah lalu mumpu baru laban pihak hospital buna kesayan waris meringai engkau jampat nutur ngadai uliah ngagak nama-nama irau ke bisi tanya di lalu sidak disalah ke kabam belayan meringai 20 minit merindur ke sidian ngagak hospital dalam kandang 20 minit ke ngantinya engkau tudah meringai nyawa-nyawa ikan seton tuko bini yaratai bermuawat kecemasan mayanya meh tudah meringai pan madam kesebut ya ndak sempat diselamat ke Tegal tilama nganti waris datai nesal cukup nesal bini meningai ke utai tinggal di leban ia lalu ndak ngetu setelah merhati kemamai sapo ti sidin lemai tadi tindak pia tentu nyawa laki ia uliah diselamat ke tegalanya nanti ia lalu nyerta ambulan ngagai hospital setegak lalu ngai kiruah ke utai ti ngelingi sidak ia meh ngujuang kenyal lenyau siku laki lalu anak ia lenyau apai makanya meh cerita kita lalu dari itu kita nyarok yang satu hari ajar setelah tempo meringai ternyadi ketua belia kendang ngai kiruah ke nama-nama utai ternyadi ngelingi ya ngujung ke bini ngana ya pan sama ngebuan ulah tiba kenya sidak sebelia nadai bajar ke pengandiri tang blok sebakau ngai kiruah kurang yang kau setegal sidak yang ngasai diri sebelia ngebuan penatai pemisi timur wan kedua lebuah maya bini meringai mendak siku induk ti sidian berjalan mengah ya nurun gawo tang ya nanu luang hindunya taban kaki ya kepatah kena tinggal untuk kal cik kena ya ya hindunya benar ramai minta pengasih hari bini meringai tang setegal ngai kiruah ya kebah bini meringai lalu mupuak agak diri mainnya. Maka dia kereta kena meringai bantah engkau sekereta bawa bandar rindu ke daripada ya sidian pagi tadi. Tegak ngai kira ngujung mini yang maya ke mansa luar nyadi yang tak nemu sapa bagi ke bantah. Ya nemu sigi bisi orang mati leban bisi medak tubuh udah dibungkur kena kain borak. Keempat, udah polis madah ke rumah mai sidap bini meringai nyana ke hospital. Setegal tibuna ke sain waris kena meringai pengutung. Nya baru bini meringai nemu kebelantak lemai tadi ti di pedok ya ndang laki empu ndak lama amai dotara merik balas ngangkai bini meringai setegal tindak nulung induk kesidian ngena motosikal setegal ulah tinggai kiruah nyak meh ngujung kesida lenyau tuai belia setegal nak sempat sayan pum kena ngurus ke meringai ti berputung ya tu kita ngimpul cerita tu okay semua perkara kita mesti ndak kiruah laban sakit kita nama manusia ya kita mesti bisi kawal ngam siya bukai nau dia madah ke ngakai dia sebelia kita yang tak guna kurang bukai tegal kita ke misi berpangkat serta berpengraja laban penyuntua ngam penusah siku-siku kita yang mesti itu nang tak sepakau diberi petara anang maka cerita tu tadi setegal kalau ngai kira nyau linyau nyau orang tu cukup diksayau arinya tau kita nak ibuah kurang dibalat piaku kurang bukai kin dia tang anang kau kita nyong ngai kiruah kutai amat amat buno ke bentuk kita yang kau datai bermaya atau petara kita mega berguna ke bantu orang bukai. Terima kasih.
0: Okey, hanya tadi program baru yang rabat baru ngau topik kita ke minggu tu tegal ngai kiru ah. Lalu mula tadi keterubah tadinya Randau Temuai boleh ngau pengari kami Lucia Thomas Kasau. Okey, hanya tadi jam kita 2 minit lepas pukul 1 tengah hari dia tahu terus mai kita boleh dalam program Squad Trio ke di dia DJ Margareta.
2: San 20 ini bila betulnya ini bila
3: malu man ku tu yo tahun 2006 tu ni sumpeng ya dini dia punya kompeten main lagunya kena main hari kulaga gereja tu
4: semangat peteruti aku ya omnya ini bila lembau ku nanti sebut ke dini sumpengnya patut unte deh tak amat tinggal man ngede ini sumpeng
2: no ini panai ku belagu di ngon dua deh ngay
3: Panai deh kuda deh, jelek mat deh. Terkeruke tengah main lagu kenyape.
2: Nee, nyat dua deh. Tu bulan bansos, kuma deh kedua deh bulan kita ngiri pemerhati hati, ha. Kita sayau ke menua, kuma deh kedua deh. Aw.
4: Nee, bunyi kamatnya nyebut utai. Ngai nengai si teh melagu medani temu deh. Nyat ke wasan 20 deh. Nadai, kena salah deh, tante upgrade mimin untai betul kata nyuai ini tanya ini bilai upgrade untai ada nya.
2: Upgrade,
4: yo, ni kena untai kelama, dia kelala u, kena it, neh. Nanti dia nemu kemana kena ni, kau deh. To hari bangsa tahun keberapa kali to?
2: Naik ke 70-an untai yang ni nama dia.
3: Ba, deh ke 69 tahun hari bangsa tahun tu nemu deh. Nah itu nyebut tengah apa? Tanah ada yutek betul tersebut.
4: Ba, kakau ini bilai sengapa? Tahun tau lagu tema punya korang nyambut hari bangsa tikas menua. Mana lagu katik eh? Aku berjanjinya nama lagu Pizza Tahir. Nih.
2: Kau lagunya aku mana mau? Kalau aku ingat pasal orang beradio.
4: Kenai.
2: Aku berjanji.
3: Ni buah ini sumpang, ni buah. Amat mah ku tu kau mendak hari hujan ngambil ke sebun tu lenyau. Tang, ngai ke nuku dek biar balai ke lagi. Nyok, entek dek terbaik sekali. Nadai ke ngawo.
4: Amat, ini bilai ni buah, ni buah. Ku madah kedai, ini bilai. Nala padah kedai, nyawa yang kajari dia yang dia. Deknya, ini sumpang ku nanya dia nemu dari reti bola bangsa aku dek.
2: Ya kenai ke ku tu nak nemu. Bola bangsa tu ku madah keseduai dek. Au. Nyentuk ke siapa di dunia tu bisa dengar. Bulan bangsa tu udah berangkat 1 hari bulan 8. Reti sikit sebenarnya bulan 8 nya nyentuk ke hari Malaysia 16 hari bulan 9.
4: Mada radio de nyu lagu Iban je jo. De nemu style 18 tas style nya. De lagu Petrote ya. Pasal de tiap pagi tiap hari tiap lemai.
3: Amat nyu dah nemu mede te wai ne sompang. Engkau untai ade udah tawas ne. Udah ditasau sampai lama. Hai wai. Ngeno me kude nya hari Malaysia tu besaya marati. Ingat ke penubuh Malaysia bat tahun 1963 ke Bukulai ngau tanah Melayu bersatu biar mereka Borneo Utara sabeh ku kita dia tu nya udahnya Singapura ngau mereka Sarawak ya
4: ya betul ini bilai siti dah ge taja pihak deh kita mendak Singapura tu semina nengkat tahun 1965 aja ya udah tahunnya lalu ngati kediri. Ya, nanti kita mulai baru ngagai mainnya subak lah. Dia kita mendak 27 hari bulan 5 tahun 1961 di Singapura. Dia ada Tunku Abdul Rahman Putra Arhash. Ia kena di Menteri Besar Persekutuan Tanah Melayu to ia bisa madah ke Pramu dekat umbuh ke Malaysia. Nah ramau dek ke mamau ke amai de subak ni de sumber de tinggal ke ya nyu ame rarai ngelai ya. Baiknya baik. Ngelak dek kau ngelak dek ngelak dek.
2: Ngelak siapa ngelak kau?
4: Tinggal inya nurunya dia sudah ada subau. Dia nyak dek nyung ikau lo laki bukai.
2: Ngai kau ni ngade nyebut ni lama.
4: Nyak mende tanya jadi ngapai sumpah dia tau. Kena agama mu ngaya kau laki. Tinggal orang nurun perayaan. Ya nyung laki dia mula.
2: Ngai dia ramau nyak subau. Kau munias dek. Nyung kau pengelikuan kita mayanya. Kata ikat dek. Muka nyak. Biar dia mide yang dia labang kau munias. Mungkin yang bau nyak subau.
3: Aw oh. Kena nyekat sedak komunis bahasa Singapura deh. Ngau Sarawak di tok deh. Nyak meh antara 7 peramu Malaysia tok ke ditumbuh ke.
4: Mayu agak kebukai. Baka ke kena kan baka kena ngadu ke kesinambungan kaum. Ya, retin tadi bangsa ti sama rata me pupu rata nade bercipi nade berpindah beribu ang teh kemunyi nyanya ini tanya sumpah yang ngambil ke penyapa mensia mayu Bumi Putra ngau ukai ke Bumi Putra tu sama bela pukul rata ko kita deh. Bela mien bela ngasai kenya deh. Nada siko lebih nada siko kurang tiap bangsanya nang ira de Bumi Putra na Bumi Putra te kemunyi nya me.
2: Pukul rata
4: me. Au nya de me. Au ketike te hari 100% satu nya ngode. Nada e ores kunci unte baka ngode nak sebaka. Kami buka itu badunya Malaysia sebaka maga unte kami. Ngai. Ya, ini bilen ada ikak sebaka ngode. Ngai ku to bai de kunci unte ya. Nau li aku bai de kunci unte ina sumpah ya. Ama de kunci ngore bela unte ya. Ngai lebih ya unte kami ngai ngai. Kita digom pokok.
3: Ya de amat gede. Uduh, temanya hule. Nya wai nung nang ke penubuh Malaysia nya de wai ne grup dari sukut ekonomi mereka deh labanya ke kena pulai ke sekali natai pemese ekonomi ngamai ke pemansang infrastruktur pia mega sosio ekonomi uliah dia do ke jampat age deh kenya ya nya wai ne grup age ingat deh ke penubuh Malaysia nya subak deh. Pada dek, bisa utai ke disebut Suruhanjaya Korbonya pada tahun 1962 dek. Tidak ditubuh ke Perintah Komunis Subak. Bukulai dengan Persatuan Tanah Melayu untuk nepi ramaunya Subak dek. Kebak Sabah dengan Sarawak. Ngambil ke uliah nemu penemu rakyat.
2: Aw, ini bilai. Pemadu nemu, pemadu pandai. Dek, maga yang tahu. Aku tanya dek, kumai dina nemu kau? Nih. Asyik ada reportnya. Berapa kau dek? 2/3 rakyat di Sabah dan Sarawak nyukur penubuh Malaysia rambau yang subak.
4: Tih. Asyik kena nampak jari. Tempat dulu jari kasih mah kau mendak. Nemu nau minyak. Nih, nada nau. Tak ke sedua dek. Jalan yang patut nemu sedua ke sekolahnya. Hari aku ke nak sekolah tau. Benar aku kak belajar lama tau. Sebenarnya tau meh kan nemu reti. Utai ke sebut sedua nya tadi dek. Sige nerima mayu timbau me pengawak ti di KTK maya numbuh ke Malaysia rambau nya subak deh banyak nyari dalam menua hari menua luar nya sekedar aja ke sebut sedua entar deh lemau deh ante di pelajar ke bas sekolah mendak bub sedua sejarah dua subak nan mungku neba namanya tok kami mi aja sebut udah ngumai tempu ngasa mah nah dan dah
3: bisik si Teh hari bulan ke pemadu yang besar reti kena 19 hari bulan 7 1963 dari dia pengari hari perintah British Persatuan Tanah Melayu biar mega Sabah Sarawak ngau mega Singapura kian sida ya Kelantan kiannya nyain sempekat ke dikumai perjanjian Malaysia tet tobdo habis ni bautai kami
2: ina bilai tau nya aku mada kedai ina bilai sebuah orang MA 63 Malaysia Agreement 1963 nya nya ke MA 63 MA 63 aku mada kedai
4: hari berjadi ya nya kena 16/9 tahun 1963 udahnya peristirahan Malaysia katik eh tayambat tahun 1965 ya nak sebakar tahun deh
2: 65 nama deh
4: peristirahan kena nyebut ya mayo dia
2: au istirahatnya di Malaysia Malaysia 16/9 tahun 1965 nya nya Singapura
4: nya narik dirempau hari Malaysia ketika konflik politik penyarut bab politik nya rete te kompleknya nah
2: komplek ko komplek te kedempau
4: ade ke bukai belah mau unta ade tadi ngade jakau ke pandai komplek
2: komplek
4: penyarut mah nya ayo
2: kumai kuta dempau putihnya
3: lah ni amat meh apa mau udah mau nyinya deh hai wai permisi kita 3 hari 3 tu deh
2: okay kita tu sikit eh kemarin kita tiga tau sikit temu kita tau kita tiga tau nanti tanya kemarin kita minum mim kita tiga tau
4: ya deh minum mim kami tu sampai mayuh pengawal kami tu kak hari besar hari mim bisa kami pengawal wai jari ngai jenuh.

Okeynya tadi program Squad Trio ke di setiap hari kami Margaret Remang gau topik randau sedak kesar itu enya kau nge hari Malaysia. Sudah lagu tu lagi di aku terus mak kita mulai ngau pengari kami di kapiat dalam program Sada Tengah Sarawak. Kalau pernah kita ngau lagu hari kelemayan men kelemayan ben anuan berulah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemain kita mendiang ke berita ke Pemaduk Baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bungulengau YFM Sibu, pihak Megak Studio, rakaman di Kapit.

0: Okey, ngosik tionya tadi dia kita Irka Bugula dalam program Sadar Tengah. Soak gula ngau pengaruh kami dia kapit. Kita nguji ngau ke Indodara kapit kita. Hello.
1: Iya, hello orang sibu. Selamat kali hari. Selamat tahun baru buat Sadar Tengah. Ya.
0: Panyai.
1: Panyai nih. Nalai kem keang nih. Nalai sangkai yang saya bukan nalai spesu. Bawa langsung.
0: Lu teracat.
1: Halo. Iya.
0: Ada berita kita ada kafe jam teman-teman. Bisa hujan gini.
1: Iya. Ayah berita dari info mana ya? Nyak meh saya ku lancar dari tadi nyebut tanya ku aku mana? Laban di kapit hari malam tengah malam tadi hujan guntur nita atau punya ne? Bangat ini kami di kapit untuk ke pagi ini. Nyamai nak sport saya?
0: Celap tindu ane ya.
1: Celak sipe, no, dan ya jerbunya berasa nak kurang deh. Iya. Oh, jauh nanti di perhati ke nan mau jam berapa di kapit 9.60 aja. Nah, ya. Muka ambil ya menyana.
0: Ngarapkan ada ke majer butuh ne kebu tekesai ya.
1: Betul. Yo tekesai pula yang magang. Nah, ada ke ne. Ya, kita di sibuk deh nama berita.
0: Di sibu, asal kurang lebih kayak hari kita di sibu tenti, bakal pagi tadi tumpang pagi hujan kami di sibu itu, mereka kenurun tadi benua ya banget. Jaga ke keterubah ya ketok saya terima dalam hujan lama deh nak terima kan. Dalam hujan deh
1: lama nang saya kutai bukanya nuko deh
0: aw nanti nitiah ke IPU sibu ke tengah itu pukul 12 tengah itu tadi dah dia ya tadi 79 aja di sibunya di kapet 59 jauh ya dan
1: jauh amat meh. Ngarap ke majak nurun, majak nadai munyi kotor tadi ni. Ambil ke lebih agak sedar ke kerja atau ke pengawak ke buat luar ni. Nyamai nunggawa, biar kaku. TBC aktiviti, pengawak ke di luar. Kita nyamai berjalan lagi.
0: Lalu ngagi ngene ke IPU tadi di Serikai 70, lalu di muka tadi 63. Ngarap terus nurun ni. Laban bisa pengawak dekat datur di muka pun bulan 10 tidak mentih.
1: Betul.
0: Lepas kuda nanti ni teh ke ujung bulan 8 tu tadi enak
1: iya,
0: bulan
1: 9 dengan bulan 8
0: teh menyata teh tangguh segal ke gayari ke besebun ke balap besebunnya jadi lanjar sedang agak bulan ke baru program Sarawak Ku Sayang dekat diatur dengan hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 di muka jadi ngagai orang bukan hanya ingat bertemu ngau bala raban hari Sibu FM bak studio mini streaming ngau program Sarawak Ku Sayang di muka walau promo tu aneh
1: walau promo betul punya laban namanya utainya lama dah diantai now udahnya ya di so ke kesir apa yang antainya pelabak aku mau orang buka napa ya nama tu ninga rita ninga cerita arino buka aku dah ngatu lebih lagi bagi peraduan jadi nyak meh hari kita nyak orang buka
0: nanti ni tiada ke umumnya ke penerang mula sobat dan tiada ni ada tu dalam ujung bulan lapas wala lawa peraya si peraduan sedana ya
1: ya, ya kan tu. Aku tentu le orang muka ngante gak ne.
0: Aku ni leh meninggal gurau.
1: Ninggal itu. Ne ya sih, ninggal itu nanti memang ke bani yang orang kapit berbaik ke motosikal. Orang serikai berbaik ke mas.
0: Motosikal sarinya na?
1: Motosikal berapa? Mayu yang kita sibuk sarinya. Di muka nama nak kini. Nah.
0: Kalau asal saya ku bisa kereta.
1: Bisa kereta ni ngapa? Asal saya itu nak salahnya buat zone tengah kita ini biar. Zone
0: tengah Sarawak deh. Tidak salah. Jadi agak kita ke video lansia nyela. Tadi dulu berita ni agak urat.
1: Dulu. Aku kalau namanya kalau Rino besar pangkati ku. Kalau ada orang nyantai ya boleh ada nak. Jadi mensiak ke pemandu ya betul eh mi ya. Ya bak aku kaku.
0: Aman ke are pemayu orang ke ngau i peraduannya. Ya sikut tu deh. Nah, mandang kata dia punya kena nasib ya cukup mana.
1: Kelalu nasib tu amang anyo nasib ante kita ngau i peraduan tu. Bingo mayu. Laban kita hanya dipilih ya. Kita pernah nemu siapa orang ke benasib. Harap ke orang muka ke benasib tang tadi nak nurun kira out jo menasib tadi dia. Nah deh.
0: Ante tu nak nurun nang isai ngora nah.
1: Nah ya. Betul.
0: Kira ke meda ninga ngore aja metu atau tak lewat tuan nurun.
1: Ada nih nama penyadi deh. Ninga lita aja.
0: Nurun
1: tuan ada. Nurun tuan. Nurun. Ngau ipaduan. Laban nanti niti ya ke ya. Orang kegawa ngau ipaduan. Kegawa ngau SKS nya. Nada boleh yang register ngau ipaduan. Ya lai. Nggak agak rin pun agak wak. Mereka kita. Nanti enggak boleh lebu. Mana? Tante boleh. Nggak ada yang lebu sekalanya.
0: Okey, kena. Ini bahwa orang boleh kebesainya. Mereka memiliknya. Paham. Ini ya.
1: Betul. Tapi, ini nggak ada. Nanti utai kebekannya. Karena aku ada yang rin pun. Tuh, ini sepau mu. Nama apa dia nak aku tunggu lebih dia lansia. Tetemu ke atau ke terkena ke dia rempu. Ngau teh betulah bekerja deh. Ini ingin ke mimpi ku aku. Tabung air kejahit nana leh. Nak buli ya.
0: Amat teh. Ini buah hempa kejahit.
1: Hempa kejahit. Ini kita berkunting peninggal mayu berkini ya supaya kita lebih kita namanya boleh hutai kebesar-besar ini bagi nyak ke kau nah nak tindu ala banyak no.
0: Oh,
1: kena buat pulai kereta.
0: Kesal sih dah, karena seminggu nya saya kesegi ketap.
1: Ini tak percaya sih dah, nak saya kelamat tau begini nya. Aku nanti bakal nunggu nang kurang ke bidang lansia antara deh. Nanti bakal kami di kapit sarinya. Nah, karena aku nyebut nih, Maya SKS sarinya. Ayah pun enggak, nanti salah aku namanya. Oh. Ya, keboleh mutusikal. Dan ya, Maya hari agrofes. Ya, boleh paru peti ayah.
0: Ini nak
1: aku. Ini nak pemayu orang kapit. Ya baru boleh ya. Ya. Ya aku. Matu nama aku bisa kemuan.
0: Bisa telalat.
1: Ya me. Aku untung saya telalat gue no. Apa nak?
0: Ya kurang dan tak bisa telalat mati si. Datang pemayu.
1: Anak kanya jawab menyebut aman.
0: Anak kanya jawab dia kok aman. Aman.
1: Amat hati yo ne baru yo ningo temu nyo. Au nya me ante ada da nyuong pe kai ke penya. Nak ke boleh menyeko ta de ante nak nurun tu ta meda orang nak ngambe bagi tentu ketua nak boleh ya. Nanti ya.
0: Gini yang jak ketua ne ya.
1: Ne awa me to me ya laban tu ada berkunci ingat kepada peningga mayu ale bagi ba muka nya ke peludi ban zon tengah hitai nape ya. Mungkin sekian gay lah.
0: Palan ke peludi ba zon tengah kita. Udah tu lah. Oh betul ngujung bulan tu nak salah ingat ko nanti.
1: Dulu ge ne.
0: Dulu ge betul dah nyak baru ke muka. Nanti sebab nanti dia sebab muka udah muka betul tu dulu.
1: Baru betul.
0: Tu dulu ge betul baru ke muka.
1: Tahu, nene ngawak semua kita magangnya, ne?
0: Penutup ya lah di kucing penutup ya.
1: Di kucing, jangka aku tentu ya lepas menua besar, mesti apa mayu ke? Jangka aku lain ke? Kau tahu lihat dia
0: aku mana?
1: Nyak aku. Alah wo ge nya de de tong ini anu lo seda ya de meda na makin tiap itik nuo tu nak sama ya. Apo de? Prayes ya. Nya me kadang ke SKS bagi menua kami di kapi LG me nampung ya no.
0: Okay.
1: Berpindah dulu tain ku de.
0: Berpindah dulu tu ya. Asal lagu ke dipilih nya lagu ari Philly Feels tu. Dia manyo bodoh masih datang. Ati tu nya di satu kaya kai.
1: Okay, nyamai mana lah?
0: Okay, kenal.
1: Ya, berpindah kita.

0: Oke, hanya tarenti lagu are fili feels. Ah. Ati yeah. Tu hanya di satu ya kayak
1: yeah. Nyoba ini. Ya, yang baru nak ne.
0: Ama ama yang pada bubungai kate ke de mana ya, Mio?
1: Iya, sih jadi satu Mio na.
0: Au, nah, dua tiga.
1: Au, nyame ngara kata prina ngai lunai na, udah ada makai ni ngare radio nya kebayak kake ya saiko.
0: Oh, mata pala layo ma saiko.
1: Ya baru nak nanti driver berkereta penuh mak kuasainya.
0: Kaya macam pada tay ada benda ada rumah ni.
1: Tahu dia dah ya puput ikunnya ne dengar dari dia lagu benda dayu pokoknya ni ni hati dia nak pelantian. Nukir undiang deh.
0: Si dati lam siapa enggak nyungupai pada apa mata.
1: Iya, ya me. Dan tajak pihak ngara ke peningan ke mengkambu lain ngetu nyentuh kami program. Nampi anak? Ya. Aku mai ke berita hari aku dikapit ke sekali itu nah. Nanti kita medak ni. Dia ujung bulan tu mereka bisa dia tu. Kita tu kebenar ya. Bakal program-program kebukai udah hari itu ditentu tu tangguh ke dulu tarik kita ke tarik insu kita ke tang cikin jadi ke inti je nah tu ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bertahun 2026 kita ke dekat ngau berpengawak ekspedisi ke sekali tu tu peringan mayu hari kadia tu kena 25 dengan 26 hari bulan 9 ujung bulan tu bagi menua kita area Bukit Mabung. Jadi peningan mayu kalai ekspedisi Bukit Mabung tu bisi nama atau kedekumai kita berpikir meh sedak kengau laban barang siapa kengau ambil ke banding laban tu bisi dua itik kategori hanya kategori terbuka jadi itu terbuka ngagai semua pesta kengau program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tu hanya ba kategori terbuka lelaki ngau mega kategori terbuka indo jadi prize ke mana mega udah di sedia ke ungkup sida kereta boleh gelar nomor 1 2 3 udahnya Saguati nomor 4 nyentuk kagai nomor 10 ah udahnya ba sida kategori atau nya kategori community tunuk bong jadi tentang komuniti tunuk tu dibuka anggai induk dengan lelaki ya sidaknya mesti berasa hari tunuk nyempu bagi menua Bukit Mabung jadi nyak meh anggai sidak ke dekat ngau namanya dua-dua kategori tu tentu kita nyak mega berpengerai patang tupu sama mega prize sudah disediakan untuk sidak ke boleh gelar nombor 1, 2, 3 udahnya Saguati lumur 4 ngagai lumur 10 nanti bakal tahun ke udah bertahun 2025 bak edisi ke terubah ekspedisi Bukit Mabung tu nah dan bakal peningan mayu cukup menerima sambut ke mana jadi kita ngarap ke tahun tu meka sama meka menerima sambut ke cukup mana bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung jadi nyemak kita dekat nemu perkara tunggu silik lagi tanya ngau nena lagi kita tau ngiga ianya AO Encik Jos Anak Janduk balumo 019-227-4428 019-227-4428 tak ke kita ngiga AAO Tony Anak Renggi balumo 017-807-0164 017-807-0164 jadi seraya kita ke dikumpai kita hacking berjalan ngamik ke kita meda rampak menua tunggak ke Bukit Mabung kin meda rampak pemanah menua kin dena jadi sama-sama meh bye bye nanti kita kaki diri mai kaban kini itu tu tentu yang rindu kati bakal aku meh aku orang kapit nak nemu nak kalau datai tunggak ke Bukit Mabung kin akhirnya ya nanti bisa peluang nanti kita gerai batang tubuh ngau meh numonya kira dudi nyari pemain mayuahnya ngelak kurang ngelak Katrina
0: mama tu ngau
1: ya amat ngau nanti bisa peluang gerai batang tubuh pihak aku udahnya berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabungnya mega dia sudah bagi upis bertanam bagi menua kita di kapit bisa mega muka nama aku kita counter ngundung register itani. Jadi tu dekat dia tu kena 25 dengan mengkak 26 hari bulan 9 2026 pukul 8 yang kayak pukul 5 lemai ba rumah ajan skim tunuk din. Jadi kita ke bedau ngeregister di Rempu. Nanti kita ke register madah dulu. Tentu ke kita nya bisik Sarawak pas. Sebelum kita ngaunya nih, ngambil ke utai tu, nyamai dia tu, pihak aku scan dulu utainya, bah sistem itani, nya bah rumah hajan, skim tuno, berserimai ngau ekspedisi yang tadi, tang nanti nyamak kita nyak engkau meh, lini nyaleh ketegak ke register itani nya, kita nak ngau ekspedisi nung rapek dan puang kaykin, engkau kita nade hari kini nade peluang. Utai itu mega kita tahu ngeregister laban tu dah dibuka labu hari hari 1 nyentuk hangkai hari 5 pukul 8 pagi hangkai pukul 5 lemai kita tahu ngenatai ke Rempu ngagai upis bertanam betupek bagi menua kapit daerah Bukit Mabung yang nyak tingkat 3 komplek kerajaan negeri bagi menua kita di kapit. Nah tentu ke kita ngau register meba sistem itani ambil ke kitanya nama aku kita yang kau ni nemu bisik utai ke mana utai ke nak ditemu tau ditemu kita tentu yang kita nu pulai ke mana magane na lapan utai ke dia tu ni kita meda semuanya batu jari magang banyak kaku ne ku aku au nya bekau ngau register Rempu buat itani buat sistem itani Sarawak diungkup bagai bagi menua kita di kapit. Okay beritanya tadi nangkan kenyak mega pagi tu tadi mega pengawal nyak menyelis atau ke pengawal berjadi ke pameran Mini Hari Malaysia 2026 peringkat bagi menua kita di kapit mega udah dipejadi ke tu udah dipejadi ke nya Encik Robert Liman anak Deli hanya timbalan residen bagi menua kita di kapit tidak tu sudah upis pemadah bagi menua kita di kapit out jadi sama mega sama datai ketua-ketua upis perintah wakil-wakil hari upis perintah ngau mega ketua-ketua masyarakat pian tadi jadi beslimai ngau pengawak tu bawa tentang peresmian pameran mini Hari Malaysia 2026 dia kempen satu rumah satu jalur gemilang ku ya di dengkah atau ke di tuat ke pihaknya ngamik ke kita itu ngasai kage kita itu nyambut Hari Malaysia jadi kita nak mau pergila lusa na pihak na nu Hari Malaysia jadi nyak meh utai ke benung tak ke udah dia tu pagi tadi pukul 9 lebih pagi tadi dan salahku tinggal 9 bagi menua kita di kapit majlis pameran mini Hari Malaysia di bagi menua kita di kapit. Nya kekak pun nak antara penanggu banyak macam program atau ke aktiviti ke dia baik nah. Laban kami nu apa kira ke baru angan-angan bisik nyambut sarinya deh.
0: Oh, nyu banyak orang enggak pengen.
1: Julungan wah,
0: nyu julungan ke?
1: Oh, nyame nanya di nanti kong. Aw me pengerai pemaduk ya penting atau kebukunan nap ya?
0: Oh, pengerainya itu menyekoran diutamakan. Aku tenan tulis kan nyawat teh konte batar kuang
1: tak tahu berapa. Batar kuang ngaro, no?
0: Ngaro to. Nyajak kenerkan.
1: Iya, serkan ke dulu mencetak ke lagu merek peluang nak nerekan ke dulu nih, ngiru air dulu.
0: Oke, okay, jadi sepeda aku ninga ke lagu hari Rem Jana tinggal buah kenang ku anjay dulu aku mai kita ninga ke nama atau promo atau nih Siti promo bekal ngau pameran sambutan Hari Malaysia 2026.
2: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani.

0: Ya, nyangkanya udah data nasib dia tuh petara menyana ya.
1: Oh, kenapa lah teh jauh me?
0: Oh, kena nyelap kata ngicak kepada pendiamnya.
1: Betul.
0: Oke, okay, ya. Jam tuh kurang ya 10 menit lagi tentu nur ke pukul 2 lagi bisa kita ke kunci nuan di kapiat dia na.
1: Bisi siti tu nah bekau ngau jalan ramah medani ke bisi dibuka sedari KPDN bagi menua kita di kapiat tu tanya lusa 16/9/2006 hanya dekat dia tu bawa mendika bila bagi menua kita di kapiat pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Jadi 16 tu cuti dia ambil peluang tu ne. Nah jauh tu hari pas kapiat ni nah. Nanti kita nyakak ngau bahas tentang pengawal jalan ramah medani bergerak. Nah ingat tau pukul 9 pagi hingga pukul 2 lemai. Datang sampah ku ya. Sampah mai duit ke kena beli tayar ni nah.
0: Nanti tu namanya nama kena tu beli dah.
1: Nyak makaku. Tak selalu ya nanti bakal bisik sekedar sidak ke ngatu jalan ramah medani ni ne. Nah ke sidak ke boleh duit sebulan 100 kini, 50 kini bakat tingginya dah.
0: Biasanya 100, biasanya 50. Sedang ke ujian yang 50.
1: Kurang kebolehnya. Nanti kita ke beli barang lebih maya jual ramah berani. Bisa ya no? Nggak semua ke sedaknya dia. Pihak aku. Sang mayuh ya bisa. Nggak no pemanah ya. Aku meneh. Bahas tentang jalan ramah medani. Hanya kadang-kadang itu hari 3, 16/9/2026. Berita buka ya hari aku tu nadai tu nah. Ngarap ke bisik maik kita. Berita buka atau ke aktiviti buka ke dekat dia tu. Bagi tunggak ke menua kami di KPS. Sebenarnya bisik mereka ke diterima kita ke sekali tu. Berkau ngau mereka setiap program. Ke bisik dia tu, gerempung gereja-gereja Sarawak tunggak ke menua kami di Kapit ke ngatur doa perpaduan mereka kena 16/9/2026 pas tentang hari Malaysia hari 3 tu nyalai, kita ke sama dekat ngau pengawak doa perpaduan tu, tau semoga natai ke gerempung, ngagai gereja kita, bapak pasal Kapit bapak jalai memora di bagi menua kita di KPL buat lighthouse dia hari berapa hari pukul 6 lemai nya mereka dia tu bersemai ngau doa perpaduan menyambut hari Malaysia okey nyari gereja-gereja bagi menua kita di KPL. Nah ke ujung ke berita hari aku di KPL ke sekali tu ialah kita berkongsi baru ke aktiviti berita bukai aktiviti bukai nare bang ialah nau ne
0: nantu ialah nau
1: nantu ialah nau nak berasai no bisik baru ke nak boleh nak
0: amat anda ke punya kurang arek kepsebuan tu nya majak kurang tentunya dekat mayo hage program bisik dia tu deh labanya tadi kira ku dah nentu nentu nanggor ke pengerai me apa gaya sebuan tu tadi nya kurang
1: aman aman ya nya me okey ka pernah aku ngingkas rempu hari nuan tenane
0: balak ngingkas
1: pihak me bakal metek dah kenyang leh teringkas
0: tau teringkas pihak metek
1: ante ya melekak tu tadi ya nu nu dah ngai amat nu nama dia muni ni nai oh ya ialah kita bertemu baru ke peningkat mayu ngau berita ke bukai info ke bukai bari ke sebaka bawa program pada tengah Sarawak ok nah terima kasih mumpu atu bye bye
0: ok bye bye. Enya tadi antara berita berita kedi kena tai ke pengari kami di Kapiat. Kalau enggak pengawak ke bisi enya di Kapiat. Ngau ke dekatnya di Kapiat. Enya di menyuka tadi jam kita kurangnya 6 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari nur kita mulai dalam program pendia pengidap aku ke di sedia ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. Jadi berkongsi ke berita bekal ngau jualan ramah madani di Sibu. Jadi jualan ramah madani di Sibu dekat diatur di Sibu. Ibu Yu Chiong, Food Staff Distributors Grand Height atau ke Jalan Mantias. Ianya kena ke 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026. Ianya hari 3 ngau 4. 4 berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 malam. Jadi agak bala mayuh ke Besemak ngau Grand Height atau ke Jalan Mantis nada salah kita datai munyi kita dai berbelanja meh beli ke barang berserimai ngau jualan ramah badani. Ke Bisi Datuk berengkai hari 16 ngau 17 hari bulan 9 tahun 2026 berengkai hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, sebenarnya kita ngujung ke program Sada Tengah Sarawak Ungkup kita ke Minggu tu hari 1, 14 hari bulan 9 tahun 2026. Aku ngelengkak kita ngau lagu hari Karen Libau, Meruan di Kesayau. Udah nyak lalu ditangkan ke program Pendiau Penghidup Aku.

0: Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Gaitu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serengka. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang musuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Bukulah kita yang buat program Peniap Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngalai hari, seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku. Jadi kami ngotok di aku datai baru ngau kenang ke Bukai Megak ke bisi di Anjung Bala kita. Jadi aku pengeluar program tu cukup berasa megak. Terima kasih agak kita ke semampai nyukung program Peniau Penghidup Aku. Biar megak semampai nganjung kenang diri pukulai ngau kami dalam program PPA kita buat YFM. Jadi kedia tu aku dekat masang dulu siti lagu sebab aku macam kenang hari peringat kita ke sikok tu buat dalam program Peniau Penghidup Aku.

Terima kasih Aunty Lucia udah ngenapai kesadaran kena aku sebagai siko anak dalam program pendiau penghidup aku tu. Subah aku nadai endur mantai kesepan hati jentuk aku nyimpan semua utai kuda dipansak dalam penghidup aku dalam hati aku mpu. Harinya tadi aku nadai kak bercerita ngagai semua orang. Biar mega aku nadai berkongsi ngau siapa-siapa pun utai ke dia saya dalam penghidup aku sebagai anak. Ngujung aku tertemu ke platform radio tu buat program peniau penghidup aku. Lalu aku boleh nulis cerita diri ke dikunci aku ngakai peningah kita ke minggu tu. Jadi peningah aku nemu badunya tu ukai aku siku aja nerima nasib dari Tuhan. Nerima penghidup nyari orang ke tengah-tengah pengudah apai ngoinai aku berserara. Tajak pihak kita sebagai anak nak boleh nyalah ke apai tak ukinai kita. Tentu bisik kebuah sedua milih jalai berserara ngopangan diri. Nyangka ngau cara berseraraknya jalai ke pemadu mana antara seduaya. Mutar ke penangguh ti nuntung ruang bilik seduaya sebedau tu. Nya bak penemu aku siko. Aku nemu balam adik semua siko-siko kitai. Hari ruang bilik ke berpecah belah. Tau ke dikumai orang broken family tu. Bisik ngasai ke pengasai hati ke nak sama. Baik kenya asai hati kenya mai tau ke asai hati ketusah. Bekenya mega aku. Aku hari umur 13 tahun udah nada agak bergulai ngapai sedua inai aku. Pengudah sedua ya kesarek subak lalu bisik ruang bilik ke baru ke direk empu. Dia ada aku bergulai ngau akik nguini supaya apai aku. Nyentuk datai kesarek itu. Tajak pihak bisik ke seduai nyengok serta merik aku belanja dikena aku sekolah. Maya umur 15 tahun, aku dan sikit udah berengkeh dia babudi yang tau ke asrama. Mumpuk makung ibu di rempo, ngintu di rempo. Aku pun jauh hari akik seduai ini. Nyama tadi ketika aku ke sekolah lalu dia babudi yang. Sebab seduai mengimpun pun aku lebih maya aku kaget mit. Lebih maya aku kaget dia berumah panjai sekolah pemri. Tengah pengudah ini nantu pengerai. Suah maka ini becik hospital. Dia ini dibaik menyadai inai aku ketuai. Diau ngoya bak negeri. Nyau makin jauh meh antara aku akik ngoy ini. Nyak maya hujung minggu lebuah ke pulai aribu diang. Kadang kedirik aku dia berumah panjai. Ngibun bilik kami bersapu serta ngemas semua utai. Bukan nyamai puas ngenas air mata belalai ke penusia berdalam hati. Anak orang bukai pulai kemisi disambut apai ngawindai. Lebih maya sidak datai berumah. Tang aku, menyadik pun aku nadai. Lembau nusi pengasih hati. Amis pengini yang utai medak penghidup anak orang bukai. Pada aku, ngau orang dan sikit jauh bida. Nama mempenghidup aku berketuk. Bukan sekali dua peningah. Nyau belama aku kepenyak. Sin belanja ke diberit sidaknya meh ke digalau aku. Di kelimat aku kena tambah aku ke kuluh kilai. Lebih maya ke misi sekolah atau ke lebih maya aku ke pulai bau ujung minggu. Nanti habis meh nganti sidak ke merai aku baru. Minta sikit nak aku laba aku tu orang ke pemalu. Aku nyong asai ke sidak baka orang bukai. Laban ke lama nak ngau bergulai. Ingat aku peningat, maya aku agak bas sekolah sekendri. Tiap kali kemisi panjai, mumpuk maka tu sehati. Laban aku nak nemu kini tujuh pemulai di rempu. Bertali pawun aku ngagai apai. Apai madah ke di rempu, nadai hari ngamai aku. Tamai agak seminggu ya traveling. Nak gih ngasu aku pulai ngagai ya. Nangi keinai baru aku nak nyamai. Bekanya agak, lebih maya aku bertali pawun ngagai inai aku. Dia ada inai aku madah ke rumah sewa sidak min. Nak cukup laban madik aku ke baru nyumayu. Nyabai aku peningat sampai aku duga-duga buat pastin sekolah. Puji Tuhan, ayah kejaga sekolah kaminya selalu undur aku mantai ke sepana. Lalu undur aku nusi cerita. Kadang baik tu dah bermalam bayar maku kesemalan dua. Dini ke alih aku berpangai bayar belama.

sekolah bakal ni orang bukai. Bukai aku nak pandai tiang aku nak ada orang Melayu lepas mai aku ke bersekolah. Aku mau puak pergi kat ke pengawak ngenak seji apa menam. Puji Tuhan aku boleh manggok pengawak ba opis pengerai. Tak japan nak berpangkat besar bakal ngai orang. Puji Tuhan sekali lagi. Harinya aku berterima kasih agak Tuhan ba rezeki kedebre yang agak aku. Tak japan aku lenyau rezeki ba kasih sayau ba pengrino apa istuai nai. Pian bangka ba direk sebilia. Dan aku ada beri Tuhan rezeki boleh pengawak. Bisik gaji dia kena aku ngepun ke penghidup aku mpu. Tak je pun mayuh berkeni. Utai kenuntung berdalam penghidup aku. Dan aku nadai kala mangkik penghidup orang bukai. Aku nadai kala nyalih kapa indai ngau aki ini aku. Pihak mega aku nadai kala muai orang kuda kala datai ngasul ke jari. Mayuh aku berguna ke bantok. Pihak mega aku meruan ngau sahabati. Lebu mai aku bertunggak ngapunguji berdalam penghidup aku. Dia tu peringat nyu bertahun utainya udah nyadi. Aku pun udah bisik penghidup di rempu. Bungulai ngolaki ngawane aku. Ngarap ke Tuhan berkat ke ruang bilik kami dua melaki bini. Lalu aku nyambi ke penghidup balane aku meruan belama. Aku ngai balane aku ngasai ke pemerintah aku udah disepai aku. Hari aku min. Nyentuk ke datai sarito, aku oleh niri negi ke Malaysia ke Durenpo. Cukup meh pemedis, penghidup kuda dispe aku putus sebab aku siku aja. Na ibu ditampung balane aku. Terima kasih maka ngegai laki aku. Kuda milih aku. Nyadi ke bini, nyadi ke tahu yang berdalam penghidup tu. Terima kasih maka ngegai balan tua. Ngobala ipa serta semua kabang belayan. Kuda terima penatai aku babilik kita. Tajak kita nemu penghidup aku tok berkeni dan pemanih ngau pementas kita ngagai aku meruan dikenang aku belama berdalam program tu mega aku merik terima kasih ngagai Tuhan ke semua utai ku dah diberi yang ngagai aku baik ke penguji ke mana tok ke penguji di ngasuh hati aku lemik aku cukup berterima kasih ya. Laban hari penghidup ku dah diasai penghidup ku dah ditujah di tengah kerisipi aku. Mai aku nyadi orang kecukup sabar. Lepuh aku bertunggak ngau semua penguji ke dekat datai nuntung dalam penghidup aku. Terima kasih maka ngagai walaki laban nuan nak berbagi hati. Merik pengerinduk nuan ngagai aku. Merik pengasih ngapanya yang nuan ngagai aku. Laban nuan nemu hari mit sampai ke dia tu. Aku nang kurang kasih sayang. Nyadi aku percaya ke nuan. Nyadi orang ke. Nyadi tiang sukuang berdalam penghidup aku. Ngarap ke nuan. Na mudah ningau kaku. Lalu pengerinduk nuan ngagai aku belamaya. Ngoto mupu dulu aku berdalam program peniau penghidup aku.

Nya nak kita mulai dalam program Peniau Penghidup Aku ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru bak program Peniau Penghidup Aku bak minggu ke dekat datai. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

yang kata jelma hanti uliah aku aja ya. Ada sebenarnya tadi kita ya boleh ngopengari kami yang jalusi atau waskasa dalam program peniap ngidap batu aku. Ya lah Pak, gadil ya atau ketengah itu nih ya. Oke, ngau topik atau ke ngau cerita ti anak broken family. Ya 12 pukul 2:45 tu lagi di aku dekat mak kita bila dalam program Secangkir Kopi dan kita nguji ya berkongsi antara berita kebisai pansuk berserah berita kita ke Sarito ya. Okey, pengawal jadi akan pengkaguna teknologi pemadu moden di sekolah mesti ditegap kaget dikenak nentu ke proses ngajar ngau belajar atau ke PDP hasti pak ngau pemansang pelajar buat jaman digital. Jadi jakut tu di pansut ke kaban parlimen Tanjung Manisnya Dato Insinyur Yusuf Abdul Wahab. Kalau banditi aku ya pengawal ngenak teknologi ukai seminaknya di pengelantang ke ditambah atang ya udah jadi elemen ti berguna benda dalam nampak rampak pelajar ti lebih ngawal interaktif serta setipak ngak utai ti diguna nembiak kemayar itu. Ya jaku tu dipansut kia lebuh atau kebekawal ngak inisiatif merek TV pintar ngegaya sekolah dalam sita Parlimen Tanjung Manis ngau tuju dekat ngedegap ke perengka guna ngajar ngau belajar berplasar ke teknologi digital. Jadi berangkat ke terubah kok ya. Dia 50 unit TV pintar sharp 65 inci dia agih ngagai 25 sekolah. Kalai tiap-tiap sekolah nerima 2 unit lalu Yusuf berarti ke pengajar ulih ngenak perengkaguna tu dikenak ngemayuh kaget cara ngajar serta nengah cara ngenak kerban belajar digital video pelajar pengawak mantai ke ngau mayuh macam aktiviti kelas interaktif. Jadi ya berarti ke perengkaguna teknologi ti engkeman ngasuh pengajar ulih ngatur cara ngajar ti kreatif agi seraya ngemendar ke nimbiak ngau diri dalam pengawak belajar dalam kandang endul ti lebih dynamic. Jadi penyulut teknologi jadi ngau jampat lalu sektor pelajar mega ndak dikelawang kari ubah tu. Nyalai ku ya dikena nentu ke sekolah bahkan Tanjung Manis ngembuan perkaguna ti nyukung guna ngajar ngau belajar moden. Jadi ni tiap ku ya pengawak jadi ke perkaguna tu sebagai hari komitmen ti seluruhan dipejalai ke dikena ngemansang ke sektor pelajar bak sitanya. Bersemai ngau pengawak ngagih ke insentif ngau belajar belanja pelajar. Jadi inisiatif tu kaya dekat diterus ke dengan rengat kenangkan ketuk yang nyentuk ke tiap-tiap sekolah Bak Sitak Tanjung Manis nerima 2 unit TV pintar nitih ke kriteria ngau pendetam. Jadi ngonya tadi ngarap ke pengawak tu tadi ulih ngeremai ke pengawak ngenak teknologi digital dalam kelas lalu harinya tadi ulih mantuk pelajar berjalan ke pelajar ngau lebih efektif serta nampak rebak nembiak ke sedia napi peminta rampak pelajar ngau profesional ke majak dia berjalan.

Okey, terus berkongsi dengan info KBC Apan Sobat Surat Berita kita. Pengerami main asal Borneo 2026 tetap diterus ke tajapan betapi ngau sebun asam. Lalu pengerai ngau pengelingkun Mesia Mayuh meruan di kemerat ke sepemanyai pengeraminya diatur. Ya, ini tiada penerang oleh Chairman Majlis Pembandaran Sibu, Clarence Ding, yang tak madah ke gaya sebun asap tu seluruhan di Patau. Nintiang Maya, kelimpah nentu ke pengawak ngatu pengeraminya ngemerat ke garis lalau. Ngau jakut tangkan rasmi kalau ngau gaya ke benuang nyadi. Biar mega aku ya. Berarti ketimpuh program rasmi sengaja dipandak ke ngau ngurang ke pengambil formal. Serta protokol panggau dikena memberi awak ngagai mesin mayuh ngasai ke pengami seraya ngurang kaget pengawak ti uliah diseliah ke dalam betapik ngau gaya sebun asam. Ya berdua hari sebun tu dia saya tadi udah ngurang ke pengawak luar ti nak patut tapi yang mereka mesin mayuh ke ngasai ke terik lantai rawan tau ke milih hendak nguluk pengaminya bisa hak ngagaknya aku ya. Jadi jangkut tu tadi dipansut ke lebuh jadi ke pengamin tutup pengrami main asal Borneo 2026 ti berambai ke jago Ecos of Borneo ke diatur ba dataran tun tuntung kebujang amala marinam tu tadi.

Okey, hanya tadi antara info berita ke dikunci kunga bala peningkat kita dan tajap ya pengami main asal Borneo tajap sudah dia tangguh kena ke malam hari 6 tangnya lagi menggang diatur malam tu malam ke penudi tajap penadai pengami buat panggau utama atau ke panggau besai tang pengawal berjual ke barang pemakai ngau barang-barang bukai tak ke pengawal bukai mega agi mengganti atau sari tarik malam ke penudi endur ngatur pengami main asal Borneo ya nanti kita ya kalau habis lantang kini apa tanya tadi ada salah kita ngulu buat malam ke penudi itu ya Okay, terus berinang kita sudah kumai kitab gulai ngau program secangkir kopi Siti Laguari.

0: Yana ma tega gak nuan nyatari apa sunai. Kapa nuan bilak buluahnya?
1: Bak ya puyo. Meda hari itu ke hujan belamai. Nyak nyang uji ngoram gegak ke bubu. Nyong ini yang gak benar sudah gelau kemari. Kuliah ikan main nyok. Nyau manahnya ikan kelik dah cian kuliah sudah.
0: Iya.
2: Amat ko nuannya apa sunai. Aku ngai pula bisa mengga orang ampet begau meli kan kale begelau pagi kemari amat mai woi kan kale boleh bubu ya nya kada nak bisa 50 kilo kok kau nya pada mata kau pihak yang umainya ke 50 kilo
0: amat mai woi nya nawi ya nama aku nada nemu orang begau ke sida gelau boleh kan kale mai woi nya deh nawi apa sunai ya kini kak kau deh.
2: Eh, dini menuannya dekat mu deh, Puyo. Ya agak kemari, nuan gak ada berumah deh pagi hari. Nuan gak udah nurun ke pasal tumu pagi. Amat tak baru ngelebus sama amat kemudi kereta nuannya kemari. Dia menggelau ngos ruai bini ya, bisa datai pulai hari ngapas bubu.
0: Patuh, buat makunan mau.
2: Amat tak seguni ngai kuda ikan kelai ulias doa yang laki bini. Rindu, mendak.
0: Amat
1: mayuahnya. Amat kenuannya nawi. Mayuah kita rumah beli kemari. Nggak lah beli kita rumahnya juga gelau ke pasar ke kedok kemari. Diangkat anak Cina guannya. Asal ikut sih nge 12 kilo bayi gelau ke pasar kemari.
2: Nyampaunya.
0: Pe sugi suruai dona yang gua angku minyak marai. Pe ayah papa suai dah. Mau aku muda aku kena dari rumah.
2: Muda dia kengaluk pasar.
0: Kasih ya kau. Wow. Pasar nadai aku bertemu ngagelau bini ke penjual. Lalu banyak kuda kedangkat kanek wan me. Eh, bisa main meregan ikan keleknya ke uliah kemarin deh. Kebelanja sudah gelau sebiliak deh. Ke sunai, nawai.
2: Daya.
0: Ya, kau dengar aku dia tahu sekilo RM18 ya. Namanya 30 kilo jual. Kai pompek habis saya RM540.
2: Kai kena
0: aja. Ya.
1: Sinar
0: kena ngira gaji buku lain ada yang saya ingat sepagai ya. Sepagai, kau punya sepagai. Sepagai, bukan sarai.
2: Sepagai aja.
0: Tiap-tiap pagi, sekumen hari hujan tu ya bakanya amai mampek gelaunya ilah. Tahunya nama ya, tahu
2: pesulai. Nama agak bubu kita tiga deh.
0: Nadai, ini tiap kaya pasal pama, mabar berai yang ngupi, ngemi.
1: Bisik mikna.
2: Enggak ya, dia koko puyo hidup-hidup dia buma panjai tu. Bukan nak uleh mujur deh ente yang sike bisik pengerindu deh hati kan ngerja ke ya.
0: Oh tulang yang nyatanya.
2: Tau nak ibu ke bekuli pada ngeridin uleh main hidup kerirai keadaan lantai agai pihak kau kau wa rumah nada ega de kiruah ka nyiwa sembilan kali maya karan ngai aja
0: gaji tulang ka aja nya nami
2: au tulang tanya pama tulang de buru nada mende boleh utai maka gelau
1: de duga hugau aja dia rumah.
2: Bukan seminat boleh ke ikan aja ke tahu berkebun boleh meh bertanam ke sayur dia jualnya nengai deh maka gelau ngobini ya
0: aku tadi nawi tuleng tanya pengekak nggak pengengainya
1: kita itu gari-gari yang nada
0: itu gari-gari yang menyuk pas sunai nama tu kuliah tua deh pakai gari yang aja tua ada muda orang aja deh
1: nggak tay pagi dan neng kada ke kasau
0: amat pas sunai.
1: Mai kenuanya nawi aku kalau nih ngasih dapias peladang sibu maya program Sarawak Mansang. Nyebut aku madah pertanian itu perdagangan kau asai ke lini cale nama pegawai induk ke bopia peladangnya tinerang ke bakal ni utai ditanam kita uliah jadi ke penatai pemisi berumah panjai semua utai tanamnya uliah ke jadi ke bisnis kita eminya kena ngangkat ke ruang
2: uliah kalih ketua ngagai duitnya puyo ngai dek
0: nya bahasa dia tau mayu ge ku dek nawai wa ke dia bapanyai ku dek duit ge kita ke dia
2: aman wa kita mayu
1: ada
2: pertarai ku dek gawa.
0: Eh amat ku dek nyata dia pas sunai bisa ga ku ninga programnya deh amai amane amai ga penerang hari ya pegawai induk kunuanya tadi deh. Maka ya tim adah ke namanya buat teruah masam kita nya teruiban kita nya. Nyulih deh gagak nyadi ke kerupuknya.
2: Aku baru ya meninggal terubah suba nak Arab.
0: Pak ya, pak uji tuannya nawe.
2: Ila tu ngega ya.
0: Aau, dia nyoba dapai nyadi ke kerupuk. Eh, ngah macam lagi mayuah mau tek ke tanam tadi uliah nyadi ke penata pemisai deh. tanya kok kok ada pesonae nawe itu leang ya tanya pengingin ya tanya munyi pesonae trente itu ada ning kade meda namanya kasau sikin ada tu lihat tua ya eh mayu aga bala kita berumah panya teh udah nyuluat deh dalam pengawan dagang yang lebih agi area sia tanam ke mai pengelantean deh nya mekota teh nengai begitu itu tadi
1: udah nyungka ikut mai ngetai misi kita
0: ya deh nyungka misi kita ya deh
2: amat na mula munyi ko seruai pesunai ngepuyone ya asa tuleng tua to na lemau ngerja ketannya sehingga bisa measil ya puyo puyo munyi kesaleh jakau seleka kukai bakatek bukuli ngo Cina deh makai gaji mati nyampau nya aja
0: amat
2: alih adeknya kita ke gawak berkebun bertupai kerire tua to kenyari tu ke tua to mekule pematuan na turun gawak na dai getua duit
0: amat
2: untung rugi tu
1: magas derem pun lagi
2: tengah lek tu ampau bagi ngurenda me nyumunya bakal kerangka ge magi ureng ge ketuleng tua ge kerja
0: ama
2: saya bala nembeaknya ngai gawa perumah panjai ngerja ketanian do betanam pihak gua ko
1: ama
2: lawan dia tau school dia tau bisa namanya
1: tanam
2: beraja ke pasar pertanian nade saleh kan teh sida akak ngeremai ke penemu sida ya
1: apa tanam ya
2: betanam
1: betupai
0: satu lengkap aja nya nawai nya ingat suai deka ane apa satu baru mah panyanyian
1: oh
0: ne ane ke bernama Sili nya de
1: oh indo ke tu ai nya kok
0: ke main tinggi pelajarnya nya ada te menua luar dia nya sekolah au bisa namanya ko dinga ko degree ba ngawa nya di engineer nya gaji 1000 sebulan
1: tahu nya di engineer ke sedang
0: engineer kita de pamuk nang wi juta nang dan nya mata de badau ya gawa ba company nu ya gawa au sekarang ka ngejak ke kebun cabai ya
2: nya amatnya cabai begama dia toko de puyo ya ke bakade tahu de bertanam ke cabai puyo bebagahnya mak cabai
0: alaku ne
2: ya katain nah de
0: eh ngenanya tadi de terobeh nanam cabai semina kena yang isi namanya teh masa lepa ya lebih ke kemisi deh sekali udah ya nyaw nemu cabai yang tadi cukup laku dibeli orangnya ya tadi lalu ngerjanya tadi ngau dan benar tadi bedanya besar
1: ada pengerindu mainnya
0: ada pengerindu
1: ya bisa
0: ada hobi mie kurang deh boleh ya ya bantu ada upis pelada yang tadi ngasuh nyaw muju agak ngerja pengawaknya ya
2: ini kang iga
0: nya ame tadi mutu sate badok gawak bekebeni taja gajinya bunyi kuna wejutan
1: tadi tanam lelak ni orang lepas baru orang
0: gawak amat ni kenya ko anak orang yang nak tua tanya mujo belawa gawak dan suai metuan ni ngajak ke penyina
2: nya kelelah melabahan
0: oh dia tahu kerennya nyari tekennya cabai ya enggak puntung ya tidak tanya belas ya ribu sebulan
2: bulannya dari bangka ngai gede puyo
0: yo tiga lipat ada gaji ya pe company nyamina tu dah utus sampai kure pada gawak nya nya mata dari tega pengingin kita dari tega pengeransi yang ya tadi menya nya tadi ngemuju ke ya nya
1: yo meh ku suah madah ke belana lebuh maya sida ti bekuli ke ngeri tina dai beliau tai lebuh pulai
0: na yo akap ke nyapa sunai
1: ya rusak ke kita ngau ko ku ngaduk sida nak limparu tang kunjet di selangin nak ka ditunu uji tang kerja tanah alai kebun sayur nak ke bisi dijual sebelah pasar jetu rego sayur cukup rego uji yang mendak buat tak jual orang buat market dia tak saya ke 2-3 tangkai je udah berapa 3 ringgitnya
0: benarku kau kena mimpin lagi dia tau au
1: maaf kang keuangnya berapa batang ni
0: oh masa kuat anu mimpin
1: uji dia benar tekan
2: nak mbah keempat puyo
0: oh sekali mulai sampai tiga ikat au bu sekali mana uang
2: bau benteknya nanti pulai magi yang melanek deh
0: oke
2: nantai nyumas
0: nantai jakunya
1: dah jabang ke lu ngaunya deh apa yang patian kah aja patian kah kayaknya buat tanam tikau tumbuh meh dabang ya sanggup ngerja tanah sekilan tang hidup bermah panjai
2: nah ke sungai nya puyo
0: nyok minta de nawi pe sungai sida ken bi oke nama ngai ku dede dia berumah panjai lalu rindu age bekuli dia pe sungai nawi laban krimpeh kare bekuli sida mga uliap jalai mendam no orang sambil sambil ke lalu ngiga tau yang diri menyai ku mae de sida dia bare ku teh nya ada teh bumbu kita itu kudanya baru sila nemu pengap tam tu pe tulih mereka jalai penghidup di mana ya
2: ngai ge lau ka kena ge menyapu yo. Ba ko nyomu pu menebas ujung bilik ko dia deka nu ko ngaga redas. Ale nu ko ka tanam sayur ko ja. Ko nyata de. Ente bisa lebih ya pamo medire empat krempo pamo ya lebih ya jual ke kakak kita ila kita sume tau me
0: cuannya nawe
2: ya seruai lah nen nak beli sayur ke wa
1: nai bakiru nurun pasar ke lah
2: sapot ensenias kapan dire me napi ya puyo
0: aku sih kan beli kunawe ini rau deh nawe ya pasar sayurnya kamu nyi kepai sunai tadi tadi pasar pun nak kak cimia namat ke berga 3 ringgit sikat.
2: Nah, aku banget mono bakal sila cino berjual.
0: Ya, betade nawai tanam aja. Ila kami dua pesunai. Kau menjual ya, nya. Dekat dua pesunai.
1: Kayak kena jual market kan.
2: Ngawa begau ni.
1: Tamau.
0: Pama, bisa kena kita tiga ngira kupai duduk berkedainya.
2: Kena kami kempol.
0: Kamu buat dulu aku. Bisa kena aku dibeli ada tadi. Tang, muda pesunai kena duga ngerawat bulu. Bila bubu ya. Nya, aku nyengetau gak ngeranau ya. Ulah bau tau kayak kengkai deh.
2: Aku piak meh pesunai puyau kak nampung tebas aku bojong bilik dia aku legai nuan ditok meh mata ruai ke kita yau
1: oh mupuak meh seruai puyau namanya jimat ke nyak ke ya rusak dekat kita enggak nak ditunu tang kuncit di celengit dekat paru piak kaya ku sempama kita iban lebuah ngenang perawak kenang sikit gegah dengan ti dekat kita enggak diri mpu utang ndak dikerja tak pengawal pulih ke bedau temu berkening gaji cukup ke ndak berdengeri nyak tetap dikenati
0: awak mak jakob pesunai wai awak pesunai dia mending mata ke rumah kita itu tu namanya itu wapu wak
1: awak wapu namanya jimat ke mungkai duku
0: okey hanya tadi program sejangkir kopi kena kita ngujung ke program kami hari WFM Sibu atau ke ngelah tengah hari kami hari WFM Sibu ungkup ke minggu tu 14 hari bulan 9 tahun 2026 jadi terima kasih ke semua para pendengar kita yang kesempai seluruh ranan ke penduduk kita pulang kami di WFM jadi udah tu lagi kita dekat terus boleh ngopengari kami di WFM Kuciang dalam rentak ngali hari ngonya aku ngelengkak kita setiap lagu hari Mariana Jara Bujang Ulu Sungai ngonya aku Nana mau buat dulu.

0: Temuai Ariwai FM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ketepi kuang yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak kadi kumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tak megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tak mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkerambak ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digagak baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita leboh maya menua agik sigak keliak penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM. Ngalih hari

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat.

Milan Diana Sini singgang kenangemuan ke awak rentak ngali hari kita sari tu ba hari 1 hari ke 14 kita ba bulan 9 2026. Okey, berkenaan ke ba Diana Sini tu tahun nyin kemarin ba edisi ke-8 dia Diana Sini udah mujur jadi champion ba ACS jenggau lagu ya selantang timang katindak kini nak siap ya tahun tu ulih nak kini ya agi ngenan ke penduduk ya jadi champion 2 tahun berjurut-jurut tau. Nanti nak salah aku nak kena tu sejarah ya ke dalam ACS sebenarnya tajuk remawang aja kalah berjurut ngetan ke penduduk sidak ya terubah ya lagu pengrindu ndak berbagi ba edisi ya ke-4 lalu ba edisi ya ke-5 dia lagu jempua muju rengetan ke Raban tajuk ramah untuk nyadi champion. Jadi boleh nak kini sejarah tu digagak baru atau ke berulang baru sama-sama mai kita nganti kena pun bulan 10 tu ila ianya kena 2 hari bulan 10. Okey, jadi ya lengkap dulu cerita berkawal ngau ACSJ. Jadi selamat mulai baru ngau kami bawa ngerentak ngali hari YFM baris 1 kita ke satu tentu ya segala sialai ngau aku Uncle Stone lalu pihak mengat dalam kandang 3 jam sebenar tu tadi. Kita udah mendiang ke program menggelar tengah hari segulai sejalai ngau mengeluar program hari YFM Sibu. Mayuh berita ya sudah dia kunci ke sidaya ba tengah menua Sarawak di tu lebih lagi ba bagi pilih menua Batang Rajang lalu udah kita ke nanjak air Batang Rajang itu undur baru meh kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching. Bukan yang aku Uncle Stone nur nampun semuanya 24 jam YFM dan ngetu merindang segulai sialai ngau kita semua. Okey, jadi sebelum kita berkongsi ke berita yang ke bukai sekali tu agi mai kita berperindang ngau sikit lagi lagu yang udah nyingkang mujur ngagai final ACSJ yang ke ila lalu penyanyi tu tadi ukai orang baru dalam

0: YFM.
1: Ya, kemudian kami YFM awal rentak ngali hari ya, kita ke Sarito. Lalu Sarito megak ya, bawa rentak ngali hari kerap saya bertuah nak megak lapan. Udah tu lagi dekat Angeranda Siku megak. Ini tadi marketing manager Arya Koles Laila Tayyip Sibu Puan Debra Adira Mawar. Ini tadi Siku saya Arya Laila Tayyip berkenang ke ba utai ianya tadi ba khusus ya kebesi adi sedia ke ba kolej Laila Tayyip. Jadi ya bawa kita ke satu ngelalu ke Pratai Puan Debra Adira Mawa. Selamat ngali hari ngagai ya nuan madam.
2: Selamat ngali hari.
1: Au.
2: Nama Rita.
1: Ya.
2: Nama Rita.
1: Oh, Rita tu tadi mana ke baka selama. Jadi nama Rita nuan deh tadi madam.
2: Mana kami di Sibu di top pagi tadi hujan.
1: Jadi ngarap ke ngawa hujan tu tadi meja kurang meh tak ke meja berinso meh sebun kita ya di menua Sarawak tu na pia apuan Debra.
2: Ya mat.
1: Jadi ya tu terus ke ngau randa wah ke kenang tu ke sekai tu berkawal ngau kolej Laila Tayyip tu. Jadi ya puan ya. Jadi mewah orang kalau ninga nama kolej Laila Tayyip tu tang nyangkanya tadi ndak entu ngelala ngau sema agi berkawal ngau kolej tu. Jadi uliah kini ya nuana puan Debra nerang ke ngau sila agi berkawal ngau kolej Laila Tayyip tu tadi puan.
2: Oh. Nah, amat menyikun wan ya DJ. Tek baka semak kami berjalai promosi mayuh ge mayuh mora nanya nama ti tu. Dini alai kolej tu. Jadi menyikun wan tadi. Okey, so kolej Laila Tayyip tak ke kolej tak ke KLT tu. Kebenar ya bala peninga udah bisa abak menua Sarawak kita tu hari tahun 1997 hage. Dan maya nyak subak namanya United College Sarawak UCS. Ia ditukar nama ngagai College Laila Tayyip tahun 2010. So maksudnya tadi nanti kita meda daripada tulak tambah tahun lebih nyu semak 30 tahun sudah College Laila Tayyip tu abah menua Sarawak. Lalu bala peninga mega angka kita nakala nemu atau kebaru nemu College Laila Tayyip tu ianya college salah satu college hari baru Kerajaan Negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak.
1: Oh, jadi ya 30 tahunnya ukanya reti tadi baru kemari ditumbuh kenang ya cukup lama. Nanti bukan kita mensia tu dah nya besai tuai ke 30 tahun tu tadi ni puan. Okey, jadi ya berkenang ke ba college Laila Tayyip tu inya munyi ke pada anuan tadi inya Siti Arya College ya ke baruah kuasa perintah menua Sarawak ngau pia mega Yayasan Sarawak. Jadi ke sekali tu minta nuan tu madah ngagai peningau ya ke si mendiang ketua bawa rentak ngali hari itu nama kini penglebih tau ke keistimewaan privilege ya ke bisi ba kolej Laila Tayyip tu.
2: Ngagai semua bala peninga semua kolej tau ke institusi universiti kari baruah kerajaan negeri Sarawak ngau yayasan Sarawak julu ati semua sama sitik aja mantu anak-anak Sarawak kita belajar agi tikas ke lebih hari lebih tinggi agi. Okay. Jadi laban kita semua nemu kat sekolah tinggi tu ukainya murah napa ya? Ni ke berundian yuran sekolah, ni ke berundian yuran asrama, bedau gente terpaksa nyewa luar, kati ngan duit hidup deh, makai, minum nyak kat berundian magai napa ya?
1: Amatnya.
2: Jadi bakal kami ditok ba kolej Laila Tayyip daripada segitulah kami mantuk, okey. Kami mantuk nemia semada sedak yang ambil sijil tak ke diploma bak KLT kami nyedia ke bantuk di bantuk tu ialah akan sponsor yuran sekolah ngau yuran asrama sedak ya. Dan paling penting pala peninga mesti kanmu bantuk tu hanya untuk anak-anak Sarawak aja.
1: Nang diukup ke ngagai anak Sarawak kita ya ke dipilih masuk ngagai kolej Laila Tayyip tu nah.
2: Ya.
1: Jadi ngambil ke silik lagi di dengar peningar kita nama bangsa bantu pelajar yang kebisi disedia ke ngagaya nembia ke bisi nampuang pelajar ba kolej Laila Tayyip tu perempuan Debra.
2: Okey, So abad kolej dalam Taib, kami bersedia ke dua itik bantu sekolah. Ianya biasiswa kolej dalam Taib, ngau berseri kolej dalam Taib. Kedua-dua bantu tu tadi, ya sama, ya sama sponsor yuran sekolah, ngau yuran asrama nemia. Nama beza ya tadi adalah berkena ya ke nguliah ke sama bantu tu. Lebihnya kita cuma akan merek salah satu je ngagai nemia. Bala peninga megawa keterang ngage, biasiswa kolej lala Taib, kita pun nemu ya ningari biasiswa. Jadi kita mendak keputusan nemia. Keputusannya sama ada dalam SPM, tau kari program sijil, ari mana-mana kolej, contohnya ari pada kolej komuniti, tau ke ari kolej yang menawarkan sijil kemahiran Malaysia. Kerti berseri ga, kita mendak penatai pemisai apa inai, sama ada sida ari kategori B40 tau ke M40. Jelas bisa duitek nah.
1: Bisa ditek bantu
2: yang
1: nak
2: sebakar.
1: Ya, amat. Lepas mayu kita itu tadi, benda untuk terangga berkawal dengan utai kena sebab pinjaman dengan biswa. Jadi, biswa itu yang tadi scholarship tidak perlu dibayar baru. Tapi ya, tadi puan.
2: Betul.
1: Okay, jadi.
2: Lepas ya.
1: Dah disponsor megang tetap tadi. Jadi, ngenang ke syarat atau tidak ya ke nguji ya minta scholarship tu. Jadi, nama syarat kena minta scholarship tu kalau bagi pelajar ya ke bisi disedia ke bak program kita tu.
2: Okey. Syarat kepala nombor satu lah. Awak nanti nemiak ke minta bantu tu sama ada kelti berseri atau kelti beasiswa tu. Paling penting yang mesti belajar abad kolej dalam Taib lah. Nah, uliah yang nanti minta anggino buka yang minta beasiswa kolej dalam Taib pergi nak buliah ya.
1: Gamat, belajar bukai. Ternyata yang kebukai.
2: Dan syarat kedua, bala nemiak ke kak belajar abad itu, mesti boleh putus perasa selayak untuk belajar ngambil ke mana-mana program yang kebisik about college dalam Taib lah. Jadi mungkin kekumadah keterubah. Jadi dua itiknya tadi adalah syarat utamanya lah. Nombor satu tadi belajar about college dalam Taib. Nombor dua mesti bisik putus perasa yang ke memenuhi syarat kemasukan lah mana-mana program kebisik kami. Lalu untuk dua itik bantuknya tadi mungkin kekumadah tadi okey. Apa beza ya beasiswa kolej dalam Taib tu? Okey, beasiswa tu kita mendak keputusan nemiak. Ante nemiak sudah habis ya form 5 SPM. Paling kurang ya bisa 3 ITA. Kita akan sponsor yuran sekolah ya penuh. Yuran asrama mega penuh. So maksudnya ante ya bisa 3 A dalam SPM aja. Yuran asrama ya pri, yuran sekolah ya pri.
1: Jadi ya tiga itu tadi ya bak nama-nama subjek tahu kenya tadi
2: mana-mana subjek. Mana-mana subjek. Kita nak kisah asalkan ya bisa 3 ITA. Ataupun sidak ya kari program sijil. Contohnya ari program sijil college community, bak kami mayuh nama ari college community. Sidak ya basic CGPA tak ke PNGK 3.70 sama megak yuran sekolah dengan yuran asrama kita akan sponsor penuh.
1: Satu peratus.
2: Satu peratus. Yuran pre, ni kurang. Atai school je. Lalu mega, untuk biasiswa tu, kita nak medak penatai pemisik apa yang naik out. Nak kisahlah. Ya, nak datuk. Kau punya kaku malah gini, anak datuk. Kau nak pengulu ke, nama kerja apa yang naik nuan ke. Asal kena bisik 3 ITA dalam SPM atau ke PNGK 3.7 dalam program sijil, kita memang akan menawarkannya beasiswa penuh. Melainkan yang ngai lah.
1: Yang bukan terima.
2: Ya, betul. Okey. Untuk sidak ya ke untuk kelti berseri, bantu kelti berseri, yang tu kita medak penatai pemisik apa inai. Sidak ya kari keluarga B40, akan diberi sponsor penuh sama mega yuran sekolah, yuran sekolah dengan yuran asrama pre. Lalu beasiswa, okey, beasiswa KLT itu kita merek dengan semua anak-anak di Malaysia asalkan yang bisa IC lah. Dan berseri, dan KLT berseri kita merek dengan anak-anak Sarawak aja.
1: Urti tadi nanti pemohonan area luarnya tadi. Nah, masuk ngai skim siswa ke city nya nanti tadi ya.
2: Iya, begini tadi.
1: Ya kari luar emno Sarawak tu tadi. Tang reti tadi. Kolej tu kamanya dibuka ngage semua. Semina certain beasiswa aja nak disediakan ngage semua pelajar ya ke UKAI anak Sarawak.
2: Iya, betul.
1: Okey, jadi nyam tadi penerang berkawal ngau syarat dan peminta kelebih lagi sidak ya ke kambil scholarship dia ni puan. Jadi ya. Sekali tu puan, tua nuan udah nerang ke berkawal ngau nama kolej Lala Tayyip tu penglama ya udah ditumbuh. Jadi ya saya ku mayuh megak bala apa indai tau ke bala nembiak ya ke kat nampuang pelajar tu. Kak nemu nama anak kini kuas ya ke bisi adi sedia ke bah kolej Lala Tayyip tu. Ngambil kena tadi bisi yang kau tu tadi kini nyebut tu bisi julu hati kau ngambil pelajar tu yang kena bisi disedia ke bah khusus kita atau ke bandur kita dia.
2: Jadi bah kolej Lala Tayyip tu kami bisi 10 itik program. 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Program diploma kami tu dia tu, kemisik kami tu diguna main-main ke hari dia tu lah pemenua kita. Jadi kami bisik program ukur bahan, quantity surveyor, accounting, architect, interior design, construction management, lalu engineering kami bisik 2 itik megak. Civil Engineering ngau Electrical and Electronic Engineering. So, nanti bakal nombor program tu dia tu nanti berandau ke peminta ya gawak segit naik nak irau.
1: Market dia segi lebih sik di kita Sarawak di tu ni.
2: Ya, tu lah diguna. Lepas kami tu tadi hari baru kerja negeri Sarawak. Jadi nama teka-deka program yang ke ditawarkan kami adalah diguna oleh kerja negeri Sarawak kita.
1: Lepas kita kat benua ke tenaga kerja yang ke diguna perintah mayat jam ke dia tu.
2: Amatnya betul.
1: Jadi ketika semua kurs tu tadi bisi MQA kini puan?
2: Mesti bisi MQA na patut kolej berbaruah kerja negeri Sarawak ngau yayasan ada MQA na pia. Jadi MQA tu bala peninga nanti kita bisi balanya ke boleh tawaran mana-mana cek dulu bisi MQA kenadai. Laban tu penting kena anak-anak kita gawa tau ke sekolah. Nanti kita akan nyambung belajar, udah sedap ya, habis belajar bak KLT lah. Bentuk akan daripada orang, decik orang.
1: Lepas MQA itu, kita nyebut tadi, qualified, kita nyebut tadi, mana ke persijilan itu tadi. Tapi ya,
2: betul.
1: Jadi, kan hanya baru enggak kawal enggak syarat bala nembiak ya ke kak nampuang pelajar atau ke ngambil kurs ya ke bisik disedia ke bawa kolej Lala Tayyip. Jadi nama syarat ya ke patut bisik di kemuan tiap ekonomi ya ke nampuang pelajar bawa kolej kita dia.
2: Okey, menyekumadah dulu tadi, kami sudah take program sijil ngau diploma. Okey. Makin demiak yang kemina untuk ambil program sijil, paling kurang sitik kredit di dalam SPM kita sudah layak untuk ngambil program sijil tu. Okey. Untuk program diploma, paling kurang perlu 3 itik kredit atau ke 3 itik sijil lah buat SPM. Lalu sidak hari program sijil mesti lulus. Baru boleh nyambung belajar ngambil diploma abak kolej Lala Tayyip.
1: Jadi hanya tadi kira dia ke nak tahu nak dikemuan melebuh mereka nguji minta tamak ngagi kolej Lala Tayyip tu ni puan.
2: Ya betul.
1: Jadi nyau baka tak tahu ke aku nanya baru enggak berkawal engkau apa nembu sidak ya ke babis pelajar ba kolej Lala Tayyip kini ke yang pendengar sidak ya jemaah hilak tadi ya puan.
2: Ya. Nyak nang selalu nah kami berjalan pun pina nang selalu nanya udah anak kami ditok kini kuliah ke ya. Memang penting lah. Okey. Jadi namanya aku dah ambil belajar ba kolej Lala Tayyip. Habis sidak ya habis diploma, sidak ya ulih, bisa duit pilihan lah. Sidak ya ulih nyambung lagi tikas ke lebih tinggi lagi lah, bakal degree. Okay. Tau ke sidak ya kat gawak. Nama hal sidak ya ulih gawak terus sudah diploma. So, mayuh ke apa yang nanya? Nama hal, bahasa yang ngumai yang tadi mesti nyambung degree baru ulih gawak. Nah, okay. Udah ambil diploma, sidak ya ulih gawak. Nama ke buah, okay. Mereka sudah belajar ngambil diploma. Namun, untuk dia belajar, mereka sudah belajarnya tadi. Saya belajar fokus ngagai bidang program nyampu. Contohlah, bahkan te ngambil quantity surveying. Namo te kita pelajari semua tentang quantity surveying aja. Nyak kebue, sedang nemiak, sedang ia ulih gawak terus udah ambil diploma. Ataupun saya akan nyambung tikas lebih tinggi pen ulih. Kelebih lagi bakal dia tahu, Raban Kuala Syarikat Kota kan di baru hari Kerajaan Negeri Sarawak. Jadi kita bisa menyadari universiti kita impo. Maka sudah UTS, sudah Swinburne, sudah ICAT, dengan Curtin. Jadi semua program kebisik kami buat Kuala Syarikat, bisik magang buat semua universiti itu untuk sudah nemia kekak nyambung ngagai peringkat lebih tinggi lagi. Nanti ngai bersudah tu kanggai PTA pen uli ya. Kanggai overseas pen uli ya. Ni kan sudah ya ajak, ini sudah ya ke sekolah. Tak
1: kegawa. Laban bunyi kau disebut anuan tadi mega laban sijir hari kolej lelet type tu bisi MQA nepi ada puan.
2: Ya betul.
1: Okey, jadi tu mega tadi puan ni bahas tentang nembi ia ke abis pelajar tu lalu deka gawa. Jadi memang mega apa-apa ini tu nya kanya agi tertanya ni keti sudah tu tanya anak kabil belajar tu bisi sudah tu kini nulung anak kami tu lah biga ke pengawal puang baluar kini hanya selalu ditanya apa-apa ini tu tadi puan.
2: Ya, nyanang amat lah. Bahkan laban kami laban kelama udah habak industri itu dah. Dan kami hari subak memang dah anggap program tu. Jadi kami nak mayu menyekor orang putih connection connection ngebala industri. Jadi laban kelia nanti orang kanya vacancy enggak benar siapa nak pihak.
1: Betul.
2: Laban kita ni kurang macam nak sepipa lah. Jadi orang lebih pada WhatsApp, pada internet bekenya. Jadi kami boleh dikatakan tiap bulan segi mayuah company kena vacancy sudah guna ke orang, guna ke fresh graduate, sebab siapa ke kagawak. Jadi program, jadi vacancy tu tadi, kami akan akan share yang gaya balan demi ya. Saya akan apply, tu pulang gaya sidak ya, maka nak patut kita ingin dulu apply. Tapi ya.
1: Apa mintanya, panggil beda yang pun meh?
2: Ya, laban angka setengah sidak tadi. Okey, bakal kami boleh vacancy tu, pengawak tu abak, Johor contoh. Yang ngai Johor ni buat me apply. Taban kami bisik mega bakal company ya ke bisik abah belah Brunei kemiga orang gawak. Memang kami akan share dengan guys bala nemia. Kelimpah harinya mega kami semak mega gawak ngus dak bala pekeso. Tiap tahun sidak ya akan atang kami ngemak bala sidak company untuk ngatur interview ngau bala nemia. Jadi terpulang gen nemia agilah. Bekening sedak ya kak banyak ngasuh dari empu tampak di mua bala company-nya.
1: Kiranya tadi jalan nang ya udah dirandang udah dibuka tinggal bala usaha atau effort bala nembiak pun ngambil kia atau tadi dipilih mesti siti company ya ke datai nur ngiga pengawalan tadi ini puan.
2: Iya betul.
1: Okay, jadi ngetu tadi udah mayuh tadi dah dia terang ketuanya di bisi yang kan jadi bala apa indah itu kan biar tu kak terbuka nampung pelajar bal kolej lain tap. Jadi maya intake atau ke maya kita tadi muka pengambilan kelebih lagi bal sesi ya ke sekali itu tadi puan. Tentu bala kan nemu berluar ya.
2: Jadi kalau tidak ke berminat, okay. Kami bisa intake 2 kali setahun. Ke terubah seringnya bulan 6 lepuhnya. Okay. Lalu yang ke dekat datai pilak bulan 10. Jadi siapa-siapa yang keberminat, uliah dia tau nanya, tau minta, namanya tau nanya nanti bisa tekat temu lebih akik, tau minta, tau apply. Lalu mega sepanjang bulan 9 tu, UPS kami buka setiap hari 6, hari jam 12 sampai pukul jam 4 lemai, semak bisa apa inai terdekat datai bertanya ngosili agek tentang program ke atau ke register diri. Lalu mungkin gaya bala hari luar Sibuan ni rau kita. Kami bisa join pameran Sarawak Aku Sayang. Baru MITD atau ke Yayasan Sarawak. Okay, kami bisa booth kami impo. Kami bisa ngau. Jadi nanti kita kak bertanya, kak bertemu kami mainnya, boleh datai, boleh apply. Okay. Kalau ke kita boleh ngagai namanya website official kami mega www.klt.edu.my. Tapi dia tu balon nemie tu ke pinai nyamai ke WhatsApp napa ya?
1: Ya, lawan WhatsApp tu kita tu muntang lagi. Barang banyak kita boleh bertanya lagi.
2: Ya, lagi refer baru ke email saya, nak ya?
1: Tahu betul.
2: Jadi itu nombor WhatsApp kami 016-380-9818. Tahu kan, teka bertelepon terus pun boleh. Kami bisa nombor telepon 084-311-888. Semaklah, you nak ingat ke petok tadi kan? Nak ingat ke portal. Boleh ajak follow kami info social media. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Dia boleh mendak nombor telefon kami, ngigak nombor kami, ngigak alamat website kami. Lalu mendak aktiviti bala nemiak, tika mendak berkena environment college, ke mendak berkena kaya hostel, boleh semua mendak dia makan.
1: Jadi erti tadi ya, cukup menyamai mehndol bala nemiak no apa ini tadi, refer ke lebih kawan kau college lah lah tu lah kita ya, kita habisi kerja betul media rama habisi nombor telefon mayuh reference no bala nemiak tadi berarti ke college lah lah tu depan.
2: Ya betul.
1: Jadi saya ku ya ke penuri baranau tua ke sekali tu sebelah tua ngelengkap ke ranau tu. Jadi nama jakau ya ke penuri area nuan ya Madam Debra lebih lagi berkawal ngagai bala peninga kau ngau randau tua ke lemai tu lebih lagi pesan ngagai sidak semua baluar dian.
2: Siti pesan aku ngagai bala anak-anak Sarawak kita menggak ngagai painai. Aneng hendak cuba ninggit ke tikas pelajar. Aneng nangka SPM atau ke SPM aja. Laban dunia kita manjang maju. Entik dia tok kita tinggal di belakang. Lebih lagi ke dunia rila. Laban dunia tok jameh. Sari tok kita nak cuba. 5 tahun cuba. Nak mangat pakai dia tok. Nampak? Dia tok nama dah antai nada telefon. Lalu jam kita. Berbayar pun nak uliah.
1: Iya, lu tinggal megang apa semua tai.
2: Nya kita dia tahu nak tahu nak ngemansang ke diri. Lalu mega apa inai bala nana ingat dia tahu main pilihan kita TVET program bise, program kemahiran bise. Lalu abak college ala tai. Nanti kita bisa tiga teksi jabat SPM kita boleh nyambung diploma. Tau ke satu si aja boleh nyambung peringkat sijil abak college ala tai. Nya aja pesan dari aku mah.
1: Jadi terima kasih ya ngagai Hanuani ya tadi Madam Debra Adira Mawar ke Perang kelebih lagi ba college lala taip kita ya ke sekali tahu jadi ya ngarap ke oleh temu baru meh kelebih lagi nur balapa indai kita ya tanya ngau silih lagi pegawai ngau utai ke besi disedia ke kita sama lemai ngagai Hanuan Puan Debra.
2: Terima kasih.
1: Okay, jadi nyam tadi ngarap ke bala peringat kita ya udah mendiang ke rendau tu lalu bisik berarti ke nama utaya ke baru aja diterang ke Puan Debra Adira Mawar yang tadi marketing manager area college Laila Tayyip Sibu kawal dengan program dengan mahasiswa tip bisik dibuka sidangnya. Dia terus gulai jalan kami bawa rentak ngali hari Semina Ba YF.
0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
3: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

sudah salah engkau. Kami bawa rentang kali hari YFM. Lalu jam di studio dia tu kerusi 16 minit lagi dekat pukul 4 kali hari. Okey, jadi bakal kena temu kita ya. Dia kena 16 hari ya, bulan 9 lusa ya dia. Hari dia besar kerka di intua kita ya di menua Malaysia. Di tahu ianya tadi hari Malaysia. Lalu berkenaan ke bahawa hari Malaysia tu tadi. Jadi ke tahun tu menua kita ya Sarawak nak ya sudah dipilih jadi palan nur ngatur pengerami hari Malaysia ke tahun tu. Kalai tahun tu dia pengerami tu dekat diatur ba pusat komision Borneo Kuching ianya tadi bahawa biji CCK ya dia berambai jago bersaum ke semangat raban bangsa ngena semangat Malaysia madani. Jadi bahaya pengerami tu pula dekat dia tabur ke terus bah TV 1 ianya tadi kena 7:30 malam pengerami malamnya ialah lalu kelimpah harinya mega ngagai kita nyangkanya benuang baluar nada mesti berbaik ke TV out nada kalau rebi kau berbaik ke TV ini bakal kita mega uliah meda live nur nyambut hari Malaysia tu di adi keluar ke ba Facebook Merdeka 36 Kusur. Okey, ya tadi aktiviti hari aku mesti diatur nyerumah ngintu hari Malaysia tu ila lalu kelimpah harianya megah ya. Tiap abengkah menua kita di Sarawak tu naya bisi megah ngatur program dulu kita ingat ke hari Malaysia bakal di miri dia diatur pameran mini hari Malaysia tika semua miri ba bintang Mega Mall bakal diatur kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagai 16 hari bulan atau ila kelimpah hari miri pihak mega habis penguatu besi adi atur ba bagi menua Sri Aman ianya tadi ba galeri pameran mini ngawa pihak mega ba Dewan Suara Betuang lalu adi bagi menua Serian ianya di atau ba Dewan Community ya pihak mega di bagi menua Sibu dia pengawal mandang kedua berkenang ke hari Malaysia atau di atur ke ba singkah palana beli kutai di Sibu ngawa pihak mega bisi mega diatur di muka ngau pihak mega padewan masyarakat akapian. Okey, nya tadi dua kita yang ingat ke area Malaysia lalu berkenang ke ba area Malaysia tu tadi ya ke terubah ya di itu ianya kena tahun 2009 ke alai Menteri Besar kita ikmainya Datuk Seri Najib Tun Razak udah madah ke kena 16 hari bulan 9 nah ninti yang tahun udah digezet jadi alai Nur belelak di Selampur menua Malaysia Nur ngingat ke pengawal numbuh ke menua Malaysia ke alainya tadi Negeri Persekutuan Tanah Melayu Bugulai Ngau Sabah Sarawak udah bersetuju numbuh ke menua Malaysia ke Terubaya kena 9 hari bulan 7 tahun 1963 Nur Malaysia Agreement tu tadi udah di sign ba London kelebih lagi sudah kenyain sepekat tu ianya wakil dari Britain Persekutuan Tanah Melayu Sabah Sarawak Singapura lalu pihak mega kena 16 hari bulan dia agreement tu di ikhtiar takut dipadah ke sah lalu Malaysia rasmi ditumbuh ke jadi menua ya ke baru mayanya au ingat siarahnya au ingat bukan nama SPM tau tu nanti siarah Malaysia nak ketemu ada yang ketemu cakap ya bukan nama ada bisi gak agi sarup kawal enggau hari bulan 31 hari bulan 8 1957 hingga 16 September 1963. Okey, jadi sebelum tu kita sebenarnya ingat ke hari bulan ya 31 hari bulan 8 tahun 1957 di kumai hari kemerdekaan. Tang berindi hari kita itu sudah ngintu hari Malaysia. Dia hari kemerdekaan ti di kumai 31 hari bulan Ogos 1957 tadi dia tukar jadi hari raban bangsa atau ke hari kebangsaan raban sejarah asal kena hari bulannya tadi dia sebenarnya Persatuan Tanah Melayu aja ia ke udah merdeka hari British tang tajap ya harinya tetap dikingat ke jadi Siti Arya kebesai mega
dalam Persekutuan Malaysia atau alaman kita nemu. Bahkan benar-benar yang kebukai meh sidak yang milih Siti Ari Nur ngenang ke area besai menua sidak ya. Au bakal ngambil contoh di Amerika dia deh. Area kebangsaan sidak ditetap ke kena 4 hari bulan 7 tahun 1776 kali sidak tadi udah bebas area kolonia British entang negeri-negeri yang kebukai ti nitiah persekutuan tau ke negeri persekutu Amerika tu tadi ya nitiah nak kandungi tang hari tu megat dipilih jadi hari besai ba tiap iti state ya kebisi dia anggarap kompetim ba bala udah tu beda ya ba hari kebangsaan ngopiam ga hari Malaysia. Oke, okay, jadi udah tu lagi kita ke headbagging bawa YFM Rock sebelumnya. Sikur lagi ya, finalis ACJ ke-9 Rambles Walter. Merindah kita ke lagu ya, Air Mata Bercerita.

YFM Rock boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Rock. Yeah!

Selamat bule baru kita iba awak YFM Rock. Dur kita headbanging ba awak rentak ngali hari-hari Sabtu kita ke Sarito. Lalu tadi lagu kita mungkal awak YFM Rock kita. Inya Siti lagu ya kemai genre gothic ti di baik Mary Camela. Ini tadi tujuan mimpi. Lalu nama utai ya ke dikumai kita music gothic tu. Jadi ya berarti kita punya Siti area cabang area music rock. Lalu ciri-ciri ya kebisi bak music tapi irama gothic tu nya kita berarti bak lagu lebih baik Mary Carmela ini tadi lagu tujuh mimpi lagu ya tentu ya bisi Siti Macabre tapi utai ya ke nusi ke Siti cerita ti berkawal gawa utai ke misteri. Tapi dari utai ke nakut ke kita, tak utai dikumai mitologi. Jadi ya utai tu mencari ya ke bisi dalam lagu ke dikumai ya tujuh mimpi. Lalu kita berarti ke instrumen ya ke bisi di ya, kenal dalam lagu tujuh mimpi tu yang lebih ngagai lagu-lagu ti ngena unsur klasik baka rentak drum yang ngagai sti atmosfera yang ke slow mo tang nakut ke kita biar mega nada-nada aria keyboard ti ngasuh kita nyebut tu bisi kan nyerenggat bulu mimpi kita lebuah maya kita mendiang ke lagunya tadi lalu biar mega gaya vokal ke bisi dalam musik ke dikumbai kita tadi ya musik gothicnya gaya vokal ya ke dikumbai orang Beauty and the Beast. Jadi anti bisi anti bab vokalis Indo kelebih lagi bab misada nyawa ke dia baik Mary tu tanding ada lagu ya lebih lagi Beauty pemanah nyawa ya ke soprano bisi hal yang boleh ke cukup tinggi tangkin ti ditambah minyak ngawa nyawa vokal laki ti nyawa bisi leh laki ya tentu ya kak karau lagi nyawanya meh di kumbai orang Beauty and the Beast Siti ciri-ciri tapi elemen yang kebisi bah music gothic itu tadi okay yang tadi mimin dah penerang bah lagu gothic lebih lagi ti bisi bah lagu pemuka kita ya tujuh mimpi area Mary Carmela ke sekali itu lalu agi lalu ke peninga semua kemudian ke awak YFM Rock kita ke sari tahu si ngebala ya kena nemunya kena kita refresh baru lalu ngebala ya ke baru kan nemu nak mau baik ke dikembali music gothic jadi harapnya udah jadi ke penemu ngagai kita nyebut kitab rock dalam penghidup kita semua. Okay, jadi YFM Rock enang masa jam kita agi terus headbanging ke sekali tu nanti tadi lagu music gothic area Mary Carmela ke sekali tu kita ingat ke music metal ke di bayi Rabanti gelar ribu Meza Wallace terima meh lagu sidaya Daya Rock ba awak YFM.

Ya sama. Nah, tackle tu ianya bayangan awan dalam tahun 1994. Lalu lagu tu tadi di Tengkebang Sifu M. Nasir. Lalu orang ke nulis lirik ianya tadi Kion. Okay, jadi berkenang ke lagu bayangan awan hari Iwi tu tadi. Lagu tu genre tahun daripada kita lagu pop or rock. Lalu kalak megah baik nama Awi itu datai bab final anugerah juara lagu dalam tahun 1995. Lalu banyak tahu ketemu Awi sudah menjalani ngau cara solo ninggal ke diri hari Raban Wings mayanya Roya Blem Rumah nang katanya ada tahu nyau nan musapa bagi Wings apa bagi Awi. Okey, jadi ngelansa berita yang ke bukai kena 12 hari bulan 9 tu tadi ya. Dia Awi baru aja udah ngagak city concert dia ke panduk saya bayang puing dari Awi Rocking Last Man Standing 2026 ba Stadium Merdeka. Kalau ya berkenang ke ba konsert dia ke pemadu baru digaga Awi di Stadium Merdeka tu, dia kongsi datai ngulu bedap konsert tu ianya menyampau ya datai ba 20,000 iko. Okey, jadi kelipah hari Awi pu yang terjadi main star ba dalam konsert ya tu bisi bega datai ngau ngega special tribute tapi tadi ngega persembahan ba konsert Awi tu ianya tadi era Fazira pian mengabisi Hana Delisha Amir Mahdi ngau pian mega Raban Wing mega bisi tang Wing Kreta tu ianya tadi Wing Arya set da Awi.

malamnya, ianya lagu Sayap Ilusi Cemburu Sejati ngopi mega opera hidup. Lalu pihak mega tu engkaunya edisi ke terubah, lalu awi mada ke ia mega dekat gaga konsert ingka tu kadek di campuang gagai menua Johor udah tu gila. Jadi agi berkenang ke konsert tu tadi, dia konsert tu penglama yang diaturnya 4 jam. Aku hati aku 4 jam kam silu buat aku. Gagak konsert tu tangnya meh ukainya tadi penanggul ba awibu saja ketemu umur ya tu tadi kiranya udah lunggar tang suara tak kepatah nyawa awi tu agi maintain agi baka awi dia ke Subah 35 itu lagu-lagu ti kalau dibaik ya di

lagu di baik boleh ngau Rauban Wing sebab solo ngau pihak megah awi tu megah mesti matai ke sekedar lagu ke bisik di ayan kebab soundtrack film di kalak di lakun pihak dalam tanggung wayang. Okay, jadi momen ya ke pemandu yang mulai ya ke pengingat ianya tadi anak yang pu ianya tadi merah lalu apia megah merah bisi katai nyada ke Siti lagu Ari Awin bu lalu lupa yang merah tu tadi lagu nang ya tak bakal copycat apa yang pu maya lupa. Ya tadi Mimi review apa kawal ngau konsert awi ke baru aja udah diatur kena 12 hari bulan tu tadi. Okey, jadi lengkap ke cerita awi. Kita terus headbanging ke sekali tu ngau Siti lagu Asaiku. Ba dini-dini karaoke di menua kita ba Sarawak di tu. Nah tu ndak bala kita berbaik ke lagu tu. Kena madah diri nemu lagu Cina pun tajak pun yang punan mu nama utai ke disebutnya. Terima kasih. Lagu Ari Musbe featuring Vitali.

Smith. Ramai ya ke fenomena dalam ruang 70-an, 80-an, lalu pihak mega. Terbilang mega engkau siti lagu ke jadi soundtrack bak film Armageddon. Okey, jadi anda berasai. Kita sudah datai bak awak ya ke penudi bak YFM Rock. Jadi nutup awak kita ke sekali tu. Kita headbagging engkau lagu ya ke Sentimental Mimin. Terima kasih. Life House Everything. Okay, jadi bertemu baru kita bawa ia ke Bukai. Ingat, Agi Hidup Agi Rock. Pukul 5 tolong kita mendiang ke berita hari Kota Media Angsa Puri, Kuala Lumpur.

kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Berita seterusnya, laluan lebuh raya utara selatan di sekitar Terowong Menora dijamin selamat digunakan susulan kejadian hakisan tanah di kilometer 263.6 arah selatan pada 11 September lepas. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkata, pemantauan di kawasan berkenaan akan dipertingkat bagi memastikan keselamatan pengguna lebuh raya. Jelasnya, penilaian teknikal oleh PLAS Malaysia Berhad, Lembaga Lebuh Raya Malaysia dan pakar perunding geoteknikal mendapati struktur keseluruhan cerun batuan di lokasi kejadian kekal stabil dan tidak terjejas.
1: Salah satu tindakan dia, kita akan kerapkan frekuensi rondaan itu sendiri. Yang keduanya, kita cadangkan satu stesen di lokasi yang sesuai yang nak pasang CCTV supaya kita boleh pantau melalui CCTV setiap masa 24 jam. Yang ketiganya, kita berangkat lihat apakah tanda-tanda yang sesuai untuk keberhatian pengguna ni. Dan signage itu saya akan bincang dengan PLAS, apakah signage yang paling sesuai di kawasan inilah, kiri kanan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin. Luar negara, dua kejadian gempa bumi melanda perairan di luar pantai Jawa dan Nusa Tenggara Timur Indonesia pagi tadi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, BMKG, melaporkan gempa terkuat bermagnitud 5.2 berlaku di Tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dan turut dirasai hingga ke Pulau Bali. Manakala satu lagi gempa berukuran 4.9 magnitud direkodkan di Barat Laut Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Setakat ini BMKG merekodkan 15 kejadian gempa bumi dengan magnitud berbeza di seluruh Republik berkenaan. Ini pula mengenai usaha menangani kebakaran hutan dan tanah di Indonesia. Sebanyak 53 pesawat ditempatkan dalam keadaan siap siaga. Ini meskipun jumlah titik panas di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat merekodkan penurunan ketara. Demikian menurut Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Dr. Ristianto Pribadi. Beliau bagaimanapun mengingatkan bahawa ancaman kebakaran masih wujud. Setakat ini 592 titik panas dikesan di seluruh Indonesia, termasuk 197 di 6 wilayah. Sukan bola sepak, pengendali interim Korea Selatan Robert Moreno mempertaruhkan trio bintang Eropah Son Heung-min, Lee Kang-in dan Kim Min-jae bagi memulakan era baru skuad kebangsaan negara itu. Moreno merupakan pengendali pertama dari Spanyol mengemudi Korea Selatan memikul misi besar mengembalikan semula penguasaan pasukan di pentas antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar allowance anggota rela dinaikkan. Belanjawan 2027 sektor berimpak tinggi diberi perhatian. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengerami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu nyengkaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tib Sai Merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Rutai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengerami Nasiah Tanah tu dan perkara Tim Saya Merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka.
2: Genap tahun Jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
3: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg, Tan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka. Numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngekitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawau.
2: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak.

0: ke Merinsa, sapa ke Pandai nulung ke Babal, sapa ke Bidik nulung ke Sial,
1: sapa ke Berani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati kepapas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kita terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambi kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyukung perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: bangun sendiri itu jam kerjaan. Ngaiku.
1: Tidak terjun di laki bidah.
0: Nah, tidak.
1: Terjun di laki bidah.
0: Ya, buang.
2: Gelap jam di. Gelap lagi.
1: Nyam. Ha. Oh ya, mede batonya. Oji mun suat di belakang gua. Ya kamu segi nya ge.
2: Tok ya.
1: Ah, ya kamu segi nya ge. Ha, mun suat deh. Apa kan? Ini ge, barang ini. Baru-baru
2: ge, baru belakang itu jap. Ni pengama di tu nama mandek jap. Dah dak ke ditonya sapa besai gua pengun suat tu.
1: Oh, mana mimi ya? Nyau. Bang kamu ada lagi jam aku. Aku ke tiap-tiap hari mandi tu pada hari nama mandi. Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai gitu. Nemu deh. Udah deh kulit ku tau. Kayak nama yang litai bakal tu. Baik ku ngesan peleko ke teh tadi. Nemu deh. Ya, belakang punya bekerah.
2: Dai tenada dai tes kam buat terbaik. Jako kera-kera. Jap udah dikulukin.
1: Nih,
2: kayak lenjainya. Maya lenjainya dah tay na.
1: Ya menya, lenjai menya nyau. Sapa ngoyanya nyau? Udah deh peniaunya. Penia-penia bakiannya. Pi, petang mai penia bakiannya.
2: Mensiani jap.
1: Mensiaminya.
2: Nih. Kumai ku kemayang lenjainya tadi dah. Deh, antau.
1: Eh, mpelah. Dengan namanya kemayang nama dah di kaki luarnya. Dah, dengan hidung. Wih, dah kok mesainya. Dah, dengan mesai jauh. Antau akan seluarkan tau. Maka semuanya.
2: Dulu deh.
3: Satu, dua, tiga. Amazi, so beautiful. So beautiful. What is this thing, ya?
4: This is batu perungsut, my dear.
3: Wow, good. Batu. Pretty unsur, good, badas.
4: Oh, canggang.
3: Oh my God, ghost water. Oh my God, ghost water.
4: Mati pantu, kerap doikot tu tadi. Siwai nyepiak, binyamu cak, pedak dek. Nuka luput tu dah ditegas doai. Passion, my dear, passion. This two creatures is not ghost water, my dear. This is two monkey, is punya imu cap. The only bachelor left in this long house.
3: Oh my God, I thought that was a ghost water. Oh my God. Look, Sam, like ghost water.
1: Oh, nyaw. Dengar, nyaw. Udah, ya, madah. Mua deh, bakal muan tu air, nyaw.
2: Gamal ku tu sigat tu padah ke bakal tu air. Nah, ngasai ke diri. Nyaw, bakal tunggal tu. Ih, apa akhir tu, nyai? Berani, ya, ne. Ada, ya, nama ku tu dah beli nomor satu. Pukit keling gawai mengkong tiang tahunnya kemarin.
1: Ana nampak utai sengapa ada nyau-nyau. Tai nampak pemberi sekolah magang. Kenapa pikir kati kena nombor satu. Utai tagib kapok magang kelabat.
4: Hei, udah agak suai betalatnya ah. Dia suai kat nemu. Tok mengkeling hati kubunya umujab. Jauh lah menua ya. Bak menua tasik din. Apa ni deh? Sikat bas muat?
1: Nyau, hah? Sikat gamal bahasanya pedak deh nyau. Utai itu nyau baka papuang kayu retuang.
2: Sikat pedak ya menyajap.
1: Aku nanya.
5: Hello, friend. What name you?
3: Hello. My name is Mike Kikiwanga.
2: Nama kaya tadi, Jap?
1: Nama
2: tadi. Mike Gitanga? Nama kaya kena.
1: Ya, menyau. Mike Gitanga. Apa yang lagi, menyau? Nyai. Ini dia ngalah Gitanga, Nyai.
2: Ini ngalah, Nyai.
4: Hari muabut.
5: Muabut.
4: Lapos dua kedua bakal ikan mabuk ambuah bakal puyuk mabuk keruah.
2: Nyai, mana dia nyai? Namun dah percaya dia ngurang bermabuknya. Mada dia nyai? Hei, nak dua tiba-tiba.
4: Eh, anak si sengapok suai dek. Ya tu, mana ngaku? Selalu meri aku duit, beli utai kaku. Lusa ke raun angga Paris kami duai. Ha. Pedak dek, biar tu beli ya kaku tu. Kena kami duai raun ke Paris sila. Kulit caguk kena orang agak tu. Nemus duai. Mal tu ah.
1: Ha, ini menua Paris nyai. Bukan bersendakan dia menua Parisnya.
2: Ini kena ada sendakan. Nya, deh buta geografi. Nya agak ada sepiak menua landan dia nemu deh. Tuh nyai, kamu dah biar dek. Tuh. Mana mai produk tu? Tuh nyai.
1: Nah ya, aku kak memang nanya niah niah. Tuh niah.
4: Eh anak, anak mau saya kena. Ini kacau nya. Anak yang lagi sepi selain. Berapa lah selain lagi anak yang.
1: Apa? Namanya cariaknya.
2: Aku nemu dek.
1: Nama tu tapi si biji yang babiak tu nyau.
2: Bukai biji yang nyabangka. Buang kandinya. Anak dia lenjai. Kena dia ingat tujuan berperis tu lah. Ya.
4: Ha? Dadah.
3: Oh my.

0: What is this? Is this drug? Are you trying to trick me?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, my dear. I can explain to you, honey, with this thing, we can make a lot of money with this thing. We can buy everything with this.
2: Nè nhau, nó mở hậu tay cái trà rốt cho nhà nhau.
3: Thế,
2: có gặp nó bị chiang nhà lúc gặp lại á. Cảm sao nếu mà yếu hát bị chiang được cái đây nhá nhập lại á, có sự đoài.
3: Saya kujap dan jaya madah ke diri kamu hai bekal tujuh pisang ke Paris kian.
2: Oh ya, saya ketegak tujuh pisang nyalo kab lah ya, gak sedua ya.
3: Gigi tangga madah tujuh nak tahu bayi ni kiri loan.
2: Oh ya, saya kukai nama tujuh atau bayi ni kiri loan.
3: Mana?
2: Nampaknya bau, boleh?
3: Bukan, ugi tanya baru, tanya baru jaya.
2: Tanya baru. Nama awak tak terkaya, gak ada jaya.
0: Punya awak mujab, padah ke test rumah. Mesti atau mai dadah ngagai menua kita itu. Nasir aku nak tujuh ngoyo. Alah sedua, dia tu, lah nak ke rumah kian, padah ngagai terumah. Asuh
4: ada kepolis. Cepat! Oh, mai dadah! Dek,

0: Aquí es Senegal.
1: Anak the pejuah ngagai jaku bebungai ngai keduan jadi rayuan dadah belalai satu hari wayat dan
2: Saya kena jamah tu aku.
3: Main sengapa?
2: Tua tu jap. Dia pedih dia jap.
0: Pakak deh. Jakok ja dengan kelebihan kerak. Nama gagal dia degir dia tadi. Nama dah aku tu nyombang kam abi kena kaniat gigi tangga tadi. Bukan nemu nyawap dia.
4: Recap minggu tu. 10.

minggu tu. Recap minggu tu. Carta sampai juara. Ninti yang hari 5 pukul 1 ngale hari.

Terpejuah lagu hari esnya nala macam ya ke tiga rentak ngali hari kita es hari tu lagu ya ke udah jadi juara bacarta sepejuara tusun ya ke 35 minggu hanyian kemari. Okay, jadi nama nak ni nasib lagu tu batusun ya ke 36 tu ilah sama-sama me kita nganti pemutus ya kena area 5 tu ilah. Lalu ngai bala kita vote apa Facebook carta sepejara udah dibuka undi yang kita semua jadi tahu undi meh lagu ti di kerindu ke kita dia. Okey, jadi ya bahawa rentak ngali hari jam ya ketiga bersama dekat berkunci ke info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Siti Hawa binti Ismail yang tadi pegawai meteorologi hari upis ting mata ke gaya hari tahu ke dipuntang ke ngau jaku Met Malaysia mua ke lemai tau. Kalau mua ke lemai tau hujan adi sadang nyadi adi pelilih menua Kucing Samahan Sreaman kapit ngau piam ga di Miri lalu pelilih menua ya kebukai baka Serian Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari adi pelabak ke agi mekang bersebuah. Lalu piak mega mua ke malam tu lagi hujan di salang nyari bak kandang menua Sreaman kapit ngawa Miri lalu di pelilih menua Kucing Serian Samahan Betuang Serikai Sibu Mukah Bintulu ngau Limbang hari di pelabak ke agi bersebuah mua ke malam tu. Lalu berkenang ke bergelombang di Tasik ke Alaya Adab ke Selatan di tu Western Sarawak dia angin berpuput hari utara ngau penerasia 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngujuang ke gelombang batasi atau tadi datai bab peninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi pihak mega babagi utara menua Sarawak angin ia ke berpuput area 10 nyentuk ke 20 km sejam ngujuang ke gelombang di Tasik oleh datai batikas 0.5 nyentuk ngagai 1 meter peninggi. Lalu berkenang ke Baikas pengangat gayari. Gayari kita di pelabak ke area 24 nyentuk ngagai 35 degree Celsius muak ke lemai nyentuk ke malam atau lagi. Okey, terima kasih sekali lagi ngagai Siti Hawa binti Ismail ke info gayari sudah dipekunsi kia ngai kami ba YFM itu. Okey, yang bakal sama mega kena nutup awak rentak ngali hari kita ke sekali tu aram kita sama mendiang ke Tampuang Panggap Setuai mendiang ke cerita Sidar Rampai Batu Sunia ke 10 ke

Ya, tapi kalau mewah, kau semua kita kemen diangkar dia ketika sekali itu. Aku datang baru ke studio, lapan dekat nusai tampung cerita rampai ke babini jadi ngebunsu inu antu kok liar. Bak menua sidak ke kumai sungai Senangah. Di lengkap ke kita bak tusuan ke dulu agi hari itu, bak senontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyona tan lagi ko ya dia begulai ngau rampai seruai bini ya di munua bunso antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak munuanya ada tak indu magang-magang. Nyapan ukai no mensia. Baka kita di dunia tu. Tamu tak inu ko liar magang. Utai kena segi deknak kot ke kita mensia lebih lagi ha? Kami ke lelaki itu kau cerita semua seda inu yang tadi nang babaji magang inu antau kera kata dah seda ya semua tetenguak magang medak antua madah diri sikit dekat jadi nguya baka bini rampai ke jadi ngurampai tang penyelai ya sedanya ukai dekat jadi mana nguliahkan nak nguliah ketelsa tama siapa lelaki jadi ngau sidayanya sigi mati magang laban perengka orang laki yang tadi ianya semua perengka orang laki me sigi habis dempak sidaya entua udah parai ko cerita lebuh ayak ngayam ngagai no siko nak jauh hari bilik sidar rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan ya kerka ngambil ya pindah ke sebayan kian nyak baru rampai namanya tadi entuaknya boleh hidup tenak pihak lalu mati mentuaknya tu tidak ada bini rampai ngidup kia baru entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai ku cerita dah. Aman udah parah emang dia adik. Dua hari ini ada sepuan. Perengkah lelaki dia. Nanti lagi habis dampak ini. Kedekaya abdi lebihnya. Tuan ngumai ke bula adanya dah. Rampainya tanya ya. Mada dempo. Pihak kau bini rampai. Mada akan tua. Sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang dia lagi ya. Dia mati laban ino kergayap denya malamnya ambil hutai dia dempak ya pihak ku rampai pihak ku nambah hutai tersebut bininya tadi nyolia kena waina ino ngamai dia pulai kita ku rampai nampung jakuk ya baru denya bini rampai lu jakuk baru ngantua ya. Menara mana ku nagang dia subah adik ni buah ngok kami kita ku aku tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku itu. Nang tulian nantu magangnya. Mau dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Ini aku buah. Mulai rampai. Udah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Nyak mutu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino enda berengu dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah subak. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan anu tau kenyalah hino ku dah munuhan tuaknya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyang hari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu bangsa antunya tadi nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua tinitiah kati aku ikat ku tuak tu tadi ngai mako
lama di tonggak tangguh hage ko sege minta anjuang de pulai ngenaka penyampat ko tudan tua madah ke paria lubah made anak lalu guae nemu aku maya ke mana halai de tau pulai aku ngai mengasuh de agi lama ari kepatut dia de menua kami ditu ngai ke de tuliah ke penusah baru. Tidak yang kedua kali ke parai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nadai kosa lagi aku. Dan sekundang nuan kepulai. Aku minta nuan. Nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka aku dah. Sekali lagi dek nak mindah hari bilik kita itu. Orang nadai berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai. Madah kentua. Ah, ya mah, yang kira umas ya nya tadi. Alai nganjon tua tepulai dia bini rampai lu jakau baru ngoya. Tu nuan nyorka pulai. Na mau tai de pinta de area ko dade, ngame ke bai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dia pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Itu nuan nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dia baik dia pulai ke menuang dikit. Kau bini rampai. Jadi situ hari utai ke rasuah aku baik dia. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi. Utai kerka aku beri kedai hanya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa tu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adeknya. Antu kerpeda adeknya. Sikit nak mendak nuan. Tante nuan nanya sidak ya nyak baru sidak ya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu sidak ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu sidak ya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megang merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberik ke nuananya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tanjang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Campak dia datai bat luar kergagai dia dek. Asal kena raya lagi utai ke kak aku berik ke dia. Engkau dengai mai tajau manduah ni yang ini kami nyak ke subah. Yang bisimnya dia. Tajau yang tahu alai kita nyimpan berau. Lalu berau ke simpan kita dia. Sikit nak nemu habis tempat kita. Ila aku ngasau rampai dengan juang dia pulai. Lalu ngambil ke bisim dulu yang dia mai kersa. Ya aku dah sebut punya tadi. Pihak aku bini rampai pijaku. Ngaun tua. Au ika. Mana mentah jauhnya nanti pihak kontua nyama dek baik meh mentah jauhnya dek lapan bisa dua igi ke kami pabiliat tu sigi baik dek ni lu sigi ni tinggal kami di tu kau bini rampai ke bijaku kontua tangan dek lebuh dek datai di menua kita dek tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya. Kengasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis tempat. Budinya. Dek lu madah kerti gak guna. Tujuhnya gak gapai sedua inai dek. Ngambil kesedain nemu. Pihak kebeni rampai gak berjakut tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
madah makung ngagai sida elak te ku dah ratai de menua den ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai sita age ade semua utai buka ya kada beri aku kunuan tadi de ana sekali-kali dia madah kurang semena simpan lalu kena dik diri laban ubat tau ke pengaruhnya sigi dia beri aku ke dia aja pi aku bini rampai ke biaku dia baru au mika nak aku madah kurang de kapa aku madah kurang buka eh nyak ke sigi untuk aku pi ada ku untuk ya nyawon ipare bini rampai yang tadi lemahnya tumu sidak ya ada baik bini rampai tu makai laban ku ya ari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai semua kersa kerekat ada baik tua dan lalu dadu ke sidak ya memanah ngambil kenyamai ada baik tua kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya yang kata jauh manduahnya makini tang ya nak berat ko cerita udahnya sidak sebuat palu tindua nak bersaing sidak ya tindua ari penyau ketawas tumu sidak dani terbaik bini rampai ya lu bernah makai paginya agi tumu nar kira baru dini hari udah tembuk bebelah makai dah tadi sidak tiga pan lalu angkat sepedau sidak ya pangsut keruai dia bini rampai lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut dekena sida ya nya tadi seruai ya rampai dah nganyu antua tu pulai dai ni jalai kenyamai serta muntah ge ma ngambe kena lama garindang sebelah jalai pihak ku rampai nyaun bini ya tapi ya mana kita tiga dengan jalai siti tanya-tanya bisi ni ke Bukit Mimin serta lumangai bat tintiang belingau hari tintiangnya bayu menua uliah pedak hari tintiang belingau ya datai dia nanti baru ku madah keseduai gaya menua kuliah pedak hari tintiangnya ram umasnya lah kita tinggal mempuak datau biar aku bini rampai bijaku sedak tiga palu pansut keruai nya mekuk cerita roi semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai lalu udahnya terus ngagai tengah laman semina induk ya kudah gaya mentua lalu udah megak makai perengkal laki yang tadi nak pansut keruai ngau orang laban dianya kudah makai perengkal laki ngintuaknya tadi dan menyandik rampainya ke ngujuang kentuaknya parai dengan kita ya oke okay, namanya malu pansut ku cerita nama dia berjalan mesinak tiga ngejang ke menua induk antu kot liar bak sungai Senanga lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi ianya Bukit Belingau yang tuju siraya nak lama siraya berjalan nak berasai kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ko bini rampai mayung menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya ko cerita batintiangnya tak tawas dadai kayu dia tak matu memagang sidak 30 mupuak berjalai ke muage nyau kelama-lama dia rampai seruai tua yang bisa bersai lelak berjalan nyuka seruai ya. Tang bini rampai tak nadai nanama laban dia sigi kering dah nanti kita ingat tak subak lebuah sedak kena muai yang agak menua rampai dah nak ke bini rampai ku cerita maya orang mandi lalu nyawa ya nak mai genua maka orang ya nak mai labu pakai no bukai ingat kita nama terbaik ya tayanya tadi mai sikit tak jauh tak jauh sidak rampai kebesai dekena yang tadi mai air ada sungai nyak mai diperbuat ke ya dekawak yang tadi sidak
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mencang kena tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadi ingat ke sidak tiga tu, sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ko ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadi nyau remus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nurnya tanah dai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memagang bak nurnya. Nitiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nurnya. Orang tai sida dia dia bini rampai palu mai sida tiga yang ngetu ya. Kita pan ngetu sida tiga pan ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nganti demai ngetu ditu nganti kita ke mendiang ke tusuan teka 17 nang kantu ila. Oh. Nen tua. Nah dai mau punya din tua nyenikal baru mulai ke menua. Lebana tan diau de menua antu kulir. Dini kita mensai duk tu tadi. Uliah pegulai ngantu. Tenang. Cigi bisik ke buah ya. Okey, nang kat tu dulu kita pegulai ke sekali tu bala mayu ah. Ba program pangau cerita tua kita cerita tua. Mulai diri. Kam menua udah bekau kena tan pegulai ngau menyadi ya rampai. Kejadi ngebunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye-bye.

0: Dalamay YFM.
1: Simpan mengau badan, gelemak batinuan, are kemerasan. Kaban ti disadang non mentah, kadang nyak me kemuan asti kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Are belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badan. Nyak me, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian medaguk, are bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anan harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anan ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remu. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
2: Seberai.
3: WAI FM.
2: Ya baru ngam.
3: Kan?
2: WAI.

0: jangan tak kami suka yang spraynya harga suka muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok tok tok pakai sanggol suka mau kami suka darah kami suka ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya sida ga tuai dek kan wal ni ke basana ngai nyadi kayen to penganta kami suba nya kami to suba nadaya no semua ke darah-darah makanya magak nya kurang udah delua udah lubo numpu semua udah ka, ngau kami to pinaya nai lebih hari ino ora silia bajia magak kurang ya geburea ya gebajia laki sigat magayang kurang kurang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik ni yang Jeffrey nyalui ke lemai tu peninga pengerindu aku tetap meruan. Lagu ke dengan pun ke sada lemai kita lemai tu. Lemai hari 1, hari tu 14, hari bulan 9, 2026. Jalan selamat lemai. Lalu ke semua pula peninga kita. Ya, kaki terus meniang ke YFM. Terus gulai sejalan dengan kami. Nyentuk dengan ke ujung program kita. Jadi lemai tu kita bergulai dengan aku Melati Badi. Hari pukul 6 lemai nyentuk dengan ke pukul 9 malam tu lagi. Lalu batusun program. Program kita anda bakal selama megak ninting lemai hari 1. Kalau udah tu lagi kita dengar ke Hello Y Limbang. Jadi udahnya lagi pukul 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pukul 7 lemai kita dengar ke program Berancau Tikai. 7:30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu nangkan kenyak lagi pukul 8 malam tu lagi kita hingga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 hari itu 14.9.2026. Jadi itu lagu ke dia pilih aku merenang kita buat sada lemai kita. Lagu ke di baik urai udah laun tua bertemu lalu datuk terus mendiang ke Hello Y Limbang.

ng limang Festival XPRL Regatta Edition Limang 2026. Bukannya tour ke-16 hingga 20 September itu apa dataran tebingan Limbang. Sepamanya 5 hari berlunya, bermacam aktiviti dekat disedia untuk manusia maya. Antaranya bakal unity fun walk and run, pekit pot laju, pekit pot bidar hingga pekit pot naga. Kereta harinya manusia maya mega, tau ngelawak bansal berjual ramah hingga bansal berjual vendor. Di dekat operation sepamanya programnya ilang. Muak kelemai, bermacam pengawak pemerintang dekat dia tour tidak pandang ke bala artis temuai untuk artis menua tu dengan kawam Anthony Usan, Ucup Ahmad, Nadira Zaini, Kelly Robson, Ben Kapak hingga Ameng Spring. Nyalai, nama peluang hingga ngercah kaki mengerami Regatta XPRL Limbang Edition Limbang 2026.

Berita marah ungkup Serakop Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur pekitu dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi pekitu serayang rapid ke kawal pangan diri nampak ulah lomba enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang tak terang, tahu bertelepon ngagai Cik Cynthia berlumur 011-251-1808.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan.

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ya data iba awak andura kung natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM nyalai pesan ke terubah tu peninga nuju ke pembelayan ke diau bawah burak bawah celum rumah unggai di jih rumah belayung rumah nyuak rumah layuh rumah meluda rumah bajing rumah jilan gau semua ke pembelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di tu magang. Jadi pesan tu madah ke lurha anak lamat, madah ke lurha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu. Jadi yang lorha tau ke jadi yang lorha nak alamat tau ke wa tu dekat di Sengkai Balamayu Bermasayid Simpang Airport Baru Bin Tulu. Jalai Bin Tulu tak tahu jadi yang dekat dikubur ke 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu. Nya tadi pesan madah ke lorha anak alamat tau ke wa udah nadai ke 14/9/2026 ba Hospital Bin Tulu jadi niang dekat di Sengai Balamayu Berbah Said Simpang Ipod Baru Bin Tulu Jalai Bin Tulu tak tahu lalu niang tu dekat dikubur ke ianya 16/9/2026 ba Penam Bawah Ulu lalu kita ke dekat temu ngau sili age berkaul ngau penusah tu kita tahu telefon ngagai badang anak lamat ba 019-567-1421 tahu ke Peter nak alamat bak 012-873-7749 yang pesan ke terubah lalu pesan kedua tu peninga nuju kawan belayan ke diau berumah mulai batu dinding sungai melipis kawan belayan berumah sigih rumah ancai rumah mikai rumah untat rumah rambut di sungai melipis kapit rumah pengulu robot nangas batu kawan belayan bak nangan tangai ngau nangai bau rumah remang dengan ramuang sungai gad kapit kawan belayan bak nangas betung balik kapit ngau kawan belayan bukai ia kena ulih di rintai ke di tuk magang jadi pesan tu madah ke merdan anak maran madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari minggu 13/9/2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu baru rumah satu Malaysia kapit kena 15/9/2026 hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 bak pendam KDC kapit nyak pesan kedua madah ke merdan anak maran madah ke merdan anak maran udah nadai kena hari minggu 13/9/2026 lalu niang dekat di Sengai Balamayu Barumah Satu Malaysia Kapit kena 15/9/2026 malam hari 2 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 16/9/2026 buat penam KDC Kapit jadi ya pesan nangkan ke Tok Peninga nuju Janet Barumah Ngelambai ngau bala bak rumah Bajau Rantau Kuyang Mujuk Julau Kawan Melayan Barumah Banyan Rantau Rusak Rumah Ikiah di Liuh Kawan Melayan buat duang ngau rantau pitak julau. Kawan Melayan buat nang ayam, nang ijit, nang luau, nang rayah, rumah liba. Kawan Melayan buat rumah ramba penyakai-akai, rumah bakar ulu mawung. Kawan Melayan buat stras julau, ubit buat batu lima jalai KJD. Pengajar Wilson buat nang kota julau. Kawan Melayan berumah Dawud anak Andi, Kawan Melayan berumah Rebayah Lubuk Pas Tatau, Kawan Melayan di Lambir rumah Brorita Sungai Stulai Lambir Miri, Kawan Melayan ber sepupuk Niah ngau Kawan Melayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang siman anda unggan ngeta sulit niang siman anda unggan tau ke disebut indai jalin ia ke dekat diatur ianya lemai hari 6 kena 19/9/2026 dekat diatur nguan ulit malamnya lalu pengawak ngeta sulit niang siman anda unggan tau dekat diatur ngena cara sembiang kena 11:30 pagi pagi hari Siti ya kawan melayan ke di pesan kita dipindah datai ngagir maindi anak medan bak luau satu simpang SK nanga luau julau lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagir umur 013-599-8090 jalannya pesan madah ke pengawal ngetas ulit niang siman anak unggan. Jadi nangkan ke Tok Peninga Pesan nuju Kabang Belayan ke Ngelala Niang Ellen Chai Uta Anak Ape. Kabang Belayan ke Ngelala Niang Ellen Chai Uta Anak Ape. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit Niang Ellen Chai Uta Anak Ape ke dekat diatur. Ianya kena 19/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai. Jadi Kabang Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir rumah lot 1907 Lorong Kiambang 3 Tudan. Jadi pengawak tu dekat diatur ngena cara semiang. Jadi penerang ke silik berkawung gau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Willy Jangbo ba 019-891-9968 019-891-9968 tau ke ngagai Douglas Cendan ba 019-805-3858 nyalainya. Siti Megah pesan ke bisik diterima kami bak YFM lalu untuk di ke Tok Peninga. Pesan nuju Kabang Belayan bak rumah Jurai, rumah Miri, rumah Lucy. Kabang Belayan ia ke diau bak Kapit, Penasuk Sibu, Sungai Pak Sibu, Kabang Belayan bak Tinja Baram, Kabang Belayan bak Sungai Durin, Sungai Bawan Kenawit, Kabang Belayan bak Aup Sibu, bak Engkalat Sibu, Kabang Belayan bak Nangabun, Lubuk Pelait Sibu, Batu 15, Jalai Uyak Sibu, Kabang Belayan ke Ngelala Niang Tok Megak, Kediau di Kuching, Seri Aman, Sibu, Kenawit, Kapit Bin Tulung, Gau bak Sebarang Alai Nudiau. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit Niang Samuel Anak Seliung. Madah ke pengawal ngetah sulit Niang Samuel Anak Seliung. Kalai nguan nulit dekat diatur kena malam hari 6, 19/9/2026. Lalu pengawal ngetah sulit ngau muen terbalu. Ianya dekat diatur kena pagi hari Minggu 20/9/2026. Pukul 6 pagi berumah Ami Anak Antiri. Tau ke rumah Moses Anak Antiri, Pasai Bon 2, Batu 11.5, Jalai Oyak Sibu. Jalai penerang ke silik. Berkawal dengan pesan tu, kita tahu bertelepon dengan Guy Jacqueline Anak Seliung. Ber 011-364-85-834 tau ke Jasmine Anak Seliung bak 013-832-7723 nyalai nyas sekedar pesan ke sempat dia kena taikah ke bawa sadalamai.

lagu ke di baik Florence Low merindang ke bala peninga kita ke lemai tu ngau lagu atin wan ati aku jadi aku lagi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke bebatang ya ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan sekali tu nuju ke pembelayan ke diau bawa selindung bukung danau kandis ke pembelayan benangga kumpang kumpang langgir kumpang pauh ke pembelayan batu bebini atas ngau batu bebini baru ke pembelayan berakut uang panjai Pentik, Kampung Melayan Bak Bunu, Sungai Hantu, Sungai Mawang, Kampung Melayan di Kuching, Kantuk Balau, Kampung Melayan ke Diau Bak Brunei, ex pengajar Ganis Bilik, Tuai Rabah Bansa Bak Pelilih Menuang Kelili, Kampung Melayan Bak Skim Sekrang, Gau Kampung Melayan Bukai, ia kena ulih di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu 100 hari, 109 ke regang, niang ex tur masilai anak sandah, kalau itu dekat diatur kena 19.19.2026 pagi hari 6, berengkah di pukul 10 pagi, nyalai Kampung Melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Jadinya tadi pesan madah ke ngintu 100 hari 109 keregang yang ex tuan masilai nak sandah ia ke dekat diatur kena 19.19.2026 bak ianya pagi hari 6 berengkah di pukul 10 pagi nyalai Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang siliak skim baskerang. Lalu penerang ke sili kita tahu telefon ngagai Tuni Majing anak silai berlumur 019-805-1247 tahu ke Steven Tapas Silai ber 019-32-23-272 nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami ber YFM lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Doroti Ramba berkucing Ramba nak bungkul ber kampung Jungup Mawang biak John Jaya berkucing Steven Kalimutu berkucing tuan rumah ber kampung Blimbing Batu Nam Serian Kampung Melayan Bak Span Balering, Kampung Span Baleringin, Kampung Melayan Bak Sungai Awup Sibu, Sungai Budut Sungai Bidut Sibu, Kampung Melayan Bak Engkalat Sibu, Penasuk Pasir Mas, Rumah Jok Sungai Salim Sibu, Rumah Kelbin Akuk Sungai Belalang, Isah Nak Tembaga Bak Sengilau Unggup, Kampung Melayan Bak Melugu, Suyah Tau Kena Senan Bak Sabu Sri Aman Kampung Melayan Bak Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siung Kampung Melayan Bak Sungai Pak Kampung Melayan di Brunei Miri Bintulu Sri Aman Serian Kuching Gau semua Kampung Melayan Bukai ke nak ulih di rintai ke Detok Magang. Jadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu nyuakkan terbalu Niang Mona Anak Malaka tau ke Indai Makril. Jadi pengawal ngetah sulit tau dekat diatur Barumah Bungan Batu 8 Jalai Uyak Lamak Sibu. Kena malam hari 6, 19.19.2026 ngena Jalai Semiang. Jadi penerang ke siliak kita dipinta bertelefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Mona buat 019-889-3412 tau ke John Anak Diki buat 013-839-3024 Nya Siti muka pesan ia ke bisik diterima kami buat YFM ke lemai tu nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai pula kita ke bisik dituju ke pesan harap ke sama bisik gulai ngau kami buat sadalamai.

Romlis Walter, Donnie Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Kuat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai baka kelemai tu. Jadi unang-unang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal unang-unang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asa kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut pemutus high court. Kudah dikunci kaku ngau kita berminggu ke dulu hari tu. Jadi saman kedai gagak Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant dia buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jakuk orang putih for the thought of assault and battery. Retil ke jakuk undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai ke gaya jakuk ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jakuk esok tu megak tau nyengkawam ngena leka jakuk ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngebedis ke tubuh orang. Jadi leka jakuk bateri tu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerogak tau ke ngemedis ke hati orang bukai ti ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal, emosi atau ke mental. Jadi buat mahkamah tinggi, hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant, nama tu peringkat buat hari mahkamah tinggi ini sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merih mutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the Government of Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak bertubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat high court lalu ngapil ngagai court of appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat court of appeal sedak defendant tu tadi menang sedak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari high court ngapil ngagai federal court. Jadi nama undang-undang bala peninggal bak federal court tu ke BC disebut dalam kes Ikhwan tu no kes buli tu. Jadi bak federal court isu undang-undang ke kita rubah ini the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery BC kena bukti tu ke evidence pasal assaults and battery ini BC kena Ikhwan tu amat diserang BC nyadi tau kena. Jadi buat federal court maya aku dah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang ke ngapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu merati ke megak semua alasan-alasan pemutus high court
serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu inya semua nembiak kenyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi bila peninggal lima ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court ngena section 323 penal court ngel section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida. Lu ngau nadai di pejalan orang lalu pengakuan salah sedanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sedanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nada record sida ngerja jenayah nitiah ke bak section 173A criminal procedure court tang dalam kes tu federal court madah section 43 evidence act 1950 oleh ketena court nunjuk ke sida amat bisi ngaku salah. Federal court medak pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisi kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida yang dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari impu bersalah buat magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court hanya sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh buat magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke Mahkamah Rayuan atau ke Kode Hipil. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu. Maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mutanya ke nyadi. Jadi itu mega siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sedak ya ke atau ke pengawal sedak ke ngaku salah tu lalu dikiamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sedak ya akhirnya di saksi mega bak maya ke bicara bak high court ya pengajar sedak ke pengawal Amir bin Yang atau pengajar sedak Zahari bin Abdurrahman ketegal ngaku salah tu sedak lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court menyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi tidak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ia amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedak yang ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan atau kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat
mega bisi ngaku ia bisi nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kenghukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi di record lalu bisi mega rakaman audio ya lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant po bukti sedak kenyerang. Ya, tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti ke diberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pu bisi maka bukti hari dutur. Inya saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sedak dutur ke ngubat ikuan udah hega kena serang. Sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia saya ikuan. Lalu evidence nya tau diperdak. Bak evidence kita beri Dr. Azharayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sida doktor tu beri expert opinion. Ini penemu pakar yang sida madah ke pemedis tubuhnya segi seraris ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pending. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur segi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim buat mahkamah tinggi. Nyalai pada court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu segi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sida lima iku defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi itu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi. Uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal tak setuju dengan mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ianya serangannya segi oleh disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi. Hanya bawa bagian mahkamah rayuan. Jadi kebuah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin. Lalu kebuah ke kedua ke mahkamah rayuan nya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sida lima defendant kenyerang ikuan nya nya boarding school buat sekolah serama jam maya nya ke mahkamah rayuan dang segi maya bala nembiaknya tadi patut tinduak. Lalu nak patut kes tu nyadi laban mayanya nembiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak
nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law tau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9.

ngagai pelan tau ke ikuan. Maya sedang nembiak sekolah ke buat kompon sekolah. Defender nombor 6 ngagai 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga penglikun. Serta peniau sedang nembiak sekolah. Ianya sedang nembiak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai. Serta keadaan sekolahnya megak kau dijaga sedak ya tau ke penglikun nemiak ke sekolah dia pan besik tanggungjawab dia jaga sedak ya jadi ketegal sedak besik tanggungjawab jaga sedak nemiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat besik ketegal lainnya dalam jakur reputih special relationship between sedak pengajar ngau nemiak sekolah. Sudah pengajar, ngau pekerja sekolah segi bisa tanggungjawab, nyaga penglikun, tak ke supervise, bala nembiak sekolah, maya sidak ya buat compound, sekolah, hanya untuk tujuan disiplin, ngau keselamatan sidak ya selalu dijaga. Tang Federal Court, besi mengejemput, tanggungjawab tu, ni nakak tikas ya, ngemata ke, bala nembiak sekolah, dari segi penglikun, ngau keselamatan sidak ya, ianya bergantung kau setiap kes. Berarti ya, kes tu, kes basis. Jadi berkini kat Federal Court, madah ke sidak, dependent nombor 6 ke 9 tu, bisi cuai laban nak berjalan ke tanggungjawabnya. Jadi tu, bala peningat Federal Court madah hari fakta serta gaya kes tu. Pengawas sidak lima ikut defendant kenyamai kuan, ianya buat bilik kepala pengawas ke Federal Court tu sigi dijangka oleh nyadi. Lalu nama kebuah Federal Court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya oleh nyadi buat bilik ketua pengawas. Laban Federal Court merati ke bukti risiko pengajar ke madah ke spot check bisik dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas. Nanti spot check dia gagak. Tang meh malam kes tu nyadi, pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas. Spot check segi dipejalai ke selalu, tuju ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check megak dikerja, sedap bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi atau ke bisik nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Ambil ke contoh ya, nembiak sekolah nak tinduak, maya jam ti patut tinduak. Jadi Federal Court madah ke mayu tuju spot check di pejalai ketang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peningal. Ianya Ministry of Education. Jadi buat Federal Court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan besik mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti case bully. Jadi buat senantang tu buat Federal Court tu nunjuk ke sedap Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat Federal Court bala sedap pihak sekolah bakal nombor dependent nombor 8 tu tak tahu madah ke sidak ya nanda boleh nyangka kes berketuk tahu nyadi buat sekolahnya nyalai buat Federal Court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang 5 ikut defendant buat kuasaan sekolah lalu ngautuk defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggungjawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi element assault serangan bakal kebak kes tu jadi Federal Court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalai ke tanggungjawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidak ya jadi isu undang-undang ke ketiga walau peningal ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Nyadi itu ketegal 5 ikut defendant kenyerang ikuan. Nyadi buat bilik kepala pengawas.

0: pengawal sidak lima ikutnya tadi dikerja sidak ya berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai ba biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau ministry of education tu tadi cuai dalam pengawal sidak ya uliah kenyak tadi ngasuh gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh ya kemai defendant nombor 9 hanya government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil dia nak ke disebut aku dulu tadi vicariously liable laban bawa federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau ministry of education sidak tu ianya wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil government of Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke dibaruah kuasa government of Malaysia jadi government of Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 pihak mega ke federal court sidak defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage ngau oversee sidak lima ikut defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut federal court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi pengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data hebat bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan jadi federal court setuju ngoh mutus high court hanya bersenentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi riset ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus dari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bola peningah nya daka pasal undang-undang kebisi dalam kes buli kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: YYYFM Bakrian 106.9 FM 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 14 bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Bilo nang kabang duto terbai terempas pansiak di kerembais kedak palan di prati ke baru. Opis Menteri Pengerai netap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan Meyak patut nyeliah ke penyalah makai suap niri negi ke menua. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Pansiak berkawal ngau bilun kabang servis duto terbaik ke labuh terempas di Lung Lelang Ulu Baram dekat di kerembaikan ngena pengawak meresa sekedap palan ke bisik kawal. Untuk nyerangkum semua kronologi penerbai bilun dan kabangnya, kenyau hari pengangkat sida hari miri, nyentuk kepalan ke penudi benar, lalu tuk nyengkawun pengawak tinyerenih rekod penerbai bilun dan kabangnya, ngau sekali ke bilunnya bisik ngagak kangau undur madah ke sida bisik penusah. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketuk ndang dikena mansiak sebarang perkara kenyelaik tulis nyawup mansiak penusahnya. Ngagai ke dia tu nadai sebarang tanda bisik ngayan ke penusahnya yang kabupun dari perkara bukai kelimpah hari penusah kena boleh disadang nyadi. Tajap pihak sebarang perkara tetap diperhatika alai nentu ke perkara tu dipansiak enggau silik. Penerang hari 19 ikut saksi sudah direkod ke lalu polis dekat ngangau ke sekedar agik saksi. Berbangunnya Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak teknikal terbekawal ngau penusahnya sudah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi Bak Langit BSKU. Tajak pihak polis diraja Malaysia dekat semampai nyawup nanti semak dipintak nulung nembuk ke pansiaknya. Penglamak nu nembuk ke pansiaknya ndang berpanggai bak pemayu bukti tambah ke patut direkod ngau palan ti patut diperiksa baru. Tajak pihak raban sidak dekat nguji nembuk ke pansiak tu ngau nakak penglengkas. Berpun dari penusah kejadi di Long Lelang kenari 2 kemarin, upis Menteri Pengerai KKM dekat mansiak baru semua kontrak kebisik kawa ngau bilun kabang kini kena ngatur servis duto terbaik FDS. Direktur Jeneral Upis Pengerai Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab madah ke pansiaknya dekat nyerangkum semua perkara kebekawal ngau kontrak yang kaum perkara kebekawal ngau servis duto terbaik mengudah sidak kenerima jakut tersawar yang Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penyampau allowance orang ke dibayar ngagai raban duto terbaik megak sama dekat di perundian kebak pansiak tu. Kena 10 hari bulan 9 tu tadi, Menteri Pengerai madah ke upis Menteri tu dekat ngatur pansiak kesiliak berkawal ngolangkar pengawak servis duto terbaik di Sarawak. Berbangunnya upis Menteri Pengerai netap ke pengawak tinggi itu pengerai rakyat ke diau bak menua-menua pesisir di Sarawak dekat majak di Pejalaika tajapan servis duto terbaik di menua tu udah diketu ke sementara. Penerang hari upis Menteri Pengerai madah ke atur itu nyerangkum 7 raban duto terbaik tinyedia ke servis bak 85 Bengkandur ke diwan kira 14,830 ikut rakyat menua pesisir. Upis Menteri itu megak, benar cakah berarti kebaru program ngintu pengerai bak tiap palan, ianya belalau ke akses ngagai sitik-sitik nur gau gaya kandang menuanya. Atur alternatif seminat dekat di Pejalaika, nanti pansiat tiap kau ngau risiko, ngayan ke atur alternatifnya boleh di Pejalaika ngau likun. Penglamak servis duto terbaik di ketua sementara megak belak berpanggai bak pemutus pansiak rasmi dari upis ke berkuasa lalu upis Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama dengan agensi ke berkawal. Pemula inumisi Debra Moset ke menua sidak ianya kampung Semedang di Pedawan kena 3 hari bulan 9 tu tadi nyadi pengingat ke penudi benar Indaya Renuk Rasas 71 tahun ke niang tu. Renok madah ke anak keempat ianya pulai ngau hati gagal lalu sempat nyumai berserumpuk makai serta bergulai ngau balana sebedau niang tu pulai gawak kemiri. Berapa hari udahnya Debra ge sempat bertelefon ngagai Indaya lalu merambu dekat ngintu hari Christmas bergulai ngau sidak sebilik bak rumah baru ya. Tajak pihak niatnya nak jadi nyata pengudah ya kebebadi nyawa bak penusah bilun kabang servis duto terbaik ke labuh terempas di Long Lelang. Debra ninggal ke laki ngau dua ikut anaknya. Niang Dresa Alexan Adit Henry sudah dikubur ke Sarito tadi bak penam Anglican Lambir.
Sebenarnya, pengawal numerik bahasa ke penduduk benar ngagai niang tu bisa diatur bak gereja Good Shepherd Lutong Miri. Pengawal tu dikemujur ke bika gereja Good Shepherd Lutong pada Pilugumba. Data yang berbahasa ke penduduk yang mengubur ke niang tu ianya bini ya, Stephanie Issa, dua ikut anak seduaya, sida sebilik ke pembelayan gau balapangan. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Hospital lawas ke baru dekat nyawup ngempuang ke servis buat Siti Ejak Palan ke lebih likun lantang serta kondusif. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib madah ke hospital barunya dekat dikenang nganti hospital ke Diatuk Tek Udah 57 tahun dikenal. Hospital barunya megak bisa nyedia kedua itik bilik untuk berputung, dapur, makmal teknologi pemadah, ngau communication, 9 perengkar dialisis, ngau 76 itik katil. Tahun Siti itu kemarin, unit penulisan ngenyit ngau trauma hospital lawas bisa nerima 14,083 ikut orang ke data berubat, kalau 693 ikut orang ke sakitnya, dipindah ke ngagai hospital bukai, ianya 440 ikut ke Limbang, 151 ikut ke Miri, ngau 102 ikut ke Kota Kinabalu. Dikenal diri negeri ke menua tu, balan biak patut berpegai rat bak integriti serta nyeliah ke diri hari penyalah makai suap ngau salah guna kuasa. Sedap megak patut nyeliah ke diri hari ulah tik lalu terit bab kerabansa ngau pengarap. Menteri Communication Fahmi Fadil megak ngingat ke balan biak ngau jaku. Tindak ngasuh sidak ngadai meruah ngau penglantang sidak ke Jemahilak ke Tegal penyenang ke sementara aja. Yang madah ke balan biak patut diajar pasal pengerusak ketiga penyalah makai suap, laban ulah tiba katuk tahu ngerusak ke menua. Yang maksud ke jakut tu buat program Jiwa Aid Community Hari Kebangsaan Gawari Malaysia 2026, kediatur bergulai ngau kira 500 ekonomi ya buat Politeknik Kuching. 59 ikut rakyat Indonesia sudah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak buat Ops Sapu ke diatur buat 3 bengkah palan di Kuching. Berlabuh hari pukul 10 malam hari 6, nyentuk ke pukul 4.30 pagi kemarin. Penerang hari Upis Immigration Sarawak, madah ke buat operasi itu, 92 ikut orang sudah diperiksa. Sidak tiditan ke buat operasi itu dipelabak ke ngelanggar Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 stroke 63 Akta 155. Sama bisa dirampas buat operasi itu ianya 30 itik pasport antarabangsa Indonesia, 5 set komputer, 5 laptop, ngau 12 itik telefon bincang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Bilun dan kabang dutu terbaik terempas, pansiak di kerembai sekedap palan di prati ke baru. Upis Menteri Pengerai tetap ke servis nyaga pengerai rakyat menua pesisir di Sarawak agi di Tanka. Balan biak patut nyeliah ke penyalah makai suap, niri negeri ke menua. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Abain, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur Tibsai Merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Ruteh Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menua Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur bak sepiak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepiak kanan. Pengrami Nasiah Tanah tu undang perkara Tibsai Merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuah tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun.
2: Jerita tuai, madah ke bujang berani itu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung keranggot kuyung tasiak tu. Dua tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh sikuk pengajar Ari Menua Ribai ke bernama McNeilin ngajar ba St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital ba atas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ri benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sida ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuah ke diri. Lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.
3: Segulai, sejalai, YFM.
10: Sikap ba sikok-sikok orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita runding ti negatif aja utai berunding ya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
11: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuh ya depedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuh api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat harinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai ukai utai kebetul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
12: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
13: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
14: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggat Final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul Masuk Nadai Membayar
15: Kuching
16: 101.3 FM
15: Segulai Sejalai
16: YFM

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya semua bala peninggal kita malam tu. Jadi kita bertemu baru program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Noana DJ. Selamat bertemu baru muka dengan gaya bala peningat tu ada luar dien yang aku sidak kerindu ke program tu dah udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari impu tu kurs mengat geraim agak disenggong tara kebak oleh data kita belum itu.
0: Ya, banyak banyak punya pengajaran eh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya jadi nama gini perkara ke dekat dikunci kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu hari itu sudah habis utai kini kenang tuan eh riresnya pun dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi ke minggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasang ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kerkenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menua sepiak nyin
0: awak
1: Maya hanya kemarin aku mai balas bala peningah segau-segau menua sebayan berarti kau tak kena di dunia tidak nur semangat kita nanti kita sudah meninggal ke dunia tu ilahnya nyak pengawal kita nyak kemarin jadi jalai tiada tengah kita kemarin nyak duit siti aku mai kita berarti kau tak kena di tengah cerita tidak tusi tidak kenang bala kasabak udah nyak kelimparnya aku moga mai bala peningah berarti kutai kenyadi nanti kita berarti kutai kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali itu bala peninga jangka aku kita menang belabuh menang kutai bukai kak jadi perkara terkat kenang aku sekali itu ianya pasal pasal tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suah bala ora kemansi nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu bunsu utai bunsu bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kap lebihnya nak kap berarti kena berkeni kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi bak aku tu pengajar perkara tu perkara kebarun tak bak kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu muka dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemah tu
1: Bekat tau punya DJ dah jadi bekawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninggal berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngage musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedeka mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dia kena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemiriang tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak baka ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelemparnya kelempar itu besampin tadi bisa mengga orang maya begawai atau bisa dari kegawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya gawai kebesai kukunya maka bisa orang agi maka pengharap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasal mamang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisik kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tang nak ada pedak dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tialai kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi tiap itik utik terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gegak semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara jadi orang putih yang nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu
0: nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu nyak pengajar jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu suah kita ningal atau ke ngayit ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap jadi berkenai buat penemu nuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai kedinga utai kekala ada orang tuai di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu ti tau udah kenang ya bekaul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sarangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petara ke dari nak kenyaknya tinon harap kenyak untung lah nyak serangan
0: bapangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh acara aku berarti ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya ya, berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang dia penemu asal Iban tu di dalam English ku masih tak ya, Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Pala peningan semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen korap kara ti udah kalak ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansia mega suah ke mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah ke mansia tudah ke tadinya kedepada korang lalu nyak meh tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bengas baka baka bekenya mega lebuh disebut dalam maya macam lekamayan ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka dak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tang baku karanya karmet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat agik suah agik kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya betara aku sedar jadi pansia sida AJN Richard ngau orang kat sida pada Gomez kelia dalam age nyu mansia pasal asal jakunya hari jaku Sanskrit sekeda mai macam jaku Sanskrit kada da jaku tuai lah jaku kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu age mansang ariban asal kedak jakonya nyokak semak-semak sebakang ngejako hari komai jako Sanskrit kelihat di korang biar berkenyak meh tapi kekak kenang kita tahu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan berkawan ngerti leka jako ke dia sebut kita yang terik petara antu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan buat pun tak ada dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mega adakan nemu reti leka jako nemu sedai datang ke utai ke silik lagi kini ya ke terang lagi ngarap ke tuan boleh terang ke nyak pengajar.
1: Okey, bala peninggal nitih ke penerang ti kalak de baca aku. Nitih ke penemu Father Gomez kelia. Jadi ko ya Father Gomez siko are temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Anglican de Saint Luke lah. Lalu yang menulis bob bisa nulis bob pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kenok ko pada Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tusut nak tentu temu bagi siapakah patut

0: korte ya laban mayu saksi ke udah kalah pedak ya.
1: Udah kalah nyadi.
0: Udah kalah nyadi. Dan bekenya mangga orang ke bambu ke pun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut diambau utai ke bekenya dah. Jadi dia tenua tau ke dia tentu ke nengah cara munya ko aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betung ya. Jadi nya tadi petara. Jadi antu tu lekeja aku antu tu bisik dua tip pengambe. Sitiknya antu badas nya ya ke selalu nulung kita meri kita pengaruh meri nyompah kita ngaso kita hidup nyamai ngaso kita boleh utai. Lalu semengkahnya dekumai iban antu jai. Jadi antu jai tu pengawak ya nadai pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munu
1: mai penusah ya.
0: Jadi ngenang ke bunsu tai bala peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kada sebut kita bunso tainya bunso mayah macam utai kada guna mensia bisik sidaknya badai lalu bisik megat tit jahit kada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunso kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita perhati ke contoh lah bisik bunso kediri Siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala maka ambil kemana abak bunsu antu bunsu petara ambil kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri maka ambil kemana jelu malik dan pu ngagai mensia udahnya nemu ke malik dan pu jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lepas aku semayu dua tiga tiga sera kak pak kada tulis di diet aku bisik mansa kek nyalai pakainya. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersuju ke penemu yang laban penemu yang
1: malik ada,
0: dia ya lu maliknya dia jelu baru bakal kenulia bisik diet cerita sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke ini darah tang ya leban ke begawut berjalan mada kerimpun dah boleh aku nike ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu dia penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak unyu balik rumah nada rumah ge pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya, tadi utai hidup kalau semina utai hidup pedak ya dia besi ya meda peliau jelu peliau sekut di pucuk kayu nya
1: tu
0: tadi kan, contoh lah contoh utai ke nama bunso utai ke nemu berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi menyebut bunso-bunso piat utai kaya kedang agak piring ambil kemandian bakal bisik kemudian jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi ditau dekat bunso tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunso asik pulut liut remak ruas lumpang kumang darah dua ya bunso sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunso klayet ulu nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunso kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang ke pesambi munyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunso teko aku tadi lah dalam bob serbar tijaku iban kada keluarkan tu juga foundation bak lambal 877 bal peningang ya leka yaku petara bisik duite dia terang ke dia dua bidang kena ku aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang ngupang dia dah dan ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nyak baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal, ya dia obat menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk.

0: Duk nemu pemaduk penyayau. Jadi ia menggak ngereng ke pengelurus, ngereng ke penemu kebetul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ia ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
1: Iya, aku.
0: Jadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunso antu bakal ke sebut aku tadi. Bunso utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kitai tak nak daripada kebuah iban nyemah sida. Laban iban percaya ke sida nemu merek kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kitai tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa. Ya, bernama Biku Bunso Petara Pantaninan Jedia. Tau ke Raja Entala. Jadi itu kada sebut buat seberti jaku iban dia tadi lah. Aku menganggap mesti mansik buat buat bukai. Mesti kena ada buat buat sangatlah burung ke tulis pendek sandian. Mesti bakal kenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
1: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia bawa mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
0: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban. Tadi sigi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab penemu iban ke nyelai petara tu baka kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu oleh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih baka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisi mengenangnya ba raja dorong ba bob ter kumai raja dorong mega bisi mengenangnya ba bob ter kumai dasi daya yang ada reza sebonyo kadung ditusun AJN Richard mega bisik ngenang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tahu dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tahu sengala burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana. Jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 77 lah. Jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952.
1: Lama.
0: Tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak ku ya. Hasil pansi ayahnya udah kalak dicelak bak menua Austria Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics inya pasal hal pasal pendiaunya. Tu dia ambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang kemendiang ketua dia tu berjaku dia tu tadi. Ma sekedak sida apa inai ka nanti anak nak sempat apa inai sida tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi sida tengah ambil kertas jaku iban ba peringkat SPM. Kita ngambil jaku iban ba college ba opsi ya. Pusat pematih pengajar ya. Dan nanti sida akan nemu ngau lebih ya. Angka sida ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiap ke penemu pemansik tau petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena kok ya nama hantu kena sebut aku tu ngenang tiap kena sebut dalam tahun 1922 ke ya. berdau perang dunia kedua kelia berdau datai Jepun.
1: Au.
0: Betara ke laki kelia betara. Betara bisi dua ikut sikut nguasa utai da langit lalu sikut nguasa utai da atas bumi data tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kelia ke, ya bertanya borang mah. Ya kebisi nama sempeta sempanai sepetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sepanai sepetua sempeta nya tadi. Siko orang tajak petik nama ya tiga.
1: Siko orang-orang kesama ya?
0: Siko orang kesama.
1: Oh, oh.
0: Tajak pen mayanya ya nanya orang mada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngambuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya pulagana tu si ko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Nyade tau kuno ku ya anto te nguas bisik kuasa besai ma atas pat tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menar petara tau. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tau ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul tanahnya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bob raja dorong bisik kenang pak bob sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa pak
1: tanah
0: tanah. Aku terus kerintah itu dulu. Aku. Alaman itu ditulis pada tahun 1922 ke ya. Siku dari petara itu dikenang ku ya. Ku ya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik itu ku ya hanya petara itu ngagak air. Lalu magi air itu ngagak mayuh sungai.
1: Aku.
0: Bapak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik siku petara itu kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung itu petara itu ngagak buah ngaso kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngaso kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau. Nanti nadai kemarau nak nemu ngagak buah. Bisa pengurang gitu dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang gak ku jadi petara. Tanya balai ban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuing punga apa ikarung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung rengan pandak sekata sanggul labung pinang ipung ngelai gelayan ngau mayu hage kebuka tato kerintai ke kesebut aku tau ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia dah lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nyak tuai rumah tau ke penguluran di patah pangau lalu tutung untuk jadi tuai rumah orang di
1: Geluang.
0: Jadi hanya gaya tak jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi
1: bertindak
0: karena tahu di hari ini kena. Kelimparnya bisa dikenang ya segala burung jadi pembalam burung untuk kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tahu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi tentang segala burung jadi tahu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah. Udahnya tau bala seda antu ke nak berapa berguna ke di intu berguna ke tu nak bawa kenang anu tau sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu gerasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabondila antu belang pinggang antu papas antu galau perawan seda tau ku ya nyak semuanya
1: Antu jahit
0: lah. Tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya. Badas lebih kita nak takut ke alam berkat ngelak. pengalaman ya kadang-kadang kita bisa tambah ke tayari tubuh ya, baik ke garik ya, buah ya, gini tahu ke pengaruh kita ya, kita lulus sumpah ya, mujur dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu.
1: Out ne.
0: Jadi antu ke indo ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantaninan pantan ini anan nilai darah kenang. Bapak panse-panse orang kedodi bisa mungkin nyebut tau.
1: Oh.
0: Pantan ini anan lalu dia di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit. Jadi sampai ke sehari itu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca ke madah ke ini anan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bunga bertahun. Lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bunga bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
1: nak tahu dah
0: contohlah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: mulai sejalan
0: kita kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak kita mesian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepas ke malah sedap babi, sedap manuk ke kurung ya kenau. Nyak nyadi empangau, nyadi ciat pipit
1: ke
0: rusak tanam kita. Nyak ke kuasa ini andan. Di tanah dia tahu kuasa orang petara tiba saya kuasanya biku itu antu. Jadi ya tup saya kuasa enggak. Lalu ya tu tadi buat kuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atau atas tanah. Nah. Jadi dalam ai tu petara tiap saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu ti saya mekuasa dalam ai namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam ai lah hanya pengawa petara tau dah jadi sikut ke petara indoknya darah ramai gurudra darah ramai Garuda lalu laki ya kumai bernama Langgangan tahu bisa kena pansa tu apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tu
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tu tuai Indo dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya hari keluang menyadai tu tuang kebenaran.
1: Oh, kumang tau.
0: Kumang. Oh. Tang laki ke pengulibau nguai ke keliang lalu jadi tua induk di menua pengulibau meh ya ke bini pun tua rumah orang madu saya kuasa ada pengulibau. Jadi kelimparnya balas ini menyadai ya beka lul ku ya ku orang tau menyadai bisi orang madah kenyak nak petunggal ke sidat tau bekal lulung indah bang mendawang singar puyu sidat tau dah jadi sidat tau ngemuan perangai badah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidat ya nama kenya kita bisa induk antau terutama telanjing jadi tau induk dalam babah dia bunsu jelu bunsu kijang kijang ke dia temu ibannya di telanjiang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjiang tu nah dia kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya tang ya mega nemu mai kita pulai
1: ngigak jalai je baru
0: nganjuang kita pulai
1: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiko kita nya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemandah gamal ya
0: manja gamal ya lalu selalu orang bertemu ke telanjang tu tadi lebo maya ya mandi ba ai wong de kampung puan din selalu terpedak ke ya
1: lalu de titiah korang
0: titiah korang lah
1: ya ke ngujung kita saat
0: kita itu ngal beje jalan sebab babah ke nah de pun tentu kadang-kadang kan ngigak kapan ke ngigak pangan me kita jadinya ke titiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat jadi antu ke jai indo tu Siti nya ke pengaduk dah takut ke bala laki nya kok liar. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo dan selalu kak ngecau laki.
1: Oh.
0: Si utai ke pengaduk dah tengok kayaknya langgo gai kena ko kaban aku.
1: Oh.
0: Nya mengat kingian ke ya kok liar tu.
1: Tapi yang tak ayan ngapa ke yang nak ngajar? Yang
0: ngapa? Jadi maya mak maya nama antu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke peda pak Iban Norwegian ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam kedai tak ku ka medak bisik kenda orang
1: betul betul bisik. Oh, jadi lagi belalak mendiang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita nampu penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansuut ni mai utainya tau ayan ne
0: selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas sekali lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
1: salah sebut?
0: Salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dia lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Oh, hari segi bau ya?
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agak kita.
1: Nanti kita bakal kampung dia tersiwam kita ke baunya. Lalu ya kau tu kan ya? Nama bau mau kita tuk ke tu kan ya?
0: Like my bau tu tuk. Tak bau orang nencang kemunyang. Tau ke Nono Dian. Nono kemunyan. Tau ya mega tahu ayan dalam bau ti.
1: Mana?
0: Bau minyak. Wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya, ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggal
0: nyokanya. Nama nanti kita muji ya, arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya, temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi. Diagai lalu kat bunuh lah. Nanti kita muji ya, ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: yang
0: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang ngejai biasa suahnya dalam serau tak nyalai
1: bisa gak bekerja aneh labannya si teh eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya kau tuan tadi pengajar deh apa dini dini nur pan tuan atau untuk mayu jako ke lebih agak butai ke babas deh
0: lebih agak dia menuanya latuan ke kita nuna latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai bala peninga tadi nambah ke penerang Pak Sentang satu pasal bunso contoh lah contoh tai dah nanti benda bisa bala
1: peninga
0: benda sempat tu dah yang kak aku jadi berujung sekali benda lah. Jadi bunso utai tadi tua udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah. Bunso perengkat yang kenang agak piring. Tang ba leka pengap leka timang mayuah mega disebut bunso-bunso utai. Tang itu aku sebenarnya ngambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tu pegawai tadi disuak ke ngajai orang kino kenyambut
1: untuk
0: pala nya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu padah makam untuk tu ya utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau padah makam jadi meda orang begau datai siku manang nam manangnya namae manang pak wa igong mana pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kia meda kia meda orang begau begau mungkin tu dah mana datai kia meda ya tadi apa ni untuk kepada kita namanya monua yang gerisi yang pakai kos yang ala tunung kuya ga kuya mantahan tadi jadi namanya ge begenggerjang baka mengkang de balok rau macam-macam ni tak cara leka pengap jadi dengannya tadi anak dia antu pala tadi ya ga lo malek baka namet ringan lo nyabak nyambak tadi medak yang nyambak kena sangla burung lalu ngaso sidak kini indok tadi berenang yang ngendiau ke lalu bak kenteran dekat tema de kumai ngua ngua antu pala tadi ngambek ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuang lagi jadi bala busu antu tebisik ngawa ngua nya tadi inya busu kamut jadi busu kamut bernama Kumeng Darai Suut Bunzu Kamut Putut Tekalong Akang jadi Kamut tu tegagak ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kanya bisip biak bekal kita ke dia tu ya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak Kamut lalu nanti sidak boleh hantu palak ya megak nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia wak bunzu landak jadi bunzu landak Kumeng Darai Radak bunsul anak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke agi nangaknya tadi rindang agi ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsul kenyap ke bernama Kumeng Darai Jinap bunsul kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ke yang ngai agi ke ringan lalu ngas sangla burung lalu ngasoh balas edak ke indo lalu ngasoh bunsu ati babi dasoh ya ngua igi nanga tadi igi mudanya ke bernama Kumeng Darai Jinap bunsu ati babi Kumeng Darai Mentip ya indo maduk jako tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama Kumeng Darai Riung induk maduk jako tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agi ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu Raja Rabiang nyak nuk sara tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu Raja Rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelaburum po nama kebuah Igen nangak nyangai badok nyambak. Jadi sidak ya ano sang lebu romada kebuah yang badok nyambak. Laban dia minta pumai ke kita. Minta tanam deh. Awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya. Nyak cerita tadi ngenah pasal bunsu. Jadi duit je pasal bunsu tak kak sebut kurito. Mi kemana bakal maya nugal suah mah sampai kita mesti mansa leka jako tunggal tadi bunsu tunggal ya kepadama nga aku rengos reguang bajon dibuang ku ya aku ngangau ka bunsu tunggal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tunggal gurung rengong munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan na udah nyak ngangau ku ngangau kabun suhu pintu penduduk ni dia Kumeng Darai Lemuak Nanti duduk maling insiat bunsu sintung penuduk berambiang timpang. Nah, mayuh me bunsu-bunsu tai. Tengka ku barau ra keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua tuai ke rindu ka leka sampai ku harap ka kenang tu tu uli yang lobak ke rundi awak sidak mansia. Siti bob besai uleh tulis ka uleh tulis ke kita ente kita sege mansia pasal bunsu tainya ngau kenang pasal ram rangwut leka jakut dir kena kita ngenang sedaya. Jadi pedak dari nama
1: oh, betul we said jam tu atau ke bisi 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke entik tu minta entar ni mayu hotai ke dibanding ke nuan nama ke sebut kita petara au jadi tu meda bida antara samping ngobiau ne uliah kini diterang ke pengajar
0: mana dia tadi aku bisi nyebut ya
1: au bisi bida
0: namanya namanya kebuah kut tadi berundian ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke beda antara samping ke biar leban suah amat aku dah tanya orang nama beda antara samping ke biar ni
1: leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ke pengediri aku sudah nyala bala peningat semua ya dalam pengarap lama Iban arti sampinya jaku berbuah tidak kena Iban menatai ke peminta ngagai petara ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengaya terkena mata pengeraja jadi sampi kepanyai serta bebatang semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kawam semangat aki ini ke udah lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap ya. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngomakai sama ngongiru. Tajak pas sedap nak dipedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Atau bala peninggal kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam utai ke nyelai deberik andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil kemudian ada lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ba tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pada bisi utai nyalai dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kada kumai pengaruh tak nyalai ke lalu berkat dah kena kuakuinya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu berbalik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisik berubah lantang berubah nyamai lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nyak uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisik mega bisik dah terang ke bak pup serba reti aku Iban katikula katuju foundation ngau bup kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti Lekai Yakub biau tu tadi bisi dito bisi duite site nya ni tau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki maka tau kena miau juga buol ke disipe kaki aku ke debiau no betis aku ke ya arti tau ke mat udu kena kayu tu kita ke penerang bab sabar teh lah. Jadi erti biau ba bidang erti biau ba keduanya jakuk bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke de biau. Nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tujuh sampai.
1: Tujuh sampai.
0: Jadi lalu erti kedua biau nya jakuk tabe jakuk basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengayah boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai bergulai bergulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabayang ambil kemudian. Nyak lelaki Yakub berbuah ti ada kena ang lalu ke penatai bala pengabayang ngagai saya sebengkah pengerami. Jadi lelaki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara samping ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mano atau ke sebarang utai. Baik kemudian dia apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas miang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang bersambi kita sebut nadai yang kaya mana nadai yang kaya ngayan ke piring jadi sambi tahu dia sebut nanti kita mendak utai nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami tu semina mansa. Kita beda bayar jag ayan ba lubu. Wana ngacok anak-anak anak kami bagi ya. Kita sama-sama ngegak makai. Sama nang ajau pandirai.
1: Iya.
0: Ya sampai. Lalu ame keman jadi biau tadi urang suah ge ke miau nya lemambang. Lalu ba pegai ke mano? Atau teh kena ada pegai. Lebih miau ya mesti bisi teh ada pegai. Tau ke apakah kalah baka namanya manuak ka kena miau
1: telau gini
0: ti
1: kalak ngena telau
0: ti manuak nyemit miau orang jai mimpi ja
1: telau
0: biau telau tau tau ka tok miau orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah de biau ngena
1: telau
0: lalu ti mimpi jai de biau manang lalu manang ke miau tadi ngena pok kumbu nepas dia nak mit ngena tentu nyamai peniau pas manang nak nak mana yang nak pokumbuk bertepas leban tujuh biau tadi muai yutai kejai muai nasib kena betul nak badas jadi biau muai nya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira jai. Beka sebut kita penyabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas kesi nepas lah ngamik kena ngacau kita maka manang biau manang mimpi jai tadi jadi biau tu suah ge kena muai ngesai ngempah ngenah tadi nyarinya nya kira ke nyuka semak penyangkai tu abas tentang hal pasal biau ngau sampiin tadi nama biau sama besi ngunan hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya bisik mesti mai kakah bakal terkena maya buyau
1: jadi ya me bidaya ne mengaja
0: ya bidaya
1: bak sampai itu munyi kunuan tadi bak sebara maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenak jakuk bayar itu bakal lekas miang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngok kita alam alam kita
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kenuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manua gini au buat kumbau punya kenuan tadi teluk au au jam berbeda ya ne. Au jadi kita ini dah tai ba pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi SSP aku ba penemu jakau nuan sebab tu pengujung ke lemai mudai bantu ke lemai tu.
0: Terima kasih DJ. Jadi ba penemu jakau tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya. Jadi apa macam utai ke disebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kita semampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisa pengurang ya, dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke program tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya ngakai nuan pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita yang tadi ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tu jadi ya bab minggu kebukainya SSP ko balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang. Nyalai sedaknya. Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak-agak siti siri dah sekurangnya siti.
1: Aau si teh daging ne. Aau jalan tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu sudah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ni asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, aku bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Bukannya utainya pun yang jadi.
1: Bagaimana orang tanduk pelan dua tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar rapi kena pisang. Tapi kena nyelai kena dia kenang pasal kenang lebih maya kenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Okey. Jalan yeah. Harap ke peninga ia ke bisa mendiang ketua lemah itu atau ke malam itu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisa utai ke kat ditanya kita minggu baru atau tanya maya nyailah. Jalan terima kasih ya. Harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerima kunjungan hormat Ketua Menteri Keralam VD Satesan dan delegasi sempena lawatan kerja dua hari beliau di Keralam. Pertemuan selama 30 minit itu antara lain membincangkan usaha memperkukuh kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan selain bidang ekonomi digital, kesihatan, pelancongan serta pendidikan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengundang Satesan melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada lawatan kerja Perdana Menteri ke India yang turut melibatkan pertemuan dengan komuniti perniagaan Keralam dan pihak berkepentingan utama. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 menjadi platform untuk Malaysia mengetengahkan cadangan penubuhan Majlis Halal ASEAN serta memperluas kerjasama strategik dalam pembangunan industri halal global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pembangunan Industri Halal. Menurutnya, mesyuarat memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh tabik urus, meningkatkan pelaburan dan memperluas akses pasaran industri halal Malaysia. Semua pengguna aplikasi kecerdasan buatan AI perlu menggunakan platform berkenaan secara bijak dan tidak menerima bulat-bulat maklumat yang dihasilkan teknologi berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, setiap maklumat yang diperoleh menerusi dapatan AI perlu disemak dan disahkan terlebih dahulu bagi memastikan kesahihannya. Datuk Seri Fahmi berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Pameran Sambutan Hari Malaysia di Plaza Merdeka Kuching hari ini. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pengisian pameran Hari Malaysia 2026 diperluas menerusi pelbagai platform digital dan media sosial agensi bawah Kementerian Komunikasi bagi memastikan kisah pembentukan Malaysia dapat diketahui dan dihayati pelbagai lapisan masyarakat. Menurut Datuk Seri Fahmi, usaha itu selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadikan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai satu naratif nasional yang dapat difahami dan dikongsi bersama rakyat. Kadar bayaran perkhidmatan pemeriksaan pertukaran hak milik kenderaan persendirian MV15 di semua pusat pemeriksaan swasta berlesen kekal diseragamkan dan disawal kelia oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, tiada pengendali dibenarkan bersaing dari segi harga melainkan menerusi mutu perkhidmatan.
1: Kita tak benarkan mana-mana pusat pemeriksaan melebihi harga yang ditetapkan. Jadi ini yang pertama untuk melindungi pengguna. Jadi yang keduanya juga kita tak nak kalau persaingan itu dia nak berlumba untuk dari segi harga untuk ke bawah. Jadi ke bawah mungkin kadang-kadang dia akan menyebabkan dia tak viable. Jadi kita tak nak juga sesuatu persekitaran yang tidak viable kepada pemain-pemain industri. Jadi kita tetapkan satu harga tetap supaya dia pergi mana saja harga sama. Tetapi mungkin dari segi persaingan dan perkhidmatan, umpamanya kalau dia sediakan ruang menunggu yang lebih selesa, ada aircon, mungkin ada minuman dan sebagainya, itu terpulanglah kepada pusat-pusat perkhidmatan.
0: Anthony Luke. Ahli keluarga, rakan sekerja dan sahabat andai memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang jururawat Jesse Payajuk di gereja BEM Kadada Hill di Miri. Van yang membawa jasad mendiang tiba kira-kira pukul 12.30 tengah hari tadi sebelum upacara penghormatan terakhir diadakan. Selepas selesai upacara tersebut, mendiang Jesse kemudiannya dibawa ke BEM Memorial Park, Lambe untuk disemadikan dan upacara itu selesai kira-kira pukul 4.55 petang. Mendiang Jesse merupakan antara 5 mangsa yang terkorban dalam nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu. Mendiang dikenang sebagai seorang yang prihatin serta banyak menyumbang kepada masyarakat melalui sifat kebajikan dan kebaikannya.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami nasihat tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol Petra Jaya bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus 66 juta ringgit tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim Saimerti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengerami tu gambar Japin menang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nor bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami nasihat tanah tu dan perkara tim saya merti bak pemansang serta tur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

Pension Borneo Kuching. Begulai ngau pengari kami. Nangkan ketu lagi Rogers booking ya. Nanti sama nadai penanggul. Terus ngau kami kita ke Benung. Berantau jalan jam ke dia tu ya. Baju-baju mat ba jalan alun. Terus merindang hati ninga kami di Kota Semarahan Bandar Kuching. Ngena 101.3 FM.

0: Wadrock Ngau lagu yang terabai Mek Jam kita pukul 9.21 minit malam. Mengikut dah di semaya Tali Alau dia tu dah bersedia ya Rogers booking kita dengan natai ke berita ngelansak tak ke report bakal ngau raptai penuh ngintu Premier Malaysia 2026 di Palan Convention Borneo Kuching. Berandang kau Rogers dulu. Hello Rogers.
1: Hello, salam tiu.
0: Nama berita kita dia Jess.
1: Berita dari info mana Giari itu nak ke BCCK tepat mana malam tu tiu.
0: Terus ngagai nuan tu di BCCK Kuching, Rajas.
1: Okey, terima kasih tiu. Jadi terbayar meri selama malam. Menuju semua ke benar-benar YFM jam kedai.

0: pemerintah malam. Okey, jadi dia tu aku benuang Borneo Convention Center Kuching atau BCCK ianya Palan Nur Ngintu Pengerami Hari Malaysia 2026 Renyat Kebangsaan Kedekat Datur kena hari 3 tu ialah ianya 16/9/2026. Jadi sehari tu yang tadi peringat 14/9/2026 aku gulainya bala kru RTM Kebukai Nurun Kitu laban BC diatur raptai penuh. Okey, ke benung jam kereta benung diatur bak PCCK. Ya, jadi pentingnya bawa ke sekali itu aku dekat berkongsi dengan kita semua atau yang tadi seminar engkau ngelansak tusun program atau ke pejalai program pengerami Hari Malaysia 2026 Renggat Kebangsaan 2026. Jadi pentingnya kena hari 3 tu ialah kira-kira pukul 7 lemai program dipun kenggau pengawak pemerindang atas panggau takai persembahan nyanyian bergulai ngau penanyi-penanyi terbilang menua kitai okey BC PB BC Hijrah Yahya okey BC Mega Firdaus Materang udahnya Chin Ang okey Dewi Liana siko penanyi bangsa Bidayuh udahnya BC Mawat udahnya BC Stacy siku penanyi Hari Menua Sabah ngau Dayang Nur Faizah siapa nang lala penanyi menua kita Sarawak. Okey, jadi kira-kira pukul 7.55 minit lemai hari 3 tu ialah di pelabak ke penatai yang amat berhormat Dato Sri Panglima Haji Haji G bin Haji Nur yang Kepala Menteri Sabah ngau yang amat berbahagia bini ya Datin Sri Panglima Dato Hajah Julia Salak. Okey. Jadi kira-kira pukul 8 malam peninya penatai yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato Abang Haji Yopeng Premier Sarawak. Lalu nangkan kenya yang amat berhormat Dato Sri Anwar bin Ibrahim Menteri Besar Menua Kita Malaysia ngau yang amat berbahagia Dato Sri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail di pelabak kedatai kira-kira pukul 8.10 minit malam hari 3 tu ialah. Okey, jadi nangkan kini peningnya kira-kira pukul 8.15 minit malam di pelabak ke penatai tuan yang terutama yang di Pertua Negeri Sarawak Tun Pehensi Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar seduai bini ya yang amat berbahagia Tok Puan Dato Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Okey, jadi udah penatai tuai pemegai benua engkau bala temuai-temuai di berbahasa kebukai pengerami atau ke program diterus engkau acara rasmi. Jadi peningnya kelimpah hari ucapan hari bala temuai-temuai di berbahasa ke bisi mega di aturnya tayangan video khas Hari Malaysia 2026 udahnya mega bisi diatur pengawak nyerah ke Bin Culu Port. Okey, hari Perintah Besar Persekutuan ngagai Perintah Menua Kita Sarawak. Lalu udahnya ditangkan kengau pengawak nyain Bob Hari Malaysia atau nyetari gulai ngau Menteri Besar Menua Malaysia Premier Sarawak ngau mega Kepala Menteri Sabah. Lalu udahnya peningnya pengawak diterus kenggau simbolik berjadi ke pengerami Hari Malaysia 2026 bergulai ngau tuai pemegai menua Sarawak ianya simbolik mutuang kia pulut kuning lalu ditangkan kenggau pengawak niki ke menira ke tambai jalur gemilang okey menira menua kita Malaysia. Lalu peningnya udahnya kira-kira pukul 9.55 minit malam program pengerami Hari Malaysia diterus kenggau bacaan ikrar rukun negara udahnya persembahan musical theater ke dikumbai Malaysia Ku Madani kesejahteraan dinikmati. Okey, jadi peningnya udahnya program diterus kenggau persembahan atau ke tanda tarian ke dikumbai Serumpun Madani. Okey, bergulai ngau bala penari dari JKKKN Sarawak, penari dari JKKKN Sabah ngau JKKKN Ibu Pejabat. Okey, yang jadi peningnya udahnya kira-kira pukul 10.22 bina malam kena hari 3 tu ialah pengawak diterus ke ngau persembahan atau ke pemerindang atas panggau bergulai ngau penanyi ke terbilang Hari Menua Sabah hanya Stacy. Jadi malam hari 3 tu ialah ia dekat main lagu ke dikumbai Sayang Kinabalu. lalu ditundi kengau persembahan dari Dayang Nova Iza, penyanyi sembilan menua Ketai Sarawak mereka main lagu Tari Cualang Tiga. Okey, udahnya ditundi kengau persembahan Faizal Tahir mereka main dua itu lagu, lagu keterubah lagu Malaysia dengan lagu kedua ini lagu tema hari kebangsaan dengan hari Malaysia 2026 ianya lagu ke diberi nama Aku Berjanji. Okey, jadi pedinya program teka pengerami hari Malaysia 2026 di pelabak ke Tembuk kira-kira pukul 11 teka pukul 11:30 malam. Ya, jadinya menteri pedinya Tio Semina Ngongelansa pejalai program pengerami hari Malaysia 2026 Ringgit Kebangsaan 2026 kedekat Datur Babi Sisi ke Kucing kena hari 3 tu ialah. Okey, ke berengkah pukul 7 lemai. Jadi pedinya pengerami hari Malaysia 2026 tu dekat ditabur ke terus ke live ba TV 1 RTM berengkah pukul 8:15 minit malam. Kita megah oleh ninya ngena radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Okey. Jadi malam tu baraptai penuh pengeraming itu hari Malaysia 2026 sama bisi datai enya yang berhormat Dato' Sri Fahmi Fadil enya Menteri Communication kemega Menteri Timegai tanggung pengawal ngatur pengerami hari Malaysia 2026 ke diatur di menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi itu serta malam dengan Mayu pelawak aku nakanya dulu tak boleh dikongsi kaku hari BCZK malam tu enya malam raptai penuh pengerami ngintu hari Malaysia 2026. Jadi bunyi ku tadi kena hari 3 tu ialah sama-sama mi kita medak ba channel TV 1 RTM hadinya ba radio ngau Facebook rasmi Sarawak FM RTM Sarawak. Laban pengerami tu dekat ditabur ke terus ba TV 1 ngau Facebook Sarawak FM. Okey. Ya, jadi apringnya serta tiu jadinya report aku ke malam tu hari BCCK Kucing Pulau Baru dengan Yunan Bak Konti ke malam tu Tio.
1: Okey, terima kasih Jess. Okay, ya, malam. Berita ngelansar hari pengari kami Rogers Booking abak Palan Convention Borneo Kucing ya berserimbang ke perawak ke benong diatur malam tu enya raptai penuh ngintu pengurami hari Malaysia 2026 renggat kebangsaan. Okey, kedekat diatur ke bendaria kena ke malam 16 hari bulan 9. Okey, terima kasih terus dengar kami dalam pemerindang malam. Kucing 0.3.

Ya, terus mendengar lagu ke Dibai Urai. Hingga lagu ya Dilah Tanah. Udahnya mendengar main asal kita. Malam tu sugi. Pukul 10 kita mendengar berita malam. Mari kami di YFM. Terus segulai sejalai hingga kami.

Batuat nuan ngato di anak namuai mikita anak aku penkang ngau nuan namuai biak ku inairu sugi aku apan ngau nuan dia kak biak ku rimu kak aku ngau nuan namuai aku apan ngau libao lenat arabiao ganakang isang

mujing nya nyuga gaurang mayuhurang banyak semua tenyurindo magang-magang nadae nemu diri bagulaing urapang auli paup ya kurang banyak baru tu nemu diri bagulaing urapang auli paup patuat kita tanya mai sakumbang ya datae taatai nabaratai ngalui ari urang nabaratai lantang ya kurang manyu.

nyeluang darah luluang baruah kuruang parabuang pinang di amai sangi bae uli amli nuan di bini lampuang apa nganiya nuan kau aku namu ai de amai semua pangaruh gemar tubuh ubat nan bayi magang magang

Panyangang nyawang inuan namai apan bayi ule nuan bayi nunamuai kemanua kami dan ngalentam dendang dagang naban panyangang nyawanya udu daguna kita ide amai ngambi kanuan da ala.

Taninga munyinga nya lalu dia sugi lalu mai sidak ngemas diri bapa tua kepakaiannya tidak atina muai ka nuruan

Bawa sida iya ngemat ngepan nurang mayu apa nanya kepanya mah nanya kepanya wah panya nyawa jawah menua kita buat jawah menua kita ungal marda pada keko sugi kar kumai kita jawah tahu sema kak kita ngumai sema enggak tahu jawah di kita nengah jalai apa ya buah dibuat amat iat kumai urang jawah tangsa malam menggaranto jalai di kita eta titik kajalai apa ya apa kumai urang semak gak buat tang

Vallaco, Muñeña, di, buat wayang.

di na tajam nya milo tifio. Ya tadi nang apan baradu tidak tiga ya no entabalo entabalang kumayo rai na erimo apan baradu rimu ngui na apan baradu dia tidak empat ya sama belak kak namuai kapangau libau.

Lalo darato katarinang rawai talabay labay nungkat karigay garuto marang lalo pato katarinang tumpa lekat dajin ko ruas berang

tenang nyubagli ngoripi tiang ngamedang lalu nurun ngatanga tampuan numpuk kapuan.

Adik Aparia Ae Sungai Siti udah terengkah ngawulu Sungai Siti agi bagus tak

0: Nyana kami mai kita mending ke main asal kita ke malam tu sugi pukul 10 nak kita semua mending ke berita malam.
1: YNN Baserian 106.9 FM.
0: Jam kita ada pukul 10 malam. Semalam dengar minat ke berita malam mari YFM Iban Kuching kena ke malam mari 1 hari itu 14 hari bulan 9 tahun 2026. Sarawak dekat mansik potensi kerjasama strategik dengan company petrokimia Thailand. Perkara itu dirandau maya awam antara Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan pemungkal kemegak kepala pemesai eksekutif Global Kumpulan Indorama Venture Alok Lohia di Bangkok. Bapak penerang di Facebook Premier, awamnya numpung agak bidang kerjasama TBC potensi antara Sarawak dengan company pengeluar bahan kimia globalnya. Awam temaga muka peluang endur nentu ke bidang tiulih nguna pengelandia company itu setipak ngau pemerat ekonomi Sarawak. Ngenang perkara sebaka Haicham Siti company dagang ngau pengeluar bahan kimia hybrid mega bisi meri penerang ngagai premier pasal langgur projek company-nya di Bintulu. Penerang sentang sejarah ngau jerita penumbuh Malaysia dekat dikunci ke bak media rama rasmi upis pemadah ngau agensi ke Bekaul. Menteri Communication Datuk Sri Fahmi Fadil madah tu dikenal nentu ke rakyat kelebih lagi Raban Anambiak nemu sejarah penumbuh menua ngau sili agi serta muntang di akses. Yang ambil contoh pasal orang tinggaga ukir bak proklamasi Malaysia 1963 ti jarang dibantai. Yang masih ke jakutu pengudah jadi ke pameran ngintu hari Malaysia peringkat kebangsaan di Kuching. Pameran tu berambai ke jaku koridor zaman pembentukan Malaysia ke diatur nyentuk ke hari 3 tu bak Plaza Merdeka Kuching mandang ke 5 segmen Bekaul ngau penumbuh sejarah Malaysia. Ngenang perkara ti sama, Datuk Sri Fahmi ngelalau sidat berkena ke teknologi pemintar tiru AI ngambil merasa dulu pengamat sitik-sitik konten sebedau dikena tau ke dikerembai ngagai mensia manyuh. Pengguna megapatu berhati ke undang-undang ke udah bisi laban konten ti dikenatai ke ngena AI nyangka anda betul tau ke ngelanggar undang-undang. Kebuah hal pihak laban atur uliah diletak ngagai konten ti ngelanggar undang-undang berlalu keriput TBC diberi ngagai sidak ke berkuasa nyengkau polis di Raja Malaysia ngau upis communication ngau multimedia Malaysia. Aum bak peringkat global mega mutar ke penanggul ti dipelabak ke nyadi ke Tegal Ari AI. Kira 500 orang bisa ngiring pejalai ke penudi Niang Debra Mauser ti berbadi nyawa berpenusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang berdalamak keudah. Pengawal meribasa ke penudi diatur bak Chapel St. Patrick, Kampung Semedang, sehari itu tadi sebedau dikubur ke bak Tanah Pendam, menuanya lebuh dirandau RTM laki Niang John Ten Hua, madaki yang bisa berandau ngau binia sebedau penusahnya nyadi. Ia tidak nyangkanya randau ke penudi engkau bini ya ti dikumbaya siku induk terjalai ke pengawak engkau cukup mana ngagai menua bangsa. Ia mega berterima kasih ngagai sukung ari perintah besar perintah Sarawak serta semua orang ti udah mantuk sidak sebilik bak sepemanjai ngurus penusah tu. Dimiri diri sebiliak kabang belayan, balapangan serta bakih sama ngau gawap si datai meribasa ke penudi ngagai Niang Jesse Payajok bagroja BEM Canada Hill. pengudah pengemudi basah ke penudi Niang Tu Di Bai ngagai BEM Memorial Park Lambir serta udah dikubur ke urang pukul 4.55 minit lemai tadi. Niang Jesse antara 5 ekor orang ke berbadi nyawa bapenusah Bilion Engkabang Long Lelang Ulu Baram kena ke 8 hari bulan 9 tu tadi. Niang ninggal ke laki ya Larry Bilung serta 2 ekor anak. Bagi menjumpa ke berita malam kita yang ungkap ya malam tu malam hari 1.14.9.2026. Berita malam ditusun Monica Gary Disalin Ailinda Suwil Ari Bilik Berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 14/9 dalam tahun 1990. Pengrami Nasiah Tanah ke projek ngagak kompleks Bandaraya Kuching Utara di Bukit Siol, Petra Jaya, bisi diatur lalu dipenyadi Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud. Projek bungkus RM66 juta tu yang kaum ngagak sebuah bangunan 8 tingkat lalu temugagak dalam tahun 1992. Projek tu undang atur tim saya merti dikenang ngadu ke pemanah atur pengawak serta pemansang Bandaraya Kuching Utara. Bak pengeram itu gambar japin manang ke Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud benung berarti ke contoh bangunannya. Ia disempulang Sekretari UMNO Sarawak Tan Sri Dato' Amar Haji Bujang Muhammad Nur, bak sepihak kibak serta Dato' Bandar Bandaraya Kuching Utara Dr. Yusof Haji Hanifah bak sepihak kanan. Pengrami Nasiah Tanah itu dalam perkara tim saya merti bak pemansang setatur pengawak Bandaraya Kuching Utara.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyam majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Ladies and gentlemen,
4: kita akan tu, bendung, menyiap ke YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah deka bebenar hidup berakub lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk
7: Ari
6: YFM. Pagi Rewind.
8: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
4: Tapi nama ada Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Ya ngai anak itu belajar. Nama teka dekat ya. Ulih tekalanya. Alu boleh ya. Ya ngai anak berkenya. Dia lirik.
9: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ya, terima kasih kepada kita lagi dengan kami pemberundang malam mengkopi ya. Malam tu ya, nyawun dah berasa, dah buat jam kedua kita ni. Agar yang kopi malam tu ya, engkau tumu pagi lagi di pelabak ke bisi hujan bak sekedar nur di bagi benua Seri Aman kapit engkau miri gaya angin di benua kita itu ngak ke barat engkau utara Sarawak ya, angin berpuput hari utara engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Tasik kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ke suah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 35 degree Celsius. Okey, gari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia terbengkak di pedang kita buat portal rasmi inya met.gov.my. Hari lagu Masterpiece menyadi Raban ke sama engkau ngemasuk pentas final ACSJ ke-9 di Betul Ngilak. Aram kita sama berami. Okey, kita terus mending ke lagu bak jam kedua. Ya ke ditusun aku ungkap ya malam tu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambil Uliah.

malam hari satu. Lebuh ke gawak pemerindang malam sigi ya belala asal lagi kami jakut nih laban kita ke manyuh record program abah jam ke terubah tadi main asal. Okey, menangkan kita lagi kita si retro 15 ngau Ken Michael. Okey, tajap pihak bala kita ke dekat yukung bala finalis kita ACSJ ke 9 tahu peda ya. Okey, poster sidak ya ba FB kami kelimpah kita megak tahu undi bala sidak ya finalis popular ngau lagu popular ACSJ ke 9 bertemu kita di betulung 3 hari bulan 10 tila ya. Dua lagi lagu sudah menjerah ke penduduk tu ngagai Ken Michael ngau program ya Retro 15 lagu di Sada Audika Anthony lawa-lawa bagi Shan Evan ngau lagu ya enggai berumpan. Okey, malam tu kita berlelak ngau hati ke juga berlantang tindu jenak boleh mimpi ke mana bala kita ke gawak malam tu hai. Okey, ngarap ke terus merindang hati diri ni nga kami nyentuk ke ngagai pagi lagi ya. Okey, kita bertemu baru lemai pagi lah sada lemai pukul 6 lemai bakal selama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak ku, yang ke umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk dengar ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke dengar ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrek utai buka ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakar nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakar selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sida ya retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Off Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sigit nadai tahu ndak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Mai Zura. Sikut penyanyi ya, ke gembuan, vokal soprano. Lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Mai Zura, tentu kita nemu lagu-lagu ke suah debai. Jadi tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku Nadai Mayuh penyanyi lebih lagi di menua kita di tok kengembuan patah nyawa soprano bakal ngening Mai Zura tu. Lalu ke dia tu ketepu ku bedau bisik ya ke ganti vokal ala-ala Ning Mai Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah lagi penyanyi ya ke megak bakal nyawa Ning Mai Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Ari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keretanya kita bisik playlist. Tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia akan menggat terbilang Ari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita menggabung si Sheryl Crow, Ngau Linda, Ba Retro 15.

0: FM 101.3.
1: Geus kalitu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

0: Borneo, more to discover.
1: Kesculia tau kalem liat ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekat hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak diklala. Tengok panci dak ngenak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sebab. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sebab. Okey, kita terus meniang ketiga itik lagu Dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia mengambil lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

kasih Akib mulai bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedidingan kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris, serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ya ke mangka, bisa ya ke mulai ke pengingat kita, ngagai zaman mayanya subak, bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil kena muai jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu hari ACDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia yaitu nang Siti Utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal dia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tu setiap lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Ya, mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi Siti Fenomena. Ba sida ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nama rasa kita nyo kata tai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisik lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees ba tahun 1996. Lalu pia maka kita bisik lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepah Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Terjena. Bye-bye.

0: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang ba anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadat terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9 ngakai 2 dari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: kita itu nyadi buat ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita. Bini kelebih lagi hari laki ko kita, abah ruang bilik sedua ya. Nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngoh bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya. Nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Benda aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik. Nyak alai nak milih heba pangkat atau kena leba pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi jurulatih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti nyadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasal. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

9, Romless Walter, Donila, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

ke-9 renggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloninkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

9 renggat final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggat final dekat penyadi yang berhormat Dato' Amar Dago.

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Kinlan, Romles Walter, Donnie Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bahasa.

Tebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Jack ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram sampal datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai membayar.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Serawa tanah kenyalang tentu ya segalai baru kita bawa penggerak pagi YFM ke pemuan semaya 24 jam sari YFM merindang kita semua. Sari tahu pagi hari 2 pagi 15 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi pagi itu ianya pagi yang cukup manah nur kita meri terima kasih ngagai dirimpu laban ingat meh ni penyawah penjalai kita ti berjalai tersingkang kaki kita lalu dia tu agi mega bertahan laban pergi dua tu ia nada ya minta kita ngadu utai ya ke terus engkeman nyentuk ke sari tu tentang ia minta kita tu terus berjalai ke singkang kaki hingga penuh pengharap di dalam hati. Jadi saya pun nama tak kena dia kemari baik kena mujur baik kena nak kemarinya tau dianggap kita utanya jadi ke pengajar ukainya tadi jadi ke tatiang san ya ke ngemerat kagi singkang pejalai kita ke sarito laban kita nemu ba maya matahari tu tadi nyau berengkah mancar ke panas ya kita nang yang nak ulih kontrol nama tak kena baik dunia ngai kita ke sarito tentang kita itu tadi ulih pejalai terus nitiah ke singkang peneka dunia. Ingat memimpin Jakob Peransang pagi hari kita ke pagi tu tik bisik di pedak aku bab bakiah chat LGBT kita pagi tu. Harap ke ngawa Jakob Peransang ti diajar chat LGBT tadi uliah ngasuh moral kita moral de moral aku moral nuan moral ya pagi tu tadi regas agi lalu pihak megak bersedia napi dunia kesari tu. Okey, terima kasih ngagai kita semua laban udah milih YFM jadi ke stesen apa merindang kita ba pagi area 2 sari tu bersama bajam ya ke terubah tu kita dekat segulai sejalai engau aku Angke Stone. Lalu bakal selama megah ya sebenarnya kita tu nyingkang ke buah lagi bawa penggerak pagi YFM utai kena tau nak digagal kita ya tiap pagi ianya meri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang seput kita bak adunya injau kita ke pagi tu lalu pihak megah tentu ya kita minta berkat Arya bak pengawal ia ke dekat di kerja kita semanjai hari tu ngarap kenyak lagi nang ya mujur di penjalai ke lalu pagi tu aram kita ya sama diau jenuh na lama belah bersampi dalam hati ya diri diulu ke Raban Christian Area Gereja Anglika ba sampi pagi YFM pagi area 2 kita ke Sarito.
1: Miang pagi hari Gereja Anglika kena ke 15 hari bulan 9. Kutuba tu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama semiang waku nini nur kita jamai itu. Awak kita ngepun ke pengawa kita isar itu ngau semiang. Kita patut beri terima kasih ke Tuhan ke pemanah ya ku dah ngintu kita malam ke udah lemai kita medok hari siang hari itu. Kita patut mega beri terima kasih ke semua berkat ya ku dah sambut kita ngelamak ketu sampi kita. Tuhan Allah cuma ada kuasa apa yang kami beri semua berkat. Kami ini biar Nuhan, kami tindadai tentu badas, muji Nuhan engkau penghabis hati kami. Tegal semua pemadas engkau penelap Nuhan, engkau kami. Engkau semua mensio mego. Kami muji Nuhan oleh kami, udah digago, udah diintu Nuhan. Oleh semua berkat, ti udah diberi Nuhan ke kami, dunia tu. Lebih lagi dari semua kami muji Nuhan oleh pengerinduk Nuhan, ti pemadu besai, ti udah nebus dunia oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Oleh Nuhan dah beri jalai boleh penyawab. Oleh Nuhan namai kami ngadang menuh serga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiup peragam ke pengasih Nuhan. Ngami kami tahu muji Nuhan. Ukai seminok ngam mulut aja tak ngau pengawak kami. Lebih tuai ke Nuhan ngau kerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Jesus Kristus Tuhan kami terpuji kami ngan Nuhan apai ngeruah kudus megok. Belama-lama ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 7 berkah dibaca buku ayat 1. Lubo Jesus sudah nyebut semua tanya ngagai orang mayu. Ya lu mupuk ngagai kepaniam. Siku mesai sudah durom bisi siku ulun. Ulunnya balat diksaya oke ya. Jadi ulunnya sakit lu nyau dekat mati. Leboh mesainya ningo yang pasal Jesus. Ya lu ngasuh sekedok tuai orang Judah temu ngau Jesus. Minta Jesus datai lu ngerai ke ulunnya. Lebuh bala tuai orang Judah temu ngau Jesus. Sida benar amat minta ia datai. Ko sida orang tu patut disaup nuan. Laman ia angkun ke bangsa kita. Lu ya udah ngagok sebuah balai gempuruk ke kami. Jesus lu mupuak ngau sida. Tan lebuh ia nyau ke datai berumahnya. Mesainya lu ngasuh pangan ia madah ngai Jesus. Tuan anang iruah diri. Laban aku nak cukup badas alai nuan datai. Nyak buah aku dan nak datai ngagai nuan. Tak sebut aja jaku lu gerai ke nemiak aku. Laban aku umpu megok bekerja di bawah mesai. Lu aku megok bisik seldadu di pagai aku. Aku berjaku ngagai siku mupuak nuan. Lu ya mupuak ngagai siku tibukai. Aku berjaku kituk nuan. Lalu ya datai. Lu aku berjaku ngagai uluan aku kerja tu. Lu ya ngerja tanya. Lebih Jesus ni ngonyo, ya balat hati, balat alit hati ke pemesai nyo. Jesus nguyang ngagai balau ramayo ke nitia kiyo. Lebih jaku, aku madah ngagai kita, nindah di menua Israel. De aku nalai udah kalok, tetemu ke pengarap tiba ketu. Lebih orang ke udah diasuh mai pesan ngagai. Pesan pulai ngagai rumah pemesai nyo, sidok lu nemu uluan nyo udah gerai. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau talo sampai kita ini. Kalau talo merup kuasa oleh anak tunggal Tuhan Jesus Kristus, noda ngalah kap mati lumukok kami pintu ngagai hidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tibesai tinggi dengan kami, noleng isi hati kami ngau niat di mana, serta megok hari tolong Tuhan kami oleh ngagok kerja tibadas. Oleh Jesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru dari mati. Setelah hidup lembagai perintah ngenuan dalam penyerakup Ruah Kudus. Nalah talau siku ajo dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Jesus. Pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan. Jadi me penekok nuan bakal dalam surga pinjam kau dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana wanti impu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat kita, lungitu kita, Tuhan nampak kita, lu kasih ke kita. Tuhan derang kati kita, lu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena ujung ke sembiang kita pagi itu, kemai kita nanyi pantuan 27, bukulai ngebala kuaya, hari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita desai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Lumanon dani pagyari, kati asa ati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asa ati tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilia kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balamnya di, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bagi kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang yang tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa tiap berga, tiap itu dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuah ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai tiklalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tempat itu kerja kita itu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding itu semampai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung diterbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkirau oleh lenyau pegila lusak, tang pengingat di manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu, naka tiulah ditapi aku. Beri aku pengeriang, kena ngerja otai tepatu dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas Ajarau pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah haga krim itu gift exchange to tukar ka dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang ya sama beli ke present nak ira minum matang ketebal lagi sida serumah tu tadi.

0: ik perengkal listrik ya kicak ke sama boleh perengkal listrik megang arti rumah punya dia tu dah mesti karan punya
1: ya
0: tak selalu trend dia tu pun aku sebut perengkal listrik nama kita ke data di dunia nanti dia boleh present
1: periuk karan
0: periuk karan
1: oh ngedi dia tu
0: aku sekarang dia buka speaker iriatnya meh lepas pikir itu tanya dia mulai kurang entah ujo jadi hak bersama
1: ya boleh baik keruai maya-maya meluah baik meluah
0: kelima banyak maya kita akan gitu bersih jani ne? Baik ke penai oleh orang yang mulia jani sehingga ke penai dia oleh baik penai oleh baik kini-kini kadang-kadang lebih maya kita itu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan oleh baik pendam kena semiang
1: kembali pasal lagu
0: nak matuan pasal lagu kena semiang apa pendam ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkai yang harap kita terperindang, anang stres-stres.

Mata mudah mendiang ke lagu Ti Adia Bayi Wendy ya pagi itu Dara Jalapisiet bawa penggerak pagi Hawaii FM. Oke jadi ya pagi itu mari kita ngelansam mimpi berita ya kemsi Adia keluar ke kami di bagian RTM kemarin itu berkenang ke penusah biluan yang kabang ti terempas api nah lama ya ke udah lalu abang penggerak berita kemari ya ke alainya tadi pan siap berkawal ngau bilong engkabang sebes lutut terbaik ke labuh terempas ba long lelang ulu baram dekat dikerembai ke ngena pengawal meresas kedapalan ya ke bisi kawal ngau kias tau jadi tu nyeng kawal ba kronologi penerbai bilong engkabang tu kenyau ari pengangkat sidak ya ari miri nyentuh ke palan ya ke perlu di benar luar biluan tu tadi di pedak sebelah ia terempas dengan kawam pengawal sida ia ke ngerniah rekod penerbaya biluannya ngau sekali ke biluannya bisi ngagak kangau luar madah ke diri bisi penusah mayati terbaik. Okay? Jadi Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ketau enang dikenal mansia sebarang perkara ternyelai ti uliah nyawab apaan siap penusah tau lalu ngagai kesai tau nadai sebarang tanda besi ngayan ke penusahnya yang ke berpun ari perkara ya kebukai kelimpah ari penusah ke ndak di sadang nyadi tang tajap pihak tiap isi perkara nang ya dekat di pratika lain tentu ke peratu dipan siap kenggau sili agi jadi penerang hari ya 19 ikut saksi ti udah direkod ke lalu polis dekat nyangau sekedar agi area saksi yang kebukai lalu berubah ngonyak begak ya Datuk Muhammad Zainal mada ke pansiak teknikal tim kawal ngau penusah tu udah diserah ke ngagai biro pemansiak penusah berbadi balangit BSKU tanya pihak polis Raja Malaysia dekat semampaya nyawab serta sama dipinta nuluang nembuk ke pansiak tau jadi ya pengelamat nuluang nembuk ke pansiak tau nambah panggai bak pemayuh bukti ya, tambah ke patut direkod enggak wah palan ti patut diperiksa baru tanya pihak harapan sidak dekat nguji nembuk ke pansiaknya enggau nakak pengelekat lalu ngenang berita ya ke bukai berkawal enggau penusah tu berpun dari penusah kenya di balung lelang kena Aria 2 atau kemari dia UPS Menteri Pengerai KKM dekat mansiap baru semua kontrak ya ke bersih kawal enggau bilon kabang ke dikenal ngatur servis duta terbaik tau ke FAD jadi ya Direktur General UPS Pengerai Datuk Dr. Muhammad Abdul Wahab madah ke pansia atau dekat nyeng kawam semua ti berkawal ngau kontria nyeng kawam sebis lutut terbaik jadi utai tu tadi kayaknya berindia adi sida ia kudah nerima jaku tersawari Menteri Pengerai Datuk Dr. Zulkifli Ahmad jadi punya pau allowance ke dibayar ngagai raban lutut terbaik juga sama dekat di perundian ke bab pansia tu ilak lalu Menteri Pengerai madah ke UPS Menteri ya dekat ngatu pansia berkawal ngau langkar pengawal sebis lutut terbaik di Sarawak kena 10 hari bulan 9 atau tadi lalu bau piasa pengerai bukan tetap ke pengawal ti ngintu pengerai rakyat ke diau dia menua pesisir Sarawak dekat majak di penjalai ke tajapan servis tu terbaik dia menua tu udah di ketu ke anda lama jadi penerang hari UPS Menteri Pengerai madah ke atur tu anjin kawam 7 raban tu terbaik dekat jadi ke servis 85 Mekah Nur ti diwan kira 14,830 ikut rakyat menopsisir lalu UPS tau megak menung cakap berarti kebaru program ngintu pengerai tiap palan ianya berlalu ke akses ngagai siti-siti luar ngau gaya kanang menuanya jadi atau alternatif semina dipejalai ke anti pansiat ti berkawal ngau risiko ngayan ke atau alternatifnya uliah dipejalai ke engau liku jadi pengelama sebih datuk terbaik diketu ke sementara megak belak berpanggai bab pansia resmi ari UPS ke berkuasa lalu UPS Menteri Pengerai megak dekat beri kerjasama bab agensi TBC berkawal ngau pengawal tu tadi lalu kemari megak siku ari mansa bilang kabang ia keterempas tu ianya niang derisa Alison Adit Henry udah ditumbak bab pendam Anglika Lambil jadi sebelum ke ditumbak bagi kemari dia mengawal beri bahasa yang penudi dah diberi ngagendi yang tu diatur bah gereja Good Shepherd Lutuang Miri lalu
mengawal tadi dikemujur ke Vikar Gereja Agus Syapala Tomiri pada Pilu Gomba. Lalu sama rata yang meribas saya Kludi ngubur ni yang tahu ianya bini Nia Tempunya Stephanie Isah dengan Rico anak seduai setelah bisi mega datai ianya kabar belayan ngau pangan ni yang tahu waktu mega meri penyenu hati ngakai semua mansa hia ke bebadi bab nusah tu tadi hari kami di bagiban YFM. Okey, jadi udah tu lagi bekas lama kami dekat ngetai ke pesan berat ya ke mesti dikirim peninggal kita ba email yfmiban@gmail.com gawa pihak mega ba nombor WhatsApp konti YFM Iban inya tadi ba nombor 0138628422 ke pagi tu. Jadi sedaung datai ke pesan begitu pesan berenang peninggal semua bawa penggerak pagi YFM lagu retro kedibai Maxwell Frankinsala.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ngatai ke pesan berat bisi dikirim peningah bapagi hari 2 kita ke sehari tu 15 hari bulan 9 ke terubah tu pesan pemati ke dikirim badang anak lamat ngari kesena anak ulak ngari pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia bawah burak bawah celum pem gabala ke dia ba rumah ugih dijiah rumah belayuang rumah nyua rumah layuah rumah meluda rumah bajiang rumah jilan gau indah Jennifer ke dia ba stapang ngau pem ga semua kabar belayan kenalah disebut nama ditu magang ti ngelala lora anak lama tau ke wa nyadi pesan tu tadi madah ke lora anak lama Lora Hana Lamad tau ke wa udah nadai kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu laru Lora Hana Lamad Lora Hana Lamad tu adakah di sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusara batu lalu kan musi lagi tau bertanya ngagaya badang analamat menombor kusuang 19567-1421 tau ke ngagai pita analamat bak nombor kusuang 12873-7749 nando baru pesan pemati ke datai ari badang analamat ke pagi tu ngari kindaya sena anak ulak nyadi pesan madah kemnyadi sidak ini tadi lora anak lamat lora anak lamat tau kenya tadi wa udah nadaya kemari hari 1 14 hari bulan 9 ba Hospital Bintulu lalu niang lora anak lamat niang lora anak lamat tu dekat dia sengai ba rumah Syed Simpang Airport Baru Bintulu Jalai Bintulu tatau kena malam atau lagi malam ariah 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 16 hari bulan 9 kita akan musi lagi berkawal dengan penusara batu tahu bertanya ngegai badang analamat menombor kusuang 19567-1421 tahu ke ngegai pita analamat nombor kusuang 12873-7749 pesan yang kedua setiap pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia baru rumah mulai batu nindiang sungai melipis rumah sigih rumah acai rumah mikai rumah untat rumah Rambur ba sungai melipis kapit piamga nuju bala kediau ba rumah pengulu Robert anang sebatu kebelayan ia kediau di Semanjai anang entangai ngau nang ibau bala ba rumah Remang rumah Ramuang sungai Gat kapit piamga kebelayan ia kediau banang sebetuang balih kapit serta ia kenalah dia rintai keditau ti ngelala merdan anak maran isi pesan madah ke merdan anak maran merdan anak maran udah nadai hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu dekat di sengai bar rumah satu Malaysia kapit malam tu lagi malam hari 2 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapir nando baru isi pesan pemati ke dikirim pengajar iguah anak merdan ke pagi tu pesan madah kapaya ianya merdan anak maran merdan anak maran udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang merdan anak maran niang merdan anak maran tu adakah di sengai bala maiwah malam tu lagi malam hari 2 bar rumah satu Malaysia kapit 15 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam KDC Kapit minta kabar belayan ke ngelala niang merdan anak maran sampalah datai ngesah penusah rabatu Lalu pesan kita ya ke Siti tu, ianya pesan ngetas uliat ke dikirim James anak jalan tau ke apa ya cucun, nya dia pesan tu nucu kapal pelayan kelebih lagi ngagai ibu jeniat ke dia ba rumah ngelamai ngau balau ya ke dia ba rumah bajau rantau aku yang mujuak julau balau ke dia ba rumah banyana rantau rusak rumah iki liuh ngopi mega bala di deweng gau rantau pita julau kebab layan ya ke dia benanga ayam nanga ijit ananga luau nanga raya rumah liba buak julau rumah ramba penyakai akai rumah bakar ulu mawang gau bala ke dia di stras julau piamga nuju sida ibiat ba batu lima jalai ke jadi sida pengajar Wilson banang aku tau julau aki Anggang anak puan ke dia ba rumah Daud anak Andri sebaya julau piamga kebelayan ke dia ba rumah rebaya lubuk pas tatau bala ba lambir bekas sida Anil ke dia ba rumah Borita Sungai Stulang Lambir Miri ngopiam ganduju konselor jantin yang sebilia di sepupuk ni ya ngau kabar belayan ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang siman anak unggan tau kenya tadi indai jalian tau ke ini jium pesan madah kepawang ngetah sulit ke niang siman anak unggan niang siman anak unggan tau ke indai jalian tau ke ini jium deka di atur bar rumah Andy anak Medan nah luau satu simpang SK nanga luau julau kena lemai 1949 ianya malam nguan uliat lalu uliat ada ke di kertas kena area city ianya tadi diatur bagi gereja Seventh-day Adventist nanga luau jam 11:30 lemai sili lagi kita tahu bertanya ngagai nombor 03-599-809-90 nandu baru pesan ngetas ulit ke data Ari James anak jalin tau ke apai cucun ba awak kita ke sekali tu madah ke pengawak ngetas ulit ke niang ini ya yang niang siman anak unggan tau ke disebut indai jalin tau ke ini jim deka diatur kalai kena lemai 1999 pengawak anguan ulit ke diatur bar rumah Andy anak Medan luau satu simpang SK nanga luau julau lalu pengawal ngetas ulit adakah diatur ngau cara semuyang bak gereja Seventh-day Adventist nanga luau julau jam 11:30 lemai okey jadi kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngegaya nombor 03-599-809-90 lalu pesan ya ke Siti tu Siti mega pesan ngetas uliat di kirum Douglas Cenan anak Willy yang dia pesan tu nuju kabar belayan ya kengelan yang ilin cai uta anak api ya ke nalah dirintai ke nama Dito Magang jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tuila balot 1907 lorong Kiamang 3 tu dan miri jam 7:30 lemai sila lagi berkawal ngatur pengawal tuila kita tahu bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858 anu baru pesan ngetas sulit ke dikirim Douglas Cendan anak Willy ya ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas sulit ke niang Indaya hanya niang Ellen Chai Uta anak api dekat diatur kena 19 hari bulan 9 tu lah balut 1907 lorong Kiambang 3 Tudan Miri pengawal tu diatur jam 7:30 lemai lalu nanti kita akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Willy Jangbo bernombor 0198919968 tau ke ngagai Douglas Cendan bernombor 0198053858 pesan kita ia ke 5 pagi tu ianya setiap pesan ngetah sulit ngau muan terbalu ke dikirum seliwang anak limbai ngari ke sidak ya sebiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke bagi rumah ya ke Samos Makai, bakal rumah Krenel, rumah Jurai, rumah Mary, rumah Lucy. Kabar belayan ya ke di pesan tinggalan yang ianya pengajar Jarau, anak Tuan Sebilia ke Dori Kapit, ex Tuan Berawah ke dia Bapna Susibu, pia mega bala menjadi niang ke dia Oba Sungai Pak Sibu, Puan Nanyilih Sebilia ke dia Oba Tinjar Baram, Puan Isah Sebilia ke dia Oba Sungai Durian, Indai Matin Sebilia ke dia Oba Sungai Bawan Kenawit, bala ke dia Oba Awab Sibu, bala Bangkalat Sibu, ngopi mega kabelayan ke dia Oba rumah Lawrence Ana Radian Nangabun, rumah Doris ngawa ex pengulu Richard Ampis rumah Balubo Play Sibu, pia menggabala ke dia Oba rumah Angela Batu 15 Jalai Uyok Sibu, bala staf sekra Berhad Sarawak ngau pia mega kabar belayan nyari ya Kucing Seman Sibu Kenawit Kapit Bintulu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ngau main terbalu ke niang Samuel anak Seliwang, niang Samuel anak Seliwang deka diatur kena 20 hari bulan 9 ianya pagi hari Minggu tulak jadi malam sebedau malam hari 6 19 hari bulan 9 pengawal nguan uliat kabar belayan ke dia pesan diminta datai ngagai rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri ya ke Subak Bapak Saibun 2 Batu 11.5 Jalai Uyo Sibu. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai Jacqueline Ana Sliwong Banumbur Kusuang 1136485834 tau ke ngagai Jasmine Ana Sliwong Banumbur Kusuang 1383277 23. Nada baru pesan ya ke dikirum Sliwong Ana Lambai ngarih das bilik pagi tu pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau muain terbalu ke niang Samuel anak Seliwang dekat diatur kena kena malam renam tu lah 19-19-9 pengawang nguan uliat lalu uliat dekat diketas pagi hari Minggu 20 hari bulan 9 pukul 6 pagi bala ke dipesan kita datang ke rumah Ami Anantiri tau ke rumah Moses Anantiri yang ke Subak Bapak saya Buan 2 Jalai Batu 11.5 Jalai Uya Sibu. Sekali lagi tahu bertanya ngegaya Jacqueline Ana Sriwang Banumbar Kusuang 1336485834 tahu ke ngegaya Jasmine Ana Sriwang Banumbar Kusuang 1383277 23. Jadi pesan kita ya ke situ itu, pesan ke dikirum Tony Maji yang Ana Sirai. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke Diau Bas Lindung Bukuang Danau pian mega kabar belayan ke Diau Bakandis Nanga Kumpang Kumpang Langir Kumpang Pawah Batu Bebini Atas Batu Bebini Baru Rakut Wong Panjai bala ke Diau Ba Penti Nanga Bunu Sungai Antu Sungai Mawang kabar belayan ke Diau Ba Kucing pian mega nuju kabar belayan ya ke Diau Ba Kantau Balau Kedumbi Indonesia ngau pian mega Empayu Brunei ex pengajar Gania Sebilia pian mega bala tuai rumah bangsa di Pelilih Menuang Kelili bala ke dia ba genturuang skim sekarang sta kabar belayan kenalah dia rintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawak ngintu 100 aristas miang ke regang niang ex tuai rumah Silai Anak Sandah niang ex tuai rumah Silai Anak Sandah deka diatur kena 19 hari bulan 9 ianya hari 6 tu ila jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah penguang Silia skim sekarang lalu Silia gib kawal ngawa penguang tu tahu bertanya ngagai Tony Majiang Anak Silai Tempu ba nombor 019805-1247 tahu ke bertanya ngagai DJ Steven Tapasilai ba nombor 019322 3272. Nando baru pesan ke dikirim tu ni majang anak silai ke pagi tu pesan madah ke pengawang gitu 100 hari sta semiang ke regang ni yang apa ya yangnya tadi ni yang ekster rumah silai anak sanda dekat diatur kenari 6 tu lah 19 hari bulan 9 jam 10 pagi kabar belayan ke dipesan tong lalu di penjara tayang ngulu pengawang tu ya ke dekat diatur baru rumah penguang silia skim sekarang silia lagi kita tahu bertanya ngegai tu ni maji yang anak silai tempo ba nombor 0198051247 atau kemnya dia yang gay DJ Steven atau silai ba nombor 0193223272. Lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau pesan ngetas ulit ke dikirim lentak anak jalak atau ke Indaya Muno pesan tu nuju Doroti Ramba ke dia di Kuching Ramba anak bungkul ke dia ba Junggup Mawang pihak megak biak Juan Jaya ke dia di Kuching Steven Kalimutu ke dia di Kuching bala ya ke dia ba Belimbing Batu Nam Serian pihak mega biak lama sebiliak ke diau ba span balai ringin sungai awap sibu sungai bidot sibu bala ke diau ba sungai engkalat penasuk pasir mas rumah jua sungai salim sibu kemelayan ke diau rumah Kelvin aku sungai belalang isah anak temaga ke diau ba sengelau undup bala ke dia ba melugu suyah tau ke Indai Senan ke dia ba Sabu Sereman kebelayan ba Batu Matop Julau rumah jantan Pasai Siweng Sungai Pak Temburuang Brunei Darussalam kebelayan ke dia di Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching Gawi ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelalan yang mono anak Melaka atau ke Indai Meril nyari pesan tu madah ke pengawang ngetas boleh lalu nyuak ke terbalu ke niang mona anak Melaka niang mona anak Melaka atau ke Indai Meril dekat diatur baru ngah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 okey jadi ya kita akan nemu silia gib kawal ngau pengawang tu tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke ini muna bernumber 019-889-3412 tahu ke ngagai John anak Diki yang tadi laki muna bernumber 013-839-3024 tahu ke ngagai Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 dan baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim lentau anak jalak tahu ke ini muna ke pagi tu pesan mudah ke pengotas sulit lalu nyuak ke terbalu ke niang mona anak Melaka niang mona anak Melaka atau ke niang Meriel dekat diatur barumah bungan batu lapan jalai oya lama sibu hari 6 jala 19 hari bulan 9 ok jadi ya kebelayan ia ke pesan di pindah datai lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai lentau anak jalak tahu ke ini mona bernumber 019-889-3412 John anak Diki tau ke laki Muna bernumber 013-839-3024 Desi Maria Melaka bernumber 016-867-6413 lalu ke situ tu natai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Mike Manggau anak na ngari kesilaya sebiliak nyari pesan tu nuju balaya ke diau ba sungai Babangan sungai Tiau nang sekali pulau Sibau bala ke diau ba sungai Melinau sungai Majau sungai Paku sungai Uyan sungai Mujuang sungai Pilau Batarajang ngau kebelayan ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang belantau anak Masam okey jadi pesan tu tadi madah ke pawang ngetas uliat ke niang belantau anak Masam yang belantau anak Masam dekat diatur kenari 6 tila 19 hari bulan 9 jam 9 pagi baru rumah undi ya nanga Tiau okey jadi kita akan nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai inabangan bar nombor 016227-6320 tahu ke ngagai Mike Manggau tempu bar nombor 019-200-9893 dan baru Pesan ngetas ulit ke datai Ari Mike Manggau anak na ke pagi itu ngari sas pilih jadi pesan mereka ke bawah ngetas ulit ke niang ini ya yang tadi niang belantau anak masam niang belantau anak masam dekat diatur kenari 6 tolak 19 hari bulan 9 jam 9 pagi ba rumah undi nangetiau sila gib kawal ngawa pengawal tau kita tahu bertanya ngagai nebangan ba nombor 06 227 6320 tau ke ngagai Mike Manggau tempu bernombor 019-200-9893. Pesan ya ke 9 pagi itu ianya Siti pesan pemati ke dikirum usun Jo jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia balong bedian Ulu Bram rumah tiwat sungai Sulan Jalai Jepak Kuala Tatau piam gabala ke dia bandang abiban 4 buah rumah rumah pual kibuang langa sidang Tatau ke belayan ya ke dia ba pasir nangka nanga kelabu ngepiam mega nanga kakus bala ke dia ba rumah rosan nanga buan kebelayan ke dia ba sungai Sap Tatau ngawa piak mega tapang dagang anau Tatau kebelayan ba sangan rumah jelia nanga bulu rumah nomi sayah putih niah ngau kebelayan ia kena alah dia rintai ke ditu ting lala ambau anak ayuang jadi si pesan madah ke ambau anak ayuang udah nadai kemari area 114 hari 29 hospital Nyabau Bintulu laluan niang ambau anak ayuang niang ambau anak ayuang tu deka disengai ba rumah bayang nanga tekaliat tak tahu kena malam tu lagi malam area 2 15 hari bulan 9 sebelum ke di anjuang pagila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan nemu Silia lagi berkawal ngau pesah Rabatau. Tak bertanya ngagai Cecilia anak Grasi bar nombor 014-588-7123. Nanu baru pesan ke dikirum usun jok ke pagi tau. Nyari pesan madah ke lakia. Ianya ambau anak ayuang. Ambau anak ayuang. Udah nadai kemari. Ada 14-9. Hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayuang. Niang ambau anak ayuang tu deka dia sengai. Balam ayuang malam tu lagi. Malam hari 2, 15 hari bulan 9 baru mah bayang nanga tekaliat atau tahu sebedau ke di anjuang pagi pergila pagi hari 3 16 hari bulan 9 ke pendam sungai Begiau Tatau. Kita akan musi lagi kawal enggak penuh Sarabatu tahu bertanya ngagai Cecilia Anagrasi bernombor 014-588-7123. Pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirum Olivia anak jerukan tau ke Bia tau ke Indaya Jason jadi pesan tu menuju Kabang Belayan ia ke dia ba sebawah Bintulu Serikai ngapa yang enggak bala dimiri Sibu Kuci enggak Kabang Belayan kenalah dia rintai ke itu ti enggala ex tuan rumah jerukan tau ke apa ya Bia jadi pesan tu tadi madah ke ekstur rumah jerukan anak bom ekstur rumah jerukan anak bom tahu ke apa ibia udah nadek kemari hari 1 14 hari bulan 9 lalu niang ekstur rumah jerukan anak bom tahu ke apa ibia tu deka di itu balamayu barumah Henry Junior sungai Tise sebawah lalu amaya nganjuang niang tu agi berdawa di tetap ke ditu kita akan nemu sile agi kawal ngau pusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Olivia atau ke Bia atau ke Jason tempu ba nombor 012-8979-9985 tahu ke ngagai Pak Jason ianya barau ba nombor 013-26988-12 tau ke ngaga Jason ba nombor 013-283-0582 nandu baru pesan pemati ke dikirim oleh via anak jerukan atau ke via atau ke najisan ke pagi tu. Jadi pesan tu madah kapayah ianya ekstur majrukan anak bom, ekstur majrukan anak bom tau ke apa via udah nari kemari hari 1.14 hari 19 lalu niang ekstur majrukan anak bom niang ekstur majrukan anak bom tau ke apa via atau deka dintu balamayuah ba rumah Henry Junior Sungai Tises bawah lalu maya nganjung niang tu agi bedau ditetap ke ditu kita kenemu sili lagi bekawal ngawap nusara batu tau bertanya ngegai Olivia atau kebiah atau kena jesan tu bernumber kusuang 12 89 799 85 tau ke ngegai Pai Jason yang terbarau bernumber kusuang 13 26 98 812 tau ke ngaga Jason bernumber 03-283-05-82. Lalu pesan ya ke penudi ya sempat adik natai ke kami bawa penggerak pagi-pagi hari dua kita is kesari tau inya pesan pemati kerikirom cula anak abo tau ke bini ya manca tau ke indai ngumbang. Jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba ulu anap tengah anap muput kiba bala ba muput kanan ili anap ngopi mengga kebelayan ke diau ba semenjai batang kakus murdi bala ba rumah juga anak anyi belasui rumah nyala anak kediat belasui ngau semua ti ngelala manca anak lingan tau ke apa ya ngumbang. Jadi pesan tu tadi madah ke manca anak lingan manca analinggan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari ya, minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca analinggan niang manca analinggan tau ke apa yang ngumbang tau dekat di itu bala mayuah malam pergilah malam bertiga 16 hari bulan 9 ba rumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 ngagaya pendam Dayak Lambir. Kita akan nemu sili lagi abu kawal ngau penusara batu tau bertanya ngagai cula atau kena ngumbang tempu bernumber kusuang 111-524-4792 tau ke ngagai Madeline ada boleh nama Bibi bernumber kusuang 13-73-82-668 tau ke Henry double nama Sigau bernombor 0111-400-9365 nombor baru pesan pemati ke dikirim cula anak abo tau kenyata di bini yang manca tau ke ina yang ngumbang. Jadi pesan tu madah lelaki ya ianya manca anak lingan manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang udah nadai kena hari minggu tu tadi 13 hari bulan 9 lalu niang manca anak lingan niang manca anak lingan tau ke apa yang ngumbang tau deka dintu bala mayuah malam pergilah malam bertiga 16 hari bulan 9 barumah niang tumpu di miri sebedau ke di anjuang ngagai pendamah Dayak Lambir kena hari 4 tu lah 17 hari bulan 9 kita akan nemu sila lagi kawal ngap nusara batu uliah bertanya ngagai cula atau kini ngumbang tumpu manumber kusuang 111-524-4793 tau ke ngagai Medlin dobelin nama Bibi manumber kusuang 13-73-82-669 tau ke ngagai Henry dobelin nama Sigau manumber kusuang 111-400-9365 jadi nyanakah kami yang natai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi hari 2 kesar itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawa jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
2: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk temunyi tu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya. So bak kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siko orang begede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: YFM Pengerak Pagi
6: Pengerak Pagi YFM.

0: Lalu tu isi berita. Sarawak disadar mata pengawak meranak ke pokok timbangai $1 bilion Amerika atau kira-kira 4.07 bilion ringgit. Hari pengawak tinggi mansing industri hiliran hari gas. Premier Sarawak Dato' Patih Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak tim meranak ke pokok Indorama tu bergulai dengan sebuah company hari Jipun didekan mansing ke produk hiliran hari gas di Sarawak. Yang mana ke pengawalnya ukai semina guna hasil gas menua ngau mana. Dan mega ulih ngada ke peluang gawak TBC pengelandia tinggi. Serta nyukung pemansang industri kurang karbon kelebih lagi di Bintulu. Yang maksud ke jako tu Maya Gas Stage 2026 di Bangkok. Tegalnya Indorama ngau Sarawak pecem deka ngatur awam donerang ngau silik pasal pemansangnya. Kalai awam disadeng dekat diatur dalam bulan 10 tu. Mengenai perkara kesama, Premier ngarap ke Sarawak di ngau ngambil bagi bak gas stage 2026 dekat muka peluang do mantai ke tangkup pengawak menua bak pemansang ASEAN Power Grid. Yang mada ke Sarawak patut majak mansia kerjasama energi ngau menua-menua Asia kebukai. Dikenal tentu ke sektor tu meruang relevan ngau ubah gaya energi dunia. Yang mada ke caranya nerima sambut ke cukup mana hari pengari antarabangsa yang kaum hari Afrika ngau Thailand. Kerjasama tu yang ditunggak kuing kena ngemansang ke energi di Asia kelimpah hari ngatur pemansang ekonomi Sarawak bergulai ngau kaban serantau. Perintah Sarawak dekat Majak cakap berjalan ke projek pemansang di Telang Usan Miri mengenai pokok infrastruktur di berharga RM3.8 bilion. Sampai Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pokoknya dikenal mengangkat ke pemanah jalan ngau akses ngagai perengkah guna rakyat. Antara projek besar ianya ngagak jalan Miri Marudi Mulu ngau Long Panai, Long Lama atau ke 3M2L di panjang 142 km. 88 jalai balak ke ndak dikena agi di panjang kira 1331 km megah. Udah dituku opis kerja raya ngambil ke diadu manah ke agi. Yang mana ke pemansang tu megah mengukur pengawak ngangkat ke pemanah 32 jematan min ngena ungkus RM56.86 juta. Yang maksud ke Jakarta bersiti pengerami di Miri. Pengangkut meraka antara menua dekat majak ditegap ke kena ngemudah ke pemindah rakyat ngau barang antara Sarawak, Brunei ngau Sabah. Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Sin madah ke kawal hari darat antara tiga bengkah kandang menua tu berguna benar dikena nyukung pengawak dagang temuai merana ke pokok serta nganjung barang di Borneo. Kelimpah infrastruktur di mana proses bantara menua yang kawan permit dokumen yang meresah patut diadu mana kagi. Ngambil ke semua pengawak berjalan yang lancar serta jampan. Yang maksud ke Jakarta bahawa pengawak alai ngelancar ke Cross Border Operational Guidebook. Ngau kerja jurai mansiak memorandum pemerhati-hati pengangkut darat BIM Iaga di Kuching. Yang nyemetai madah ke pansiannya berguna benar kena tentu ke atur ngau peminta pengangkut meraka sempadan maruan relevan ngau pemansang teknologi serta atur industri. Yang madah kebub lalau tidak dilancar kemegah oleh mantu mansia mayuh berarti ke dokumen permit ngau company lebih berjalan meraka antara menua. Kita dia tu benar mending ke berita hari YFM. Hospital baru lawas patut disikap ngau fasiliti serta perengkau tambah yang kau mesin CT scan kapasiti katil ngau kuartus ungkup raban pengerai. Sampai Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke tu berguna benar dikenal negap ke servis pengerai berkandai menua Adab Utara Sarawak. Tumega muka peluang di hospitalnya diangkat menjadi hospital pakar. Yang ada ke fasiliti dicukup oleh mantuk pesakit ngambil nak datai berubat ngagai hospital di Limbang, Miri ngau Kota Kinabalu. Kalbi agi sidak ti agi diasuh datai berubat baru. Yang maksud ke Jakarta pengudah pengawal nyerah ke projek ngagai spital lawas. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah madah ke pengawal nyedia ke kuarter sepatut diperunding berindi hari perkaranya ke nadai di Sengkawam Baskop projek spital nakak ke Diatuk. Yang madah ke fasilitinya berguna benar dikena nangkut peminta pengerja pengawal. Lebuh kapasiti ngau pengelandik spitalnya diangkat jemaah ilah. Spital lawas dia tu oleh alai 76 katil serta nyedia ke perubat moden yang kaum servis dialisis. Tunggujung ke pesakit oleh datai berubat di semai agi ngau diri sebilia. Sidati berkena ke teknologi pintar tiru AI dilalau ngami merasa dulu pengamat siti-siti konten. Sepedau dikena atau ke dikermai ngagai manusia mayu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke pengguna mega patut berhati ke undang-undang kodak BC. Laban konten ti dikenatai kengena AI nyangka nak betul tau ke ngelanggar undang-undang. Yang madah ke atur oleh dipejalai ke ngagai konten ti ngelanggar undang-undang melalau ke report ti diberi ngagai sidak ke berkuasa yang kawam polis diraja Malaysia ngau opis komunikasi ngau multimedia Malaysia. Awam berperingkat global mega mutar ke penanggul ti dipelawak ke nyadi ketegal ari AI. Yang maksud ke Jakarta ba awam media di Kuching. Ba pengerami bukai Dato' Sri Fahmi bisi limpang tak lama bertemu ngau kaban gerempong wartawan bagi menua Kuching KDJA. Tu dikenang rapid ke kawal serta beranda ngau semai agi ngau raban media. Sama bisi data ianya Direktur Opis RTM Sarawak Wan Wizana Hasim. Pengerami bukai Dato' Sri Fahmi mada ke pengawal nyedia ke diri ngintu pengerami hari Malaysia 2026 di Kuching kena 16 hari bulan 9 tu dia tu baktikas ke mana serta berjalan dengan lancar. Tunjung kaum nyadung barang pemeri ngagai temuai bak sekedar palan antara ya ianya bak waterfront di Kuching. Arus internet megak di Kemerat ngambil pengawal sidak media di pejalai kengau lancar maya pengerami tuila. Yang maksud ke Jakarta ngagai RTM maya tinggolok rehearsal penuh nyambut Hari Malaysia 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Pekin Golf Sibu Amatur Open ke-23 dekat di Pasu lebih 140 pemain dari Sarawak, Sabah ngau Brunei. Terdekat diatur pengelama 3 hari berlabuh 18 ngagai 20 hari bulan 9 tu. Presiden Club Golf Sibu, Dato' Sri Tiong, Dato' Sri Song Ting Seng mada ke penyampau sidak ke ngambil bagi bisa limit nitiah ke pemesai padang lalu sebagi hari sidak tu agi ba rintai nganti. Yang mada ke pekit ke sekali tu nampak sejarah ngau nyedia ke 6 prize kereta di berharga lebih RM100,000 sebuah. Ba hari ke penudi dekat di Pasu 36 ikut pemain ke pemaduk mana kelimpah hari bisik kategori induk ngau tetamu jemputan. Pengawal T-Off dekat di penyadi ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Polis ngetan ke sikuk lelaki peranak menua di Kabung, pengguna di pelabak ke nyerang pangan induk yang ngenak kayu bak kampung Nyabur, kena rimpat tu tadi. Kepala Polis Pelilih Seratus DSP Matthew Manggi mada ke mangsa ke berumur 35 tahun mega di pelabak ke Diemba ngena duko sebedau ke dipalu suspek ngena kayu pelet. Tunggujung ke mangsa terlih bak jari kibak lengan ngau belakang. Suspek sudah ditangkap baru mahya kena lemai hari Minggu tu tadi. Hasil hari penerang manusia mayuah. Kes dipansir nitih ke Seksyen 324 ngau 506 Kanun Keseksaan. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak naga meranek ke pukul 4.07 bilion ringgit. Kena ngemansiang ke industri-industri hiliran gas bergulai ngau company Jepun. 3.8 bilion ringgit diungkup kena gemansang ke infrastruktur di Telang Usan Miri. Pengangkut Meraka antara menua diadu maneh lagi kena negap ke Mobility Borneo. Tunakak kami nabur ke berita Riway FM, berita di Tusun Monica Gary serta di Salin Ailinda Swill. Hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 15/9 dalam tahun 1993. Hotel Holiday Inn Miri digagal menungkus 35 juta ringgit sudah dipenyadi Kepala Menteri Sarawak. Berjaku dalam pengeram itu, dia Kepala Menteri madah ke peluang pemansang bak penguat dagang temuai di Miri, Gau Serata Sarawak dan Busai. Ia megah madah ke Mensia Mayuh bandurnya patut nyedia ke diri, napi penatai temuai hari dalam, Gau luar menua tu, laban industri dagang temuai dan nyedia ke peluang gawak ngagi Mensia Mayuh bandurnya. Dalam pengeram itu, dia Direktur Operasi Worldwide Asia Pacific Holiday Inn, Mr. John Mark Charpenet, madah hotelnya dekat majak nyukung pemansang menua Sarawak. Berbangunnya, Kepala Insan Sejati Sendirian Berhad, kelalunya diorang tingimpu hotelnya Encik Hamid Haji Sepawi, madah ke penemu pemansang ke hotel tu datai hari Kepala Menteri dalam tahun 1982.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam saritu ianya segenggam rapit. Segenggam rapit. Erti jaku dalam segenggam rapit ianya penyampa utai ti nadai mayuh nyak kebuah nanti digenggam utainya nadaian dalam genggam. Mayang kena jaku dalam tu ianya munyi tu. Berau dalam tajau sidanya menyadi semina tinggal boleh segenggam rapit aja. Dipanduak kebubur pen nak cukup keempat sidak menyadi. Taukah, inai nyerah kemenyadi biar kami ngambil duit dalam tabung manuk, lebuh meresah duit sian dalamnya, tak semina, tinggal segenggam, rapit aja. Nyerahkan jaku dalam saritu, ianya segenggam, rapit.
1: Jaku dalam saritu, tau di pendiang ke kita, nintian hari dua, hari empat, gau hari enam.

0: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun, jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawau.
1: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai besawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemain penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang mama. Perak ke berta, semesainya.
4: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersiping, berbagi bangsa.

0: kapintar, nulong ke isu. Sapa kekaya, nulong ke mensena. Sapa ke pemisi, nulong ke merisa. Sapa kepandai, nulong ke babal. Sapa ke bidik, nulong ke sial.
1: Sapa keberani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, dan siang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
2: Tanah terus kita simah, ngami ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngami ke seruran beseri. Merik penyangat, nyasuh sihat, ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
2: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua.
0: Penanda bangsa,
2: merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

Sekalitu YFM mai kita rawat ngagai bandar Raya Miri di utara benua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar Raya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak ianya bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiato pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidak beli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal tiga terubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak tiga terubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur tidi kumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak sedau ya tipadu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngakai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Mai hari ke Balat Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Pagi Rewind.
4: Ayo, kena dari ngelapan utai ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Antik bakal ada data dini dengan udah. Kau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Ya?
5: Nanti bakal di ibu. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utai ke beli di salu ya?
4: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat ke aku. Utai ke perengka berumah. Lagi utai nya mudah. Kualiti apa? Mana ya? Mega. Ya standard quality ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kemasa jaluang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lapan aku tu Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
4: Nak patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
5: Kalah dia benar. Orang nyumai mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tasih ke milo sekali aku deh.
5: Sekali makai, engkau sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.